0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dia wa syukur babota luon do mala o dehadrati dia eya. Talong himai o duda talong nikmati o de olanto mo aamilala. Salawati wa salamu babota luon do ma o de nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggale patama ode ongonga la alio mongo sahabat dilio woloton ulata lo dudu ahihi lingalio doa ando timatima manga sare atilio syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiat ya de boi sehat ya hi kuat ya hi orjiki atau dulah he botia tunggu lo mola akhiria wau utipe i aminia amin
0: amin ya robbal alamin.
1: Mengudlah mengutato. Eh apa dulu tuh kamu cerita?
0: Penas.
1: Ah masih penas. Masih suasana.
0: Masih di hari ketiga hari ini nu ini.
1: Jo, itu.
0: Banyak cerita ini di penas buah ini.
1: Oh iya.
0: Ati para ini para penjual ati.
1: Itu. Itu para penjual betul ati. Lumayan pendapatannya.
0: Iya betul nu ini ati. Jo. Apalagi DP di Gorontalo itu kan hanya dua musim, panas dan panas sekali.
1: Itu. Ya. Dan sudah perasa. Dan sudah perasa. Saya BMKG also bilang kemarin toh, itu diperkirakan 20 sampai 25 itu cerah berawan. Nah, berasa ini rasa ikmal bongol itu di belah Gorontalo.
0: Kalau bukan panas panas sekali.
1: Itu. Nah, itu. Bila ada boma so ada panas banget ya inti banget pula di atas banget
0: bukan lagi panas banget
1: nah, itu di atas
0: double banget ya Allah ya. Emang para pengusaha hati nu ini ada ya. Yang sudah berkomentar alhamdulillah kalau boleh ini penas ini bikin terus-terus
1: ya nah itu betul semua UMKM bergerak.
0: Iya.
1: Itu yang lain memang tidak jual di sana, tapi iya. Produk dorang dipamerkan di sana. Bahkan
0: Allah,
1: sudah iya. Ada yang pesan lebih dulu.
0: Iya.
1: Kan dorang sebab jual online toh.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Jadi sebab pesan memang.
1: Nah
0: ya?
1: Itu sebab pesan memang.
0: Memang.
1: Karena itu di kompleks saya itu ada iya. Iko pameran tidak. Kenapa bodohan sepesan-pesan kemarin?
0: Asik sekali begitu. Ya. So tidak ulah, tidak usah lagi pikir di pameran.
1: So itu.
0: So dorang sepesan lewat online.
1: Ya. Ya itu. Tapi ya alhamdulillah semua bergerak.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: itu. Yang bajual, yang kendaraan.
0: Oh lengkap.
1: Ya.
0: Lengkap ini di penas ini nuni. Di nuni tahu itu waktu malam pembukaan pagi toh, DP malam. Tiang saja yang tinggal di Pentadio, so tidak bisa temus di Limbo toh.
1: Ya, itu.
0: Kendaraan so tidak mau ke sana, dong bilang so tak tutup jalan.
1: Iya, iya memang. Iya, baru DP orang saja di Gorontalo sebanyak.
0: Apalagi kita tambah.
1: Gitu.
0: Manado nah. Itu ada kirim kurang lebih 1000 lebih yang datang.
1: Nah itu.
0: Banyak tuh nuni ya.
1: No, hitung jo Manado.
0: Bote tangga ke tuh.
1: Ya, nah kan orang kan bisa naik kemari melalui darat tuh.
0: Iya, bodeka tuh.
1: Iya, sangir pun boleh naik kemari. Kapal peri atau tol laut dengan kendaraan.
0: Berarti laris manis ini kapal laut eh?
1: Ya. Itu pokoknya.
0: Dorang pakai ya.
1: Laut, udara dan darat.
0: Iya. Lengkap ini personil ini terpakai semua eh?
1: Itu. Tapi debo dah perasa lo bayar pesawat kata.
0: So itu daripada naik pesawat yang dekat-dekat naik jo ini naik motor lo boleh nuni cuma satu hari.
1: Nah itu kalau yang di sekitaran sini ya di Gorontalo mungkin di Pakuyaman ada yang nginap di keluarga ada yang pulang balik.
0: Iya bodekat buat satu hari.
1: Ini itu gue pulang balai. Dia bilang gue sekian jam mau pulang ya sudah. Nanti pulang balai pulang balai.
0: Kalau dorang naik motor atau naik otot, memang bak konvoy ya.
1: Nah, itu ya. Tapi mudah-mudahan ini akan ada perkembangan.
0: Iya.
1: baru itu drone itu menggunakan drone begitu. Nah yang pasti yang muda-muda yang harus kuasai itu kan.
0: Iya betul.
1: Pokoknya peralatan-peralatan bukti modern bukti.
0: Yang modern pasti orang muda yang lebih lebih itu, tahu ya.
1: Itu.
0: Yang tua mengikuti, jangan kalah aksi.
1: Ya. Ya kalau memang cuman orang tua lumpuh. Kalau cuman muda-muda itu kacau. Alangkah baiknya keduanya ini jalan bareng.
0: Harus kolaborasi Nuni ya. Karena yang tua membutuhkan orang muda. Orang muda juga demikian. Bukan berarti yang tua tidak dihargai atau tidak menghargai yang muda.
1: Pengalaman hidup orang tua itu yang diharapkan itu.
0: Betul.
1: Nah itu. Ya semua ini sebenarnya nenek moyang kita sudah canangkan lebih dulu. Kan ada kata huyula, hulunga, heluma, itu. Kan dulu itu kan masih jalan. Cuma oleh karena adanya perkembangan zaman, sehingga yang begini-begini ditinggalkan. Padahal itu modal utama. Itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya PENAS ini dikembali-kembali lagi. Seperti semula. Itu kita menggunakan peralatan modern tapi huyulah hulunga heduma itu tetap kita pegang.
0: Betul. Tapi satu yang tienga memang salut. Tiwa persobat Toki Polopalo.
1: Padahal Toki di buku-buku
0: Ya. Kung coba Toki di buku-buku.
1: Itu bilang ke sana asli itu asli. Toki di buku-buku.
0: Itu. Memang dapat rasa.
1: Iya. Alhamdulillah adanya Wapres datang kemari, orang Batam pas jalan sampai pagi.
0: Iya.
1: Iya, yang penting.
0: Kalau kerja ekstra.
1: Padahal dia kesebiasa saja lubang-lubang ini. Tidak usah tampal supaya dia mendapat lihat ke sana tahu lubang-lubang ini jalan. Dan dia mau kucurkan kemari dana toh.
0: Iya, betul. Tidak sampai tak sampai Patinuni sana dia ada aspal.
1: Dia kan pergi di sana.
0: Jadi gagah tante Tinuni pejalan.
1: Mampir rajin sekali dorang ini biar tengah malam batam pas jalan,
0: Di presiden mau lewat akhir.
1: Ya itulah. Itu. Nah rajin sekali dorang ini. Bukan nanti bagiin Allah rajin, biar setengah malam bakar kerja ini.
0: Berarti Nuni tidak antar pesan goreng dorang hati sampai tengah malam bakar kerja.
1: Ini dorang pesalah bakar kerja tengah malam. Mbak Uni akan bolaka kita
0: Ya Allah. Ternyata ini PENAS ini bukan hanya di PENAS yang jadi rame Nuni. Banyak orang ada pergi ke sana peti Serli. Di Serli ini dapat banyak taman.
1: Baru 2 hari sudah ribuan yang
0: Masya Allah. Ternyata yang banyak penasaran dengan peti Serli.
1: Iya, bahkan ada yang mandi dengan dia.
0: Tiba-tiba dia menggigi.
1: Nah itu jinaknya itu. Hiu paus itu memang jinak.
0: Luar biasa Mianti Serli dan kawan-kawan ini ya. Itu. Menghibur sekali wisatawan.
1: Iya, itu.
0: Yang penting jangan lupa kasih makan dia Nuni ya.
1: So itu, begitu.
0: Bawa udang,
1: kasih makan pak dia itu. Nah itu kan sudah disediakan oleh orang-orang di sana toh. Nah itu juga sudah mendatangkan hasil. Dorang bajual makanan di Serli.
0: Di Serli
1: Ya itu.
0: Masya
1: Allah. Pokoknya tempat-tempat wisata Allah Buti sudah diperbaiki.
0: Soal gagah.
1: Nah itu abis poli itu ya sudah jadi hutan ulang. Tanpa wisata.
0: Iya, jaga ulang, so gagah, so rame.
1: Iya, habis PENAS jadi hutan ulang itu. Nah, ti enggak belum lewat di bumi perkemahan.
0: Di buper.
1: Ti enggak lihat, memang sama dengan hutan sekarang.
0: So hutan sekarang? Ya Allah, kemarin kan so gagah
1: Itu.
0: So tidak terawat pol.
1: Baru ada Allah yang ngulahi itu tempat-tempat pembuangan air besar itu.
0: Iya.
1: Kan ada itu kan ke sekalur akang seng.
0: Iya. Pintu-pintu ya Allah memang tidak boleh kasih gagak akan nakali sekali buai. Mau koko di tangan.
1: Itu. Nah jangan-jangan setelah PENAS ini tempat-tempat wisata jadi hutan ulang. Karena sudah tidak terawat toh.
0: Iya, kalau dirawat kan bagus ya.
1: Iya.
0: Biar tidak mengeluarkan banyak-banyak anggaran.
1: Nah itu artinya kalau yang di Raut itu ada pemasukan untuk daerah.
0: Iya betul.
1: Ya PAD-nya itu, bolo di sini tuh yang mau dapat akang ini PAD ini tambah-tambah wisata.
0: Tambah-tambah pendapatan daerah. Ya. Tapi kalau masyarakat di situ mau menjaga sama-sama gagal ununi, kok tidak ada merasa memiliki tiali malah rusak lama.
1: Nah itu harus kita jaga.
0: Misalkan di kelurahan itu di desa itu. Misalkan di desa Pati Enga, masyarakat di situ yang jaga ya.
1: Nah, itu.
0: Jangan malah lima malah rusak lama.
1: Baru olo yang apalagi yang UMKM jualan di situ. Yang menjaga baru harus banyak promo melalui media sosial supaya tidak dilupakan orang.
0: Iya banyak-banyak promosi itu. Tetap ini tempat ini
1: itu
0: kalau bisa yang ada di misalnya kan itu tempat wisata biasanya di satu desa yang desa itu yang mempromosikan
1: itu Barakati kan.
0: Iya
1: Barakati kan sugaga sekali,
0: sugaga poli dulu
1: yang,
0: mati
1: memang hutan.
0: Sekarang sudah gak
1: bunuh akang ular. Itu DP hutan itu sampai itu.
0: Dulu kan tanpa mau mandi akang.
1: Itu baru sudah aman.
0: So aman poli sekarang ya.
1: Tidak tak urus. Nah, nanti dengan penas ini poli dia suka segaga poli. Nah jangan-jangan habis penas jadi hutan ulang. Nah tinggalnya perawatan toh.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Ada di Om Mayer Angio di sana itu.
1: Nah ini, tapi itu persediaan itu, memang kelihatan gagah di Limboto.
0: Memang
1: itu.
0: Keren.
1: Itu yang saya bikin sedih di Limboto pegaga di kota rumah-rumah yang bersejarah dibongkar, diroba. Iya, itu tidak ada bukti sejarah lagi tuh orang.
0: Kalau begitu Ilopuli itu bukti sejarah.
1: Ya. Bukti sejarah lo pulih itu.
0: Kira-kira iya betul. Kalau bukti sejarah sudah dirubah-rubah itu. Apalagi yang dilihat oleh generasi selanjutnya.
1: Itu.
0: Tinggal kenangan.
1: Ya tinggallah foto.
0: Tinggallah foto ya. Dulu ini dia ini. Tapi dia sorobah. Malah libat cerita.
1: Ya itulah yang aslinya itu. Ya okay. Kepenas lagi.
0: Kepenas.
1: Iya, olah dia tuh merasa sedih itu bukti sejarah sudah dihilangkan.
0: Iya.
1: Ya, itu. Kita kepenas lagi.
0: Sebenarnya som suka balik ke sana tiangnya itu, cuma balik ulang dulu di penas dua orang. Nanti lain kali mau bahas politik dia.
1: Itu.
0: Katanya mau jadi kota tua. Itu tuh baru DP yang kota tua mana yang tua yang mau lihat. Kepenas dulu. Nuni, itu pedagang-pedagang kecil. Dora yang bawa jual air, makanan bungkus, laris manis nuni.
1: Itu. Kan orang yang datang kemari ini ingin merasakan mana resepnya Gorontalo.
0: Iya betul. Kong itu ada bajual nasi, kong pakai ini ikan iloni.
1: Saya petaman tidak jadi kemari.
0: Oh tidak jadi?
1: Kalau jadi kemari anak Mobius dengan Rica Ente Utia.
0: Buti Rifanto lah ada bapak memantau ini nu ini. Pak Kuni Enga, apa kabar lama tak berjumpa? Tidak betul, orang baru baku dapat.
1: Orang ada terus hari-hari.
0: Iya, ti Enga sehat selalu sibuk Kuni Ola.
1: Sibuk lo penas tiwa.
0: Iya, sibuk dengan penas dia. Makanya dia tidak dapat lihat orang nu ini. Makanya dia karena dia sibuk di penas, dia tidak dapat lihat orang ini. Ti Rifanto ini.
1: Siapa uti tidak undang tiba persba atang ngopoli milu di sana ut. Kumpung ada datang kamar.
0: Dia dapat lupa tiba pres mau datang, mau bawa PT milu di sana.
1: Ya.
0: Malah liti Rifanto. Tante DP milu so abis. Jadi setidak jadi dia suruh panen pati wapres.
1: Poli datangnya wapres ini politik presiden mau datang kemari. Dia mau baku ambek kasana dengan pasukan kepengawalan presiden itu. Kalau datang mau datang saja di kandang kambing ngombe. Itu tidak ada mau pergi di kandang kambing bot, tidak ada.
0: Betul.
1: Kalau memang dogo popo dutua lo adati dan hargai polo pun ti adati lo daerah jawa mau poti lo tihu lo apa tak bongku to tidak pakai kopiah sadia kesana kopiah
0: Iya,
1: pasti kita. Pakai mata upiat ya patapa bohulai patapa poti lolo tiloloan oh dito. Bagaimana di bawah punungnya begitu? Pada malam pasukan pengaman presiden itu, dongkot tayangan dongkot masuk dia mesti enggak dongkot di itu.
0: Aku tidak boleh merubah tuh nuni itu.
1: Nah itulah, orang orang dia, oh tidak boleh begini begini begini. Itu mau tarubah begitu itu karena itu. Itu begitu. Malam malam boleh itu popo itu lo ada tidak dia mau medi utie, ha?
0: Peking sakit dada.
1: Nah itulah. Perlu tu adat itu malu lu buat
0: iyo. Iya.
1: Itu bawa pakaian yang tak upi apa pahulu oleh patah di lolo dia sudah aman.
0: Borabu-rabu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Itu betul.
0: Adat jangan roba-roba ya nuni.
1: Nah itu betul. Oh, nak boya tinggal poli tinggal tinggal oleh pon alo aturan. Tapi tak aturan itu dah lupa harga utol di pulau tahu. Iya. Harga ima betul utol biasa utol di pulau tahu. Waktu itu dah bawa rasa. Iya, ngalah meh hutuali ngoli buti adat silo pulang dalam meh hutuali mengoli odi. Eh, aturan aturan dah bawa buti saya mau perlu tolak adat kita malu malu kita ubah tiyo.
0: Iya. Iya. Setidaknya kita saling menghargai. Seitu. Ya. Adat. Karena mau datang di satu tempat juga sama kan, mereka juga punya adat.
1: Itulah. Enggak gitu. Hah? Awak saja mau ingat uang boheran ni. Nde atu tulah mah itu. Jo, nanti beti jo nak minta itu ampela beti tiba persiatan lo Jumaat itu tihlo uto, jo ini yang patata Allah tiad, anu mau patata tiada ada mau matur oleh secara protokol eh, ya untuk itu, lanjut,
0: iya lanjut lagi,
1: beti jo, walau apa lo. Ibu itu, tapi kalau mau datang ke sana,
0: iya.
1: Apalagi ini hati-hati.
0: Longa-longa.
1: Orang-orang nakal banyak poli.
0: Iya, apalagi bawa dompet, ya. Tas-tas boti, jangan iya. Cuma sota asik karena hati-hati. Ribuan kan.
1: Motor. Hati-hati, karena boti pasti dorang ada. Pasti orang ada.
0: Iya betul.
1: Karena ini kegiatan nasional untuk itu. Bahkan ada yang dari Pekalongan bawa kamari batik dari mana ini? Pekalongan. Nih itu. Nah, dorang pe batik kalau kan gagak-gagak kan Pekalongan.
0: Betul.
1: Nih itu.
0: Oh, dorang juga buka di sini ya?
1: Iya. Itu. Ada yang solo, ada yang bajual dompet-dompet, yang gaga kulit-kulit
0: itu.
1: Ini.
0: Gaga itu.
1: Dari mana mas? Solo.
0: Solo. Apalagi solo.
1: Ya itu, karena Sukantara di Blankon. Oh, Blankon lo solo.
0: Tire Fanto bilang, Nuni, kalau Kota Raja itu dapat undangan di hari Rabu khusus hadir di Penas. Hari Rabu. Senin. So, di penutupan berarti.
1: Itu presiden yang mau datang.
0: Oh, presiden yang mau tutup?
1: Presiden.
0: Siapa yang mau tutup nanti di presiden?
1: Presiden.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Buti sobanya yang masuk kamar ini nuni, soba berbain ini buti.
1: Kasih ikut jalan ke sana lubang-lubang dia. Supaya dia mau kucurkan dia perintah Menteri PU, coba aspal dulu itu Gorontalo. Itu
0: tuh. Iya, banyak jalan yang berlubang-lubang.
1: Itu karena efisiensi. Berarti rakyat ini mewati jalan banyak yang rusak. Karena jawaban pemerintah pasti efisiensi. Sudah memang dikurangi anggaran dari pusat. Berarti itu gak milih presiden, mau pun awam setuah uang. Supaya Menteri PU yang dia perintahkan ke sini.
0: Betul, langsung dia tokir. Belum sakana.
1: Nah itu, wah saya ke Gorontalo sakit pinggang itu jalannya rusak. Ayo aspal di sana, aman.
0: Asal yang dia begini, jalan ke Gorontalo itu bikin sakit pantat. Banyak polisi tidur.
1: Nah itu.
0: Dia ngawas sekali baru lewat polisi tidur, satu lagi polisi tidur, duk, duk, duk.
1: Ya.
0: Banyak polisi tidur.
1: Ya nurun bijo, yang dia mahi huah-huangan.
0: Betul. Seperti Tita Talika ada bilang kemari, sejarah bolo wungguli kuni enga. Mai longola boti mahi inggi linggi lolo at boti atu olo untuk ati olo untuk generasi berikutnya. Bolo cerita lio. bangunan itu. Lio Madia Luo. Kenapa tidak diperintah diperindah malah dibongkar?
1: Dia
0: tamali molara tidak ada yang boleh barang mau boti kuni eng.
1: Iya. Ini mungkin yang para siapa ini perhimpunan sarjana
0: arsitek.
1: Arsitek arsitek sama arkeologi.
0: Arkeologi.
1: Iya.
0: Semestinya itu yang mempertahankan yang sampai hilang ciri khas daerah Gorontalo malali
1: itu.
0: Majalo cerita kota tua.
1: Berarti berarti waktu suawa peninggalan sejarah kekeh jamapu hutam itu mah bobong. Kalau diperbaiki okay. Tapi kalau dibongkar dirubah bentuk jangan.
0: Bukti hilang makna dia ya. Itu. Oh sama dengan ini nuni apa dulu boti apa ada tempat itu tempat wisata yang disobongkar itu kan kemarin tiangnya sempat pikir yang di DMB sana kan itu sudah tidak jadi ini lagi. Waktu itu tiangnya kan mau dengti Bakri ada jalan-jalan ke sana terus ada pikir di kantor apa itu yang lo ini bagi itu
1: pelabuhan Soekarno pendaratan Soekarno
0: bukan yang kuburan itu kuburan yang di DMB itu ada tanya ternyata itu sudah tidak masuk lagi karena memang sota bongkar DP sejarah itu bolo DP kubur kan yang dapat lihat tapi DP bentuk itu sota roba kan sudah jadi tamesel-mesel ini di situ kan marmer begitu so hilang DP ini jadi itu. Dia so tidak masuk lagi apa DP nama itu
1: cagar
0: budaya nah itu yang mau dijaga
1: itu.
0: Hilang lagi cagar budaya di Gorontalo
1: itu
0: begitu
1: DP itu sebelah kamar di muka rumah dinas wali kota.
0: Iya.
1: Kan itu sudah dirubah.
0: Oh iya sudah dirubah.
1: Itu kan.
0: Lagi. Iya.
1: Sudah. Padahal itu kantor telegraf dulu itu.
0: Iya. Oh yang.
1: Tempat pengibaran bendera juga di situ awal iya, di tahun 42.
0: Yang rumah tinggi itu.
1: Itu rumah tinggi itu kan sudah terubah toh.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Mah.
1: Iya sudah terubah. Sudah itu kan peninggalan sejarah juga.
0: Masya Allah, semuanya sudah terubah-ubah.
1: Ya.
0: Padahal gagah gorong di kota itu ya, padahal ada bentuk-bentuk kota tua.
1: Itu.
0: Yang tinggal dipoles lagi menjadi lebih, ya tetap dipertahankan ya.
1: Ya itu, mudah-mudahan di tempat-tempat lain ini tidak dibongkar-bongkar. Saya lihat di Gorontalo juga ada yang dibongkar.
0: Oh ada yang sudah dibongkar juga.
1: Itu di belakang kantor camat Kuandang kalau tidak salah. Ada satu rumah peninggalan Belanda itu. DP rumah basah kabur, DP terpapan tabal-tabal. Itu sudah jadi kantor.
0: Sudah diroba lagi.
1: Itu padahal itu bukti sejarah.
0: Ya, begitulah adanya. Kenapa bukti sejarah bukan dipertahankan ya?
1: Iya.
0: Iya, Ibu Hadijah Rahman, terima kasih. Tinuni dengan Tienga, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ada di mana? Ada di Penas ini ada di.
0: Ibu Hadijah Rahman ada di mall apa
1: di mall? Di mall
0: sana. Begitu. Tidak pergi di Penas. Ibu Adijah, sampai Penas sekarang.
1: Siapa yang baca Dol Malam Jumat ini Bang Haji?
0: Iya.
1: Dari sini pika Sandi Penas.
0: Dari Bone Bolango.
1: Atau sebelum kemari pergi dulu di Penas sore-sore.
0: Kalau minggu ini dari Bone Bolango, insya Allah.
1: Kalau di wilayah sana.
0: Iya. Kalau mau lewat kamari pergi di Penas dulu ya.
1: Itu Paguyaman ke sana ini.
0: Paguyaman
1: itu mesti enggak dulu di Penas jalan-jalan deh.
0: Ini asik sekali ya. Tapi kalau mau lewat di sana itu so macet di Ring Botosi itu.
1: Itu.
0: Karena di situ lokasi UMKM kan dari bawah menara itu.
1: Full.
0: Memang Tienga ngambil ke waktu pergi waktu sebelum pembukaan.

0: Dengar,
1: Oh, ja, ja, ja,
0: kabar baik
1: ja.
0: kami berdua, Odito.
1: Ja, ja. Itu begitu. Memang kelihatan bagus, indah.
0: Keren
1: penataan
0: ya?
1: Itu.
0: Iya. Nuni ada kucing-kucing itu, ada kucing dia punya mata tabuka tuh, tetabuka tuh tuh.
1: Iya.
0: Di Pentadios tuh itu dapat tambah tuh di mana ya?
1: Mangan tuh dia aja
0: mangan.
1: itu kucing aja.
0: Don jaga ganggu.
1: Doang belum kasih makan.
0: Dia mata tabuka tutup, tabuka
1: aduh,
0: tutup.
1: Ibu titet ya, ati olok ya Pak, ati doang tidak kasih makan ini kucing, ati mah pilolango tete.
0: Pilolango.
1: Ya kesana dia bako di kamari, ati buka mata tutup.
0: Buka tutup lagi,
1: ya.
0: So lapar kita ini cuma mau dipakai bafot.
1: Mau dipakai bafot akan. Ada lo itu bola.
0: Ma, bola itu sebelah mana Nuni Uti? Dia nggak berjalan soal kaki, setidak ada sebelah mana itu?
1: Di kompleks lo kantor bupati.
0: Oh, dekat situ ya, di kantor bupati. Nanti sampai ntar malam tiang mau cari itu bola.
1: Kalau malam gagal.
0: Oh, kalau malam
1: karena
0: ya?
1: Karena di pencahaya itu.
0: Oh.
1: Iya, itu.
0: Kalau siang deh kan ada cahaya matahari.
1: Jo, didatangkan dari Pak Rahmat, datangkan dari Jepang itu yang bekerja,
0: Itu itu bola itu ya.
1: Jo.
0: Kalau kucing?
1: Kalau kucing itu ternyata
0: rupa orang rupa suka sekali dengan itu kucing. Kucing memang ngantuk.
1: Jo. Bila akan dapat makanan itu kucing ati mah pilolango ati.
0: Bu dampang pakai bafoto ati.
1: Iya.
0: Itu omai ati angi yo. Sehat selalu Kuni Enga.
1: Yo.
0: Suka mau pergi di penas. Botako orang mau apa ini?
1: Orang mau
0: botako orang mau dapat rujuk, mau tak banting.
1: Banyak juga orang tapi karena tidak juga begitu sebab-baku rujuk.
0: Iya, tidak juga.
1: Iya.
0: Tenang Oma Suci, kalau mau pergi ba bilang, nanti dia enggak mau pegang kamari. Kuni Enga itu kucing raksasa yang di Pentadio, kalau mau turun hujan tidak mau lari. Dia mencari trik pantau kalau dia mau lari.
1: Itu kucing so digital, tidak takut-takut segala sesuatu.
0: Biar ada guntur dia tetap begitu.
1: Tetap begitu.
0: Dia tidak takut kilat.
1: Kucing abadi tidak pernah makan. Gue DP mata-mata buka tutup non.
0: Kalau dia mau turun hujan, dia mau lari Pak Tirvanto. Dia mencari orang yang matanya.
1: Po Ulio Didi itu uti kan itu Po Ulio Didi itu utama.
0: Jadi tempat rekreasi lagi, ada satu lagi, ada kucing ya, kucing.
1: Iya. Itu. Pameran-pameran juga ada.
0: Iya.
1: Iya. Itu waktu pembukaan dari semua daerah itu
0: ada.
1: Ya masing-masing juga menonjolkan baju adatnya.
0: Iya betul, waktu pembukaan itu kan orang ada pakai dompet baju-baju adat. Ih
1: itu.
0: Keren nih ya.
1: Itu.
0: Memang dapat lihat satu nusa satu bangsa ya.
1: Iya.
0: Di Nusantara itu luar biasa ya.
1: Itu.
0: Nusantara. Indahnya Indonesia.
1: Ya, memang kelihatan. Masing-masing kan punya seragam masing-masing.
0: Iya,
1: toh.
0: Betul. Itu udah paling sekali Indonesia, berbeda-beda tetapi satu,
1: ya, itu. Itu. Wanu orang Gorontalo yang pasti kan karao.
0: Iya.
1: Yang lain-lain itu tingkat penonjolan masing-masing daerah.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nah itu berbeda-beda kan tetap satu.
0: Iya berbeda-beda tetap satu.
1: Baru tiga orang bapak di Menara Olo nonu kalau malam.
0: Ini sekali
1: olo,
0: ya.
1: Lampu lo menara kalau malam.
0: Keren sekali. Tiang ada bapak foto cuma di menara. Tiangnya sudah soalnya setengah mati tiangnya mau ambil gambar. Tagepe.
1: Oh tagepe.
0: Jadi kurang di menara yang tiang ada foto.
1: Soalnya kan di pinggir jalan itu banyak memang padat orang.
0: Iya belum kendaraan.
1: Iya.
0: Kendaraan tak parkir, kendaraan lewat.
1: Itu.
0: UMKM, orang duduk-duduk. So tidak baku tahu lama. Memang luar biasa ini Penas.
1: Iya, itu. Ya, malum secara nasional tiarju. Baru itu Penas itu kan memberikan ilmu kepada kita.
0: Iya betul.
1: Jangankan ya berbicara petani dengan nelayan,
0: iya.
1: Para UMKM juga itu mendatangkan ilmu bagi dorang bagaimana untuk memperjualbelikan hasil dia ini, bagaimana dia mengembangkan usahanya itu. Di situ juga ada pelajaran di situ, di pameran-pameran itu.

0: baru kita mau kerjasama dengan daerah yang datang kemarin ini kerjasama, ini hasil kami begini, ini apa bisa diperjualbelikan di sana? Itu kan?
1: Betul.
0: Itu.
1: Memang itu. Luar biasa. Kalau ada, apalagi ada yang terang butuh, kong itu udah orang bawa kemari, ya lengkap ya.
0: Nah itu. Kayak orang kan, ini dia lo teman saya.
1: Iya.
0: Itu. Wanu tio suka soba,
1: iya.
0: Mu babel dia. Pokoknya dia pe babel itu tidak ada lain bosoba.
1: Betul.
0: Itu. Pokoknya sudah bang, yang itu bang. Oh iya, nanti.
1: Berarti soba itu ya?
0: Soba
1: gula-gula
0: itu.
1: Soba. Tentu nah. Banyak yang babekan gula-gula soba ini, laris manis gula-gula ada. Soba ini.
0: Banyak itu laris manis soba.
1: Laris manis gula-gula soba.
0: Iya.
1: Sama itu. Dia tengah di taman di Jakarta itu dia foto kamar ini gula-gula soba satu. Dia bilang, "Fanny, aku dapatnya satu nih. Permennya enak, namanya apa nih?" Dia bilang, "Gula-gula soba, aku pengen." Dia bagian dia tidak tahu itu cuma gula merah dengan santan tambah
0: itu.
1: Kacang.
0: Indo-Indo. Memang enak. Soba itu memang olo laku. Itu kan kesempatan torang, apalagi boti pia lo Gorontalo, semua daerah ini punya pia.
1: Iya.
0: Tapi pia Gorontalo poli lain rasa.
1: Ada kan? Depe cita rasa sendiri.
0: Iya, itu.
1: Apalagi itu ada pia yang kecil-kecil nuni.
0: Iya.
1: Enak sekali.
0: Apalagi kukisi mohengu. Kukisi karao.
1: Oh, kukisi karao. Ya. Iya, betul. DP harga sampai setengah juta. Mahal kukisi lo karao.
0: Iya,
1: tapi enak.
0: Bahan-bahan kan sonai. Oh,
1: iya, bahan sonai naik.
0: Iya, tidak pernah mau turun-turun ini bahan ini. Dolar
1: soalnya
0: di atas.
1: Soalnya ada penas.
0: Dolar di
1: dolar.
0: Atas.
1: Oh, dolar lagi di atas. Mudah-mudahan dolar sama turun.
0: Nah, itulah. Mudah-mudahan mau turun. Supaya orang di desa Allah tidak setengah mati.
1: Iya. Buat tomat rica bawang sama mahal lama.
0: Iya.
1: Rica sama ini rica Mbak Billy so sama dengan DP harga pepidis. DP harga lo rica sama dengan rica pepidis.
0: Memang sepidis sekali.
1: Sepidis sekali.
0: Belum makan baru mau beli sepidis.
1: Sepidis. Sampai di ulu hati sepidis.
0: Iya.
1: Ya
0: itu. Sebet men. Bang, enggak jadi aku datang bang. Boleh mah. Oh, anak pe dalam hati. Oh, Uti datang kemari. Yo, Uti Marosawi. Yo, po alo ulo malita. Yo, Uti. Karena anak dia Marosa.
1: Oh iya?
0: Yuk kita makan di sini bang. Oh, sudah. Oke. Wow, dia minta kemari serba yang manis, Nana. Baru dia mati-mati tertawa. Kenapa dia enak-enak baca ada makan? Kenapa anak pun mutalang kasar? Baru bo dia mati-mati tertawa. Oh iya pe mati kalau kok hati mau marosa.
1: Dia tahu orang Gorontalo itu kalau makan kok tidak ada rica. Belum makan itu dia penama.
0: Patah bo wali ma om deso. Oh uti. Ma kalau bo jadi kamari yo uti petulia yo uti baru
1: lumayan. Bo dia jadi kamari dia kalau jadi.
0: Potulia yo uti apa tatang kula poli wong deso yo.
1: Naku. Pokoknya penas ini banyak cerita nu nih.
0: Yeah.
1: Yang ada lia-lia itu banyak sekali cerita lo penas boti.
0: Iya, yeah, itu ini kelurahan apa ya? Dutulanaa.
1: Iya, Dutulanaa.
0: Mau tata patal orang mau bacumu Pak Dutulanaa.
1: Mau tambulula.
0: Ada yang bacumu Dutulanaa.
1: Mata ganti-ganti lama itu nama-nama desa. Dutulanao.
0: Mata ini nama-nama kekelurahan, kampung. Memang maling tuang tuh kan pelidam bacung-ucung.
1: Masya Allah.
0: Kalau nama desa itu bo pendek,
1: iya.
0: Cepat bo itu Dutulanao.
1: Dutulanao.
0: Itu kan kata Dutula memang masih segampang.
1: Sungai.
0: Tapi Naa ini yang
1: Malalinao,
0: iya.
1: Jadi kadang, sungai bajalan.
0: Kadang yang dorang mau sebutkan kata-kata yang begitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu. Jadi dorang mau tata apa tau sih melangkulak uti Dutulanao.
1: Madutulanao.
0: Iya. Nah itu.
1: Ya Allah. Yang pasti di Gorontalo itu lagi pada ramai sekali ya. Baru juga penas membawa berkah. Buat para pedagang kecil, yeah. Ya.
0: Semua bergerak ini.
1: Semuanya bergerak, yeah. Alhamdulillah. Mm. Yang biasanya jual nasi kuning cuma 10 bungkus, sekarang so bisa jual banyak-banyak karena banyak orang lapar pagi-pagi.
0: Nah, itu semua bergerak. Yeah. Dari segi bangunannya. Itu kan yang pasti beli material apa segala macam persiapan untuk itu, untuk stand pameran toh, itu segala macam. Pokoknya sampai-sampai pedagang apa semua pedagang ini merasakan perputaran ekonomi di Gorontalo.
1: Hotel-hotel penginapan di Gorontalo juga terisi. Iya, homestay itu. Juga yang ada di kabupaten di Limboto, Telaga Telaga Biru itu semuanya pada
0: 160.000 per orang per hari.
1: Iya. Lumayan ya homestay. Lumayan. Yang tiba rumah yang tiba-tiba jadi homestay.
0: Iya.
1: Bayangin ya.
0: Nih biar 5 orang kan.
1: Iya. Itu. 5 hari saja.
0: Nih itu.
1: Lumayan kan.
0: Itu. Ya itu. Nah itu perputaran ekonomi di Gorontalo sekarang cepat.
1: Betul.
0: Itu. Dorang mau naik kendaraan pasti butuh kendaraan.
1: Iya.
0: Dorang mau belanja ini dan itu pasti keluar doi.
1: Doi.
0: Nih,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Apa saja itu peredaran uang di kita sekarang lancar.
1: Mau jalan-jalan, ya. Mau ke kota juga tidak terlalu jauh, ya.
0: Nah itu polis satu, alhamdulillah kok ibu ya. Saya, tapi kalau mau beli bahan, itu poli pakuni, tingkat bahan olo, ya, tingkat baras olo sonai, tingkat beli olo, ya, pelmati olo, seberapa poli, seberapa untung poli mau dapat. Rasa senang dia laku, tapi dia berpikir yang dia mau beli bahan pangan olo, mahal.
1: Iya.
0: Itu begitu.
1: Memang semua ada perasa, ada perasa doi semua.
0: Nih itu. Sedangkan atlet laka subinae.
1: Yang 10.000 jadi 15.000 tante ini.
0: Iya. Ya ke sana yang tidak tahu dari daerah mana itu yang makan sabongi.
1: Iya.
0: Oh, heran dorang ini.
1: Bengal.
0: Tiapa ada so ada pisang di dalam.
1: Bilang ada gulung-gulung.
0: Kalau sabongi kan tidak kelihatan kan DP sambungan dia gulung.
1: Iya.
0: Kan?
1: Cuma mereka tahu di dalam ada bulat seada, begitu, so ada isi di dalam.
0: Ada isi. Orang poli heran poli itu.
1: Enak sekali itu, ya Allah.
0: Itu, banyak sekali ini krepek-krepek dari Kasubi, dari Atetela, dari Bitule, dari banyak yang diperjualbelikan. Pokoknya baru DP kemasan olo tidak kalah gengsi dengan yang ada ini di retai-retai ini.
1: Keren itu ya, dia.
0: Nih itu tidak kalah bersaing dengan yang ada di retail, tapi yang herannya ini retail-retail yang ada di Gorontalo tidak ada yang menjual produksi kita.
1: Iya.
0: Bobanya dari luar. Padahal orang makan untung di sini.
1: Betul.
0: Itu.
1: Semestinya kita orang yang dari Gorontalo yang mesti banyak.
0: Itu.
1: Berarti itu jadi evaluasi juga Nuni ya.
0: Iya.
1: Harus jadi evaluasi. Mailongola boleh dari daerah lain yang ada.
0: Tinggal dia ati bae udah ngaok kekayaan ini mengeluar itu buat dia ati UMKM saya itu bae payah tidak ada peningkatan.
1: Ini yang perlu dievaluasi Longola, ya. Jadi pertanyaan.
0: Baru orang olo beda buti ₹50, beda ₹1.000, beda ₹500 itu teh di tempat. Itu bos sedikit bedanya. Kenapa kita lari ke sana di warung? Kapan perkembangan warung-warung yang ada di kita semua orang lari ke sana? Begitu beda mulai itu seberapa? Mau dapat beli apa itu 500 dan 1.000?
1: Betul.
0: Itu kan gula-gula tolo batu.
1: Ini juga prihatin juga Nuni.
0: Iya. Itu.
1: Jadi prihatin.
0: Itu kalau saya di kampung beto buti retai baru dia bangun apa. Saya tidak beli rokok di situ, beli rokok di muka lo anu itu.
1: Di warung-warung kecil itu.
0: Di warung-warung kecil.
1: Karena membantu kan.
0: Kuni, tidak ada tikuni, ada kita perokok di situ. Bo tinggal aduh enggak kaya hati.
1: Iya.
0: Itu kan? Orang tertambah kaya, orang tertambah miskin.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu.
1: Ada yang kecil-kecil, orang bantu juga beli itu. Ya. Hati Allah sedang so bikin kari usaha, kok kita orang cuma pibabil di sebelah. Padahal cuma di muka rumah lagi. Itu. Sama ya nun ya, orang keluar naik bentor. Padahal di muka rumah ada. Gila rugi lah karena uang bentor.
0: Iya, nggak uti. Enya so putar lagu tuh kan ini.
1: Mau putar lagu dulu nih ya, ada kelama hubu titi, ti ibu Gaby.

0: Sin lanjut, lanjut, lanjut.
1: Lanjut noni. Lamahu.
0: Iya. Lamahu itu terlihat indah.
1: Oh, lamahu itu terlihat cantik. Oh, masya Allah.
0: Iya, itu lamahu. Tapi lamahu di situ.
1: Iya.
0: Diambil dari dari singkatan itu begitu. Huyula heluma lohulondalo.
1: Oh,
0: disingkat lamahu.
1: Disebut lamahu.
0: Iya, lamahu.
1: Huyula.
0: Huyula. Lama itu huyula heluma.
1: Heluma.
0: Lohulondalo.
1: Lohulondalo.
0: Lamahu.
1: Lamahu.
0: Itu. Ya di samping kakak Ige.
1: Oh, itu.
0: Nah itu begitu Jo. Ya, lanjut. Itu begitu. Begitu ada juga yang firman utitiluhata mesti kita pertahankan nama kue itu nama tradisional, nama aslinya Gorontalo.
1: Kalau Sabongi, Sabongi.
0: Iya, kalau memang Sabongi, Sabongi. Jangan diganti melalui sabun.
1: Baru ada lagi ini apa dulu? Dombian semur kuda boti. Walau tanggulnya di apa?
0: Ali Wadala.
1: Apa?
0: Ali Wadala.
1: Alu.
0: Ali.
1: Ali Wadala.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Berarti itu yang gak punya itu tadi kita roba am.
0: Iya.
1: Dapat cuma jadi bahasa Inggris.
0: Itu.
1: Ali Wadala.
0: Ali Wadala.
1: Ali Wadala ya.
0: Iya.
1: Tanggulnya Ali Wadala.
0: Ali Wadala.
1: Enak itu dari ubi.
0: Iya.
1: Buh, gitu. Enak sekali. Bagaimana cara membuatnya?
0: Dia hula-hulato.
1: Hula-hulato.
0: Hula-hulato itu diberi rempahnya. Ada rempahnya.
1: Ada bawang putih gorakas tau ya.
0: Itu tidak tahu kalau dia pakai apa itu. Lebih gagah itu hula-hula toh bagi.
1: Ih, enak sekali baru dia taruh gula merah.
0: Iya.
1: Motong buat agaga.
0: Nah itu.
1: Di mana itu orang Mbak Bekeng muti.
0: Baru ada olok kue dia jaga kayak itu Ali Wadala.
1: Iya.
0: Itu dia seberi gula merah apa segala macam. Ini itu juga ada bawang putih.
1: Iya.
0: Nah cocok bagi orang yang berpenyakit begini.
1: Iya.
0: Dia jadi mengendalikan penyakit ini.
1: Iya.
0: Itu. Dijelaskan.
1: Karena DP ini juga nuni kan apa dulu DP ini ada bang di misalnya ditaruh bawang putih, baru itu cuma cookies ini. Baru kan DP gula cuma gula merah.
0: Itu. Itu dijelaskan itu.
1: Iya betul.
0: Itu supaya orang mau putih. Kami dorong pe komposisi kue-kue tradisional ini.
1: Iya harus dipertahankan.
0: Iya.
1: Jangan
0: itu.
1: Sampai hilang di muka bumi.
0: Nih itu. Iya.
1: Onde-onde. Kalau onde-onde juga di daerah lain juga ada.
0: Iya. Poli Orlando poli lain.
1: Iya.
0: Artinya klepon. Itu begitu. Tinggal menurut leher saya, dong orang punya poli yang gagak. Menurut lehernya masing-masing.
1: Iya betul.
0: Ya, poli seleknya poli di orang putih onde-onde.
1: Iya.
0: Coba pakai kasana kalapa yang dicukur tangan supaya olah mita otutu tak bolio.
1: Memang motong buat aja. Tinggal dia baparut itu tinggal lain daripada yang dia apa dulu dia pakai mesin ya.
0: Iya, itu. Danga-danga to ulu ja danga-danga to lomasina.
1: Iya, betul.
0: Itu. Itu dijelaskan oleh itu kue-kue tradisional olah untuk itu. Nah, itu olah
1: bagus. Sampaikan.
0: Ya.
1: Boti onde-onde, Sabongi, Keabo.
0: Kalau saya untuk tidur para luar tiap keterangan, mau nggak mah pulang ngolo ompong atau
1: pun. Dongko lagi mau tunggu DP keterangan ini semua pulang ngolo. Ya,
0: nah kan orang pendatang itu kan yang perlu tahu kalau orang setahu-tahu ini dari Kasubi ada gula merah ada hula-hula atau apa segala macam.
1: Nuni, DP ini kan penas, DP harga ada kesenai. Kau orang Gorontalo asli yang makan di bang, menyesuaikan dengan harga penas.
0: Iya itu, soalnya barang-barang Allah ini senai. No dolar Allah naik.
1: Nah, buat orang yang batukar dolar yang untung.
0: Yeah. Iya.
1: Mengikuti harga nilai dolar. Jadi harap malam kalau dia misalkan 2000 jadi 2500 ya, ya Nun ya.
0: Pasti naik.
1: Jangan terkaget-kaget.
0: Itu. Pasti naik itu semua naik. Nah, paling orang boleh oli lo motor so naik. Oh, tidak usah naik,
1: tidak usah naik motor.
0: Pak jalan kaki jo.
1: Bapak protes dia naik. Baru sampai kapan karena mau bapak protes. Dia mau pakai ini motor.
0: Ini mau tidak bapak di jalan kaki jo.
1: Iya. Berolahraga kembali ke zaman zaman dulu.
0: Bolo lima sepeda listrik dia butuh strom.
1: Iya betul. Dia
0: mau charge tuh.
1: Kalau tidak jadi tidak ada listrik dia tidak mau berjalan.
0: Kaki-kaki poli listrik dia mau kesana tiba-tiba.
1: Ah, ti? Dah pernah salah mau? Baru isi kesana 20.000 sebab bunyi.
0: Ojo sama nyanyi kemarin itu.
1: Langsung menyanyi tit-tit. Tiga gagal om udah pada dengar berapa rumah ada babunya itu.
0: Tutuah gagal.
1: Tit-tit. Dia bernyanyi secara seriosa.
0: Ojo. Dah uti. Ya mudah-mudahan uti jo. Buti segala sesuatunya buti turun harga jo. Memulai buti dolar. Supaya olo jo memulai. Mula buti tonton olahraga. Kenapa dia mahal? Karena apa? Inu lo. Lo botu lo. Mau tidak mau pengangkutan dia kesenai.
1: Iya.
0: Karena ada orang pilih minyak di atas. Poli karena ini kasenae yang orang pamuat baras olo dia kasenae DP harga muatan toh.
1: Iya
0: itu.
1: Betul.
0: Nah, mau tidak mau orang yang di baras olo mau kasenae harga.
1: Betul kan naik ongkos naik.
0: Nah itu.
1: Sama dengan ini nuni harga lo singkong dengan ubi jangan poli naik bersamaan singkong itu dia bawa ubi. Rifanto ya, jangan berganti nama.
0: Iya, itu.
1: Tiba onal-onal ini nuni ya, Pak Kuni. Di panas itu ada yang di penas itu ada yang bajual kue berlian, barlian.
0: Ada.
1: Ada stowe.
0: Ada itu.
1: Terus mau cari juga Pak Onal.
0: Karena ini berlian ini semua kue ciri khas Gorontalo itu ditonjolkan di sana.
1: Betul.
0: Itu begitu.
1: Makanya para penjual ini ati Allah merasa bersyukur sekali. Ya. Tentu ada berlian. Sahabat tadi yang nggak mau cari itu berlian di ini.
0: Kan berlian Allah ulah-ulah tuh di perampak itu. Wah, memang.
1: Enak sekali.
0: Iya.
1: Kalau ti enggak tidak kalau DP ikan ti enggak ke luar. Cuma ti enggak suka DP ubi, DP apa DP kasubi itu iya. Yang sorampa.
0: Beh, enak kali. Satu kali dengan ikan tahu.
1: DP berlian. Ada ubi di rumah. Ya tata Lika ya, ada ubi di rumah bikin berlian dulu, cari daun.
0: Ya, nah itu karena bolo dungo olo kan iya. Enak jadi dia lembut, baunya bagus. Itu balik kelebihan kalau dibungkus dengan daun itu. Ya, dah uti-uti. Wanu walu apa onal itu karena apa ciri khas Gorontalo itu dia angkat semua. Itu buat dia debo kecuali kalibubu tau yang susah. Karena kalibubu dia butuh bintungulo. Bintungulo waulabia. Percampuran bintungulo waulabia itu kalibubu. Itu. Nah, sekarang bintungulo kan susah. Nah itu. Nah itu mungkin yang akan tidak ada yang orang babeking itu. Wanu bodinio banyak.
1: Apa dia nama? Dunggi apa? Nuni tadi itu nih. Dunggi apa?
0: Apa?
1: Bolo itu dia nama tadi yang satu.
0: Kalibubu.
1: Kalibubu.
0: Yeah.
1: Kalibubu kan nasi kuning ya?
0: Bukan.
1: Kalau nasi kuning oh tahu ya?
0: Alimbuluto.
1: Kalibubu.
0: Kalibubu
1: ini timingnya itu bukan?
0: Timingnya dicampur dengan sagu.
1: Oh, timingnya dicampur dengan sagu.
0: Itu.
1: Tapi belum ada orang bajol-jol itu kalibubu itu nuniam belum orang pakai DP nama.
0: Karena memang susah karena apa butuh timingnya bintungulo.
1: Oh DP proses nah, banyak ya.
0: Itu baru orang butuh sagu labia.
1: Iya.
0: Nah sedangkan labia ini kan dia bos susah mau dapat toh.
1: Iya betul. Itu.
0: Karena botia labia loh Gorontalo ini sudah bisa dikatakan tidak ada. Indo.
1: Sebenarnya di Gorontalo ada dulu ya?
0: Iya, banyak sekali. Cuman karena dorang semua mau produksi ini tidak akan jadi nilai uang. Sehingga DP pohon itu ditebang.
1: Iya. Padahal dulu kita punya pohon itu ya,
0: sagu. Itu banyak sekali. Dek boleh tidak ampun apa akang deh tebang saja. Sumba bangun akang ini. Mau batanam akang ini.
1: Nah, betul. Itu. Akhirnya tidak ada sagu di Gorontalo.
0: Itu. Ya kan Allah. Belum sagu itu dari luar kamar yang banyak.
1: Betul. Pak Mustang.
0: Iya.
1: Pak Kuni Enga, kalau saya mempromosikan kue tradisional Gorontalo, pakai jo DP nama khas Gorontalo.
0: Ya.
1: Jangan ganti DP nama.
0: Ya.
1: Rupa Ali Wada Labolito Nuni, Gogodu, Gogodu, Sabongi, Doko Doko, kue janda. Baru jelaskan. Ini tiba sih ada bilang kamar. Gogodu itu apa? Kalau Ali Wadala ti enggak tahu. Sabongi juga tahu. Onde-onde doko-doko juga tahu. Cuma gogodu itu yang bagaimana?
0: Gogodu? Gogodu saya belum tahu.
1: Kalti? Kali bubu sudah. Ali Buluto sudah.
0: Ya, kalau ada itu foto. Buang kamar di
1: iya, tes, Pak Mustang. Basi, itu gogodu itu apa? Nenek jelaskan kamari. Kalau ada itu di DP Kukis di sana, foto kamari. Seperti enggak bisa mau bikin apa? Nah, motor di beri kita.
0: Nah, ini juga yang perlu kita angkat ini kue-kue ini. Baru diberi keterangannya di foto, diberi keterangannya. Baru ini perlu kita bukukan. Supaya dia akan tenggelam satu saat itu pasti ditenggelamkan oleh zaman. Masih ada anak-anak mau dapat baca bahwa torang pekue itu begini. Itu begitu. Baru resepnya ini supaya masih dorang boleh mau bekeng ulang. Itu harus ada, harus akan dibukukan ini. Harus dibukukan.
1: Betul. Alim Buluto. Atau nasi kuning, ya. Jadi kalau orang mau jual nasi kuning, kan ada DP apa? DP stiker. Suruh bikin DP stiker tulisan Alim Buluto, baru di dalam kurung nasi kuning. Supaya tidak hilang DP aksen Gorontalo, ya.
0: Itulah. Itu begitu. Ciri khasnya namanya itu harus kita pertahankan.
1: Iya betul.
0: Ada orang bahasa Indonesia lolo. Jamaah perlu lah Indonesia dia. Kulon talo yang perlu kita.
1: Kalau semua membahas itu waktu so habis.
0: Aku tujuh orang pergi dalam. Aku cuma kontak mengolah. Nah, boleh insya Allah jo. Botia penas botia. Lapat talo uamani.
1: Amin. Ya, insya Allah.
0: Jo, nak buat itu jo. Dah buat pindah lama apa jo? Buat aku tu mai dulu. Tu udah mau aku tu mai memutu mau aku tu lo mai mau bubulo wati hati pakuni.
1: Wati hati engafani.
0: Inje buat di topo. Wa amin hati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe dadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

ya, terus bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Pagi ini kita bersama di Depo. Tapi sebelum kita mau ke lagu lagi, dan juga ada beberapa informasi yang Tengah mau hadirkan untuk semuanya, kita ke lagu dulu ya. Baru Tengah mau akan berbagi resep Nusantara, resep untuk kita semuanya di pagi hari ini. Mumpung di Gorontalo lagi terkumpul seluruh Nusantara, seluruh kita yang dari Nusantara ya, dari semua provinsi lagi ramenya di Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, di Depoh pagi ini kita lanjut lagi ya. Kita ke masakan, ada sayur lodeh nangka yang enak ya. Sayur lodeh. Jadi sahabat budaya, kalau dibilang di tengah gempuran berbagai hidangan modern dan juga makanan cepat saji yang makin terang gampang ditemukan, ada satu menu tradisional yang bertahan di hati masyarakat Indonesia, yaitu sayur lodeh ya. Karena banyak orang, aroma santan yang berpadu dengan harum dan juga ada daun salam, ada lengkuas, bawang merah, juga ada terasi bakar, ini menjadi pengingat kuat akan masakan rumahan sahabat budaya. Jadi orang jadi rindu akan masakan yang ciri khas di rumah. Jadi banyak yang teringat masa kecil makan sayur lodeh, dan ini merupakan salah satu hidangan tradisional yang lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Jawa. Bukan di Jawa, sampai di Gorontalo ya.

mengisi perut, tetapi juga sahabat budaya itu menjadi sarana mempererat hubungan keluarga. Sayur lodeh itu menjadi salah satu hidangan yang sering sering hadir di tengah keluarga ya, di saat acara keluarga sampai pertemuan dengan warga desa atau warga di mana saja ya yang suka sayur lodeh. Banyak orang mengenang sayur lodeh itu sebagai menu yang hampir selalu tersedia saat pulang kampung. Jadi sahabat budaya, tradisi memasak sayur lodeh juga sering diwariskan secara turun-temurun. Nangka muda menjadi komponen utama dalam hidangan ini, berbeda dengan nangka matang yang memiliki rasa manis dengan aroma kuat. Nangka muda memiliki rasa yang lebih netral sehingga sangat cocok dipadukan dengan berbagai bumbu sahabat budaya. Jadi untuk membuat sayur lodeh nangka khas Jawa dengan cita rasa autentik sahabat budaya, kita perlu siapkan 500 gram nangka muda, terus 50 gram kacang tolo atau kacang beras kering, 5 helai kacang panjang itu terang potong-potong. Baru cabai rawit merah 10 buah saja, 2 batang, daun bawang, tambah 1 liter santan segar dengan 250 ml santan kental sahabat budaya. Dan untuk DP bumbu yang digunakan, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang terang sawo memarkan, baru iris tipis-tipis 6 butir bawang merah, juga sama 4 siung bawang putih juga sama terang iris tipis, kencur diparut 2 cm, kalau tidak mau pakai kencur juga tidak apa-apa, kalau tiangnya memang tidak suka kencur ya. Terus satu potong terasi bakar dan juga satu sendok teh garam, satu sendok makan kaldu jamur. Jadi perpaduan bumbu ini menjadi kunci utama yang menciptakan aroma khas rasa gurih yang begitu melekat pada sayur lodeh. Dan sekarang kalau mau baking ini sayur lodeh sahabat budaya, pertama orang harus bersihkan dulu DP nangka muda sampai DP getah itu berkurang. Nangka kemudian terong potong-potong sesuai selera, baru cuci berapa kali menggunakan air bersih. Karena banyak orang menggunakan sedikit minyak pada pisau dan tangan agar getah tidak mudah menempel saat proses pemotongan. Nangka muda setelah itu terong merebus bersama kacang tolo ya, rebus sampai empuk. Proses ini bertujuan agar kedua bahan ini matang secara merata dan lebih mudah menyerap bumbu ketika dimasak bersama santan. Dan santan segar dipanaskan menggunakan api kecil. Tahap ini memerlukan perhatian khusus karena santan mudah pecah apabila dimasak dengan suhu terlalu tinggi. Makanya santan harus diaduk perlahan tanpa proses pemanasan. Ketika santan mulai hangat, torang muka saya masuk ini daun salam, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kencur, terasi bakar, garam sama kaldu jamur. Aduk sampai di bumbu ini tercampur dengan aroma harum ya. Setelah bumbu meresap ke dalam kuah santan, masukkan nangka muda ya. Nangka muda, kacang tolo yang telah direbus beberapa menit hingga bumbu benar-benar meresap, dan DP tahap terakhir ya, tahap berikutnya ya. Kasih masukin kacang panjang, cabai rawit merah, daun bawang. Biarkan dia masak sampai matang tetap memiliki tekstur yang renyah ya. Dan terakhir tambahkan santan kental, aduk perlahan. Langkah ini penting untuk menghasilkan kuah yang lebih gurih dan sedikit mengental tanpa menyebabkan santan pecah. Setelah semua bahan matang sempurna, sayur lodeh siap disajikan. Rahasianya sayur lodeh sahabat budaya, meski terlihat sederhana, terdapat beberapa trik yang sering digunakan para ibu rumah tangga agar sayur lodeh terasa lebih nikmat. Pertama, gunakan santan segar karena memberikan rasa gurih yang lebih alami dibandingkan santan instan. Kedua, selalu gunakan api kecil selama proses memasak agar santan tetap stabil dan tidak pecah. Selain itu, sebagian orang menambahkan ebi yang dihaluskan untuk memperkuat rasa gurih alami. Penggunaan terasi bakar juga menjadi salah satu rahasia penting karena mampu memberikan aroma khas yang sulit digantikan oleh bumbu lain. Jadi ada beberapa keluarga bahkan menambahkan tempe atau tahu ke dalam sayur lodeh untuk memperkaya rasa sekaligus meningkatkan kandungan protein di dalam hidangan tersebut sahabat budaya. Selamat mencoba dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi masih dengan deretan kuliner yang Tienga mau hadirkan buat sahabat budaya semuanya. Kalau tadi ada sayur lodeh ya, sekarang kita lanjut lagi ada sayur apa gitu ya. Sayur apa gitu ya, enak ya, yang enak-enak mau dimakan ya. Oke, sahabat budaya kreasi, oh itu udah pernah ya, Tienga sudah bagikan. Kalau begitu kita cari kuliner-kuliner yang lain lagi yang ada di Nusantara. Ayo. Kuliner enak ya. Kuliner yang enak. Ada kalam kue talam enak ya. Kue talam enak yang bisa kita bikin di rumah nih sahabat budaya ya. Kue talam yang enak, terus juga gurih. Pokoknya enak dimakan ya. Tienga tadi malam itu buat ya, buat beritanya ya maksudnya. Ada buat TV berita, tapi sekaligus juga Tienga mau belajar gitu kan. Mau belajar bikin kue. Bikin kue yang enak-enak begitu ya. Pokoknya Tienga mau bagikan kue talam. Ada banyak itu kue talam ya. Salah satunya kue talam yang merupakan jajanan lembut yang populer di Indonesia. Talam ubi, sahabat budaya. Talam ubi yang dibuat dari tepung beras sama ubi. Bisa dengan ubi kuning atau ubi ungu. DP pembuatan kue talam ini juga seperti jenis talam lainnya ya. Namun ubi yang terang gunakan biasanya dikukus lebih dahulu, sebenarnya dicampurkan ke dalam tepung beras. Warnanya juga jadi identik seperti ubi yang digunakan, yaitu ungu atau kuning. Karena talam ubi itu banyak jadi pilihan ibu di rumah untuk jadikan cemilan anak-anak, enak pasti dan juga menyehatkan. Sekarang juga ada talam gula merah ya. Jenis kue talam yang populer ya, itu sehari-hari ya. Dia populer di Padang, berbentuk persegi panjang dengan dua lapisan warna coklat di bagian atas dan putih di bawah. Jadi talam gula merah terasa manis dan gurih yang pas dinikmati bersama teh atau kopi. Jadi lebih praktis lagi karena Tieng ada ubi, ada kasubi di rumah ya. Terima kasih yang ngasih kasubi. Sombek yang kue talam Tieng. Lebih praktis sama kukus, enak ya. Pokoknya ada DP bahan di rumah. Jadi Tieng sombek yang cookies talam ya. Kue talam ciri khas Lienga ya. Terima kasih yang sudah kasih ubi peti enga kemarin. Tapi ubinya dibagi-bagi tadi kemarin ya sama teman-teman juga ya. Jadi tidak makan sendiri. Jadi rezekinya dibagi-bagi biar rezekinya banyak. Kali aja dikasih lagi ya ubi. Kurang tunggu ya yang bakas ubi bilang batanam. Oke, kita langsung saja sahabat budaya dengan lagu dari daerah Manado sana ya, Sulawesi Utara ya. Tora mau ke daerah Sanger.

Sahabat Budaya Mongota Tomongo Dula A, 50 menit dari jam 9 pagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tinga Fani. Dan nantinya di jam 10 setelah lagu Indonesia Raya ya, di Lalipata di jam 10 kita akan sama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tinga Fani. Nantinya ada Titatu Indah yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Allah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama saya Titatu Indah untuk untuk gelaran Nusantara Siang. Hari ini Senin, kita berada di tanggal 22 Juni 2026. Sebelum request Nusantara kami hadirkan, saya mengajak Anda dalam persembahan lagu daerah Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda dengan 3 lagu yang bisa dipilih dalam program Request Nusantara. Silahkan Anda bisa pilih lagu dari daerah Manado, terus lagu dari daerah Padang, Sumatera, dan dari daerah Gorontalo. Di layanan telepon bisa Anda gunakan 08 11 43 0404 0.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikir.

Sahabat muda ya, dimanapun Anda berada, kita ke layanan telepon ya. Silahkan di layanan telepon sudah bisa digunakan untuk request Nusantara siang ini.

0: Okay, ada lagu Manado dan juga ada lagu dari Ambon Manise. Tonton Caribo. Tonton Caribo, Caribo. Silakan dipilih. Halo. Request Nusantara. Ya.
1: Salam budaya Tuhulun.
0: Salam budaya Luhulun Talo dari Herbal.
1: Dari Herbal.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mau lagu Manado, mau lagu Ambon?
1: Ambon Manise.
0: Oke, baik, baik. Silakan.
1: Buat semua sahabat perempat, spesialnya buat satu salah satu yang selalu bersama keluarga. Amin.
0: Iya, amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, yang mau bergabung silakan. Halo, Dekos Nusantara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin, gimana kabarnya Ibu Iin?
2: Ya. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tim mama, tim papa sehat-sehat?
2: Tim mama yang kurang sehat.
0: So pake itu minyak oles.
2: Ya, alhamdulillah ada pake tadi malam.
0: Jadi iya. Yang rutin, ya. Yang rutin kalau mau pake ya.
2: Iya, satu hari boleh berapa kali?
0: Iya, kalau dimampukan 3 kali begitu sebelum tidur.
2: Pagi, siang, malam.
0: Iya, sebelum istirahat kalau bisa.
2: Oh iya,
0: Oke, Ibu Iin mau pilih lagu apa? Manado? Gorontalo? Oke, oke.
2: Manado.
0: Oke, silakan.
2: Buat Ibu Nelly, Ibu Rostin, ada Novi, ada Anggulakis akan bergabung, ada Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh sahabat Tuhan tempat terkecuali, semoga sehat selalu, dan spesialnya buat Satu Indah, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada juga lagu daerah Gorontalo yang bisa dipilih, daerah Manado, dan tadi ada Ambon Manise sudah dipilih Pak Herbal. Halo. Halo, request Nusantara. Iya, Ibu Rostin, silakan. Ibu Rostin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diterima tadi teleponnya, tapi tidak nyambung terus ya. Oke, silakan kembali dilanjutkan penelpon yang ingin bergabung. Halo, request Nusantara.
3: Sahabat budaya Ulendal, assalamualaikum kacuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Nelly kacuh.
0: Iya, silakan Ibu Nelly.
3: Lagu Manado,
0: lagu Gorontalo, ada lagu Ambon juga. Lagu Manado yang Ibu Nelly pilih ya. Oke.
3: Kirim salam buat Ibu Iin, Ibu Iya, Ibu Lisa dari Pranto, Tanau, ada Irwan Indrawati, ada Bunda Lisa, Bunda Farida, ada Pak Sandiko, Pak Ujin, buat sama-sama aja tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah amin. Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke Sulteng, insya Allah di perjalanan. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala sampai di tempat tujuan. Amin. Paling spesial buat kita tuh yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama
0: amin
3: keluarga kita.
0: Ya Rabbal Alamin.
3: Istimewa cihas kita, semoga panjang umur sehat selalu
0: amin,
3: bersama kakak-kakaknya.
0: Amin.
3: Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih. Assalamualaikum Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi di telepon berikut. Halo. Oke, dua-duanya sudah putus. Dicoba kembali 08 11 430 4040 atau 082 2 5 9 9 6 8 2 6 6. Nita Mojo, kemarin kita orang ada ke isimu baru lewat di Limboto. Sorame sekali sup. Oh, ini WhatsApp yang tadi pagi ya, di obrolan kepaku nih mungkin ya. Saya pikir di request Nusantara. Oke, silakan menggunakan layanan WhatsApp juga boleh di chat, bukan di telepon. Halo, request Nusantara.
4: Halo, Nusantara.
0: Ya, silakan Ibu Rostin.
4: Dari Ibu Rostin Sidomul ya.
0: Iya, todolo. Bu, tidak ada suara Ibu Rostin, Baru bomba tunggu lama-lama model orang bubu ini Tita tuh. Halo, request Nusantara. Request Nusantara, halo. Oke, dicoba satu lagi. Halo, request Nusantara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat. Olo odoli nene. Donggo saya donggo mulai tahilau, jadi donggo enggak odi topoli.
5: Enggak beti sana ini masih lau odi tatu
0: Saya tan wolu tahemo lamai ati.
5: Kira-kira tatu.
0: Harap latih ati nene.
5: Enggak mau kira juga mata kira ima dua enggak mau ada hati
0: nene. Saya insya Allah.
5: Hilau meambola ini.
0: Saya insya Allah sehat ya, nga amin. Itu dua lo kok unene. Main peputu-putu.
5: Saya?
0: Main peputu-putu, walau nene, walau.
5: Jaran no perempat botnya tuh nene di tatulio, wai kresek-kresek tatulio.
0: Ti nene hem dungo heto frekuensi ngolo.
5: Ai. Nenek buti ay kok profesi biasa satu di.
0: De bila hemat woi to. Walu ay.
5: Ya satu aku dengan nenek lain tak buat dia to ay.
0: Sambil.
5: Sambilan ngal polis tak.
0: 95. 95.
5: Tertiri melo pro tiga satu di ya.
0: 96.
5: Saya satu di.
0: Saya tak sendiri karena
5: kereset ngope butia suara itu. Ai otaknya suara itu ai enggak cantik gagak ya itu mah. Enggak mau ai kereset-kereset jadi tetap sendiri.
0: Anggu botasi boti ukresek-kresek nen.
5: Tapi dia tak mau yang gede boti ai. Ya online tertatu dia gitu di tebe.
0: Saya. Tambah uwi to umu oleh tahilalati ame.
5: Kira-kira itu betul mau main lumputan mau fengar lo lihat hilal satu sih kira-kira
0: saya tanpa uwi itu
5: satu nenek satu petala sehati melai
0: insya Allah
5: dua nenek buat kita dia di satu dia tadi si mahai di ingat iyo
0: saya
5: jadi pokoknya buat ibu nyalo dari ingat iyo namun jauh satu sampai demo nanti jadi itu iyo empat beli itu kan di hewan nenek sehat yang melangani dapat dia
0: saya
5: kan buat si mongol cai cai bulu alamnya dia tak tinggal dia sehat dia dia lupa sama ibu untuk katuli.
0: Saya.
5: Dan yang ini lelah katuli yo atas
0: tuli barang
5: katuli mampu ingamin.
0: Saya ne.
5: Dah ulah ulun dalam itu cai katuli.
0: Saya.
5: Kalau judul dia katuli yo eh.
0: Ada ti lo ulun dalo.
5: Ada ti betul katuli. Itu betul nenek di tua.
0: Saya nenek.
5: Malah kalau masuk ibu ini yang di bedatin salah lagi. Kuan mau sehat mati ibuin, hei pemakai mana terus vitaminnya baca ibuin, nasi tinggal mas sehat dimol.
0: Tini ni awan para lu teh.
5: Ain salah kita tu dia mah dua emak aku tito diajar kita tu baca i.
0: Saya.
5: Herbal baca tak beli.
0: Saya.
5: Atas salam ini ni emak beli ustaja engon di ustaja Nelly, ada ibu Nelly. Bon maaf aku mah hendak lagi
0: ustaja. Amin. Umpiohu. Umpiohu kan?
5: Saya, ini sebenarnya pi amin itu ikatan
0: dia. Amin, doa umi itu doa.
5: Saya. Kata ada tengah ini satu dia tadi kalau tanggulain nenek bujat tanggulain di ngotang ngotang sila lama aku. Poduannya nih sehat yang melangkah minang ya lumeru kekuatan wa sehat selamati wa tutum lahai haya wa tau rezeki mau datang
0: tatuli. Amin insyaallah.
5: Makasih banyak tatuli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hepolelene nengondi boti siaran pro 496 ngolo boito kresek kresek itan bo wito umu olita hilaulati dulah hebotnya nenek ame meta ada hilau tan longola. Oke sahabat muda yang mengudula menguta atau mengutil mengutiamu, kita tuh hadirkan dulu lagu dari daerah Gorontalo.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun talo beti apa lima banta-bantalo habali lo hulun talo habali uhi walia me toli punto botia te hasdin danial watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengudato. Wakil li presiden Gibran Raka Buming Raka mame lo mi duduta penas lo mengotani uau mengopilo hala u pohu-pohu tu togor tolimutu. Penas beti mai iloha diria lo mengotani mengopilo hala penyulu lo pertanian akademisi uau ta okalaba to u motolotani uau motolo hala. Tohiyanga beti wakil li presiden lo otanggulai, utanggulalio kemandirian pangan beti maluali talatuau lio program li presiden. Boli lio mao Indonesia dilamuali bo ngata-ngata pangan montolipu uewo main. Musi ma pohu-pohuna pangan nasional. To Indonesia botia modata utalualo. Modata huta lo mengotani, memalu wali umapilo mangulalio uito utia. Wau ilang lio hulau lo pale, odito olo modaha haraga hasil lo mengotani. Penas beti mai po otapulala ilimu to u motolotani wa motolohala. Huna mohu ila utanggulalio ketahanan wa kemandirian pangan.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Odu-odu itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa loh londalo. U tanggula lio screening kesehatan, ode ta me mo iko penas ma ilaku lio lo pamalenta to pusat. Sabu tingkat de penas to hulon talo beti hepala kisalio to sehat ilo ilanggango. Ikabit kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk wau keluarga berencana to provinsi, Safiin Esnapu lo otanggulai, tati longkona amai ode penas beti hisehatia mo aami. Pala kisah lio sehat ilo ilang ganga beti, mai mopopele hio om pitalo panyakit to penas. Screening kesehatan beti to pos kesehatan to sekretariat lo penas. Pala kisah beti moluang ngopo permulir to Google Form. Bolo uito pala kisah lio. Pilo malaki sa alio buti, alihuleng gota lo penas monona olo umoto yunuto. Masa dia rumah sakit, lapangan, ambulans, tenaga kesehatan, tunggu lo rumah sakit uperu jukia lio masa dia.
2: Tahuda lo mongo panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Aduh lo, itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulun talo. He tuto lo lota mongotani lontok bolio huto. Mamai lo hadiri ato penas tolimutu. Gapoktan to bolio huto Sutiono lo otanggulai upato hetuto lolota tame lo hadiria to penas matililahepa umasila dia lio mengotani uwe wolio mao ma lo titola to ungala alio. Polita uwe wolio mao lo mutusani umohuhu walinga. Uila pitalia to penas buti mai moduhenga pongo tota. Mai mo potulo olo pahamu mialo lo pongo tota. Tobolo talo mongotani monto lipulipualo to ungo tupalo Indonesia. Tidiopo utanggulalio teknologi pertanian buti. Palalu pahamuola huna mopolai aha sililo pilomulo wa mopolai ati lapulo wolo tutumulo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lobongo wau atetela, ami wambao eela. Boode lo atetela wau bongo, ami wambao tolo-tolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Oduono itu donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulontalo. Badan Pusat Statistik mialo BPS to kota lo hulontalo mai mohu ila nona olio lo sensus ekonomi. Alihu program utalu-talu tuhata odeta pila tuju. Ika pala lo BPS to kota lo hulundalo Sri Dewi Mono Arba lo otanggulai. Hasil lo sensus buti mai mopo opatata owo-luolo ekonomi to hungo la ianti. Alihu mopatato olo pamalenda to u mopona olo program. Ika pala lo BPS to kota lo hulundalo Sri Dewi Mono Arpa Moli lo otanggulai. Owo luolo ekonomi to kota dila tutua ua wolo ekonomi to kabupaten. Uanu to kota bo polu-polu tua to utanggulalio jasa wa perdagangan. Poliwanu to kabupaten polu-polu tua to pertanian. Potala sensus ekonomi to tahun beti, po otapula lio tu lade umo patato, to umai mo polai aro dawalo ekonomi.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo huwayo monga dilati wendapa.
3: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya, rakus.
0: Odu ono ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulon lalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Kandoli lo imigrasi to hulon lalo. Mamai lo hadiria to penas. To umai momaya olota mengurusi paspor. Alihu dilamalo tasibuolo to u mengurusi. Owololo imigrasi to penas buti mai mongohihiango odeta mongurusi paspor. Udi dupalalu mo na omao de kandoli lo imigrasi. Ika pala lo imigrasi to hulondalo Yosua pahala martua lo otanggulai. Imigrasi lo hadiria to penas mai mohu ila nona olio lo penas. Wau ode ta mengurusi paspor ma dilutasi buolo oditomola odiamai. Sabula iati masa tia boti motohila lo u molingga heto urusi. Petugas lo imigrasi mahi pengohia pahamu potunua potuhan ta ode ta mengurusi paspor.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo hutang. Wau hulungo.
3: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat berbeda.
0: Mengodlaan mengotato. Tanubo o odimola uma pilopasambe umai lamia tiato hianga botia. Insya Allah poli de mududunga ya. To hianga peentamain.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja. Inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting. Mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir

0: Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tradisi Hawear dikenal oleh masyarakat Kepulauan Kei Maluku sebagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Tanda Hawear biasanya dipasang pada lokasi tertentu sebagai simbol larangan mengambil hasil alam selama periode tertentu. Tujuannya adalah menjaga kelestarian sumber daya agar tetap tersedia di masa mendatang. Masyarakat setempat mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Pelanggaran terhadap Hawear dapat dikenai sanksi adat sesuai kesepakatan masyarakat. Tradisi ini menjadi contoh kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Nilai pelestarian alam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kei. Hawear masih dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang berharga di Maluku. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja. Inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting. Mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

Di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Peka terhadap sekitar, tebarkan kebaikan.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu-lagu daerah Nusantara masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan dari daerah Gorontalo tadi sudah hadir dengan Tian Gotif, Ati-ati Olo, dan ini ada trio Bougainville lewat Tutu Akang Mata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 12.48 menit waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda masih terus kami hadirkan beberapa lagu-lagu daerah di Gorontalo dan daerah lainnya, serta informasi dari rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malam Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bo'o delo wuto'o hele.
1: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Dijadwalkan hari ini Pas Pampres sudah berada di Provinsi Gorontalo untuk persiapan kedatangan RI 1 di acara puncak. Dan sahabat budaya, schedule-nya belum berubah. Dan yang lagi berharap Shirley Choanda berada di Gorontalo juga ternyata sudah memegang tiket ke Gorontalo, Gubernur Maluku Utara tersebut. Dan ini menjadi perbincangan hangat ya di tengah masyarakat Gorontalo. Tinggawaluta ohila mo potowoli Gubernur Maluku Utara boti sababu to media-media sosial onto da boti kelincahan wau humble-nya seorang Gubernur Shirley Choanda seperti apa kalau dilihat secara dekat. Terus juga sahabat budaya, dikabarkan sejumlah menteri dan wakil menteri akan dijadwalkan hadir di Gorontalo. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, hingga Wakil Menteri Kehutanan. Nah sahabat budaya, Presiden kita, Presiden Prabowo, itu akan nginap semalam di Provinsi Gorontalo dan menjadikan event nasional ini adalah event terbesar yang pernah digelar di bumi Serambi Madinah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi di Gorontalo masih terus kami hadirkan, khususnya di event nasional. Tahukah Anda, sahabat Udaya, tenda pengungsian milik Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo berubah dimanfaatkan sebagai tempat alternatif rapat dan pertemuan bagi kontingen Provinsi Sumatera Selatan selama pelaksanaan PENAS di Gorontalo yang ke-17 ya. Dan fasilitas ini disediakan untuk mendukung kebutuhan koordinasi dan pertemuan internal delegasi Sumatera Selatan yang mengikuti rangkaian kegiatan PENAS KTNA ke-17. Revlin Buata, Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, mengatakan penyediaan tenda tersebut dilakukan karena terbatasnya ruang pertemuan yang tersedia di lokasi kegiatan. Jadi, meski merupakan tenda pengungsian, fasilitas yang disediakan tetap layak dan masih representatif untuk digunakan sebagai tempat pertemuan. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, saatnya Titato undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada Tima Haya Rahma, dan jangan lewatkan Suara Budaya Nusantara di jam 2 siang nanti, Sahabat Budaya. Salam budaya, sehat semuanya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya Kampung Adat Bawo Mataluo di Pulau Nias, Sumatera Utara dikenal karena warisan budaya megalitik yang masih terjaga. Kampung ini memiliki rumah adat tradisional yang tersusun rapi di atas perbukitan. Salah satu tradisi yang terkenal adalah lompat batu yang dahulu menjadi bagian dari pendidikan keberanian bagi pemuda. Masyarakat setempat masih menjaga berbagai aturan adat yang diwariskan leluhur. Berbagai peninggalan batu besar dapat ditemukan di kawasan kampung adat tersebut. Kehidupan masyarakat menunjukkan kuatnya hubungan dengan budaya tradisional. Kampung ini menjadi salah satu pusat pelestarian budaya Nias. Warisan budaya tersebut terus menarik perhatian peneliti dan wisatawan. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aepo Mariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa ini kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara ya, pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Ini 499 tahun usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita Maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Iya. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan
1: mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik kuda, begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik, ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk, nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan, ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin, tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin, kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada pasar Tanabang, gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu. Iya,
2: betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi, ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah, gitu. Wah, kamu inlander, ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam, gitu. Jadi
1: kita orang pribumi pada saat itu, ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang, gitu, ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik, gitu, ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu, misalnya kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana, Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah, kira-kira begitu.
1: Iya. Abang Po, ini saya undang, ya, buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu, ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta, ya, Abang Po, ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang, ya, Bang, ya. Apalagi kan memang Jakarta ini, ya, Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan, ya, Bang, ya. Tahun depan, lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Ompoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih, ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad, gitu, ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa, ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tangga Mus Lampung.
3: Iya, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Abang Yahya ya?
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ini, Bang Leman?
3: Untuk, ya, selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta, gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Yeah. Ya, ya
3: gitu. Yeah, yeah. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Yeah. Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Oh, iya. Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Yaitu ke Monas, ke Taman Wisata Kebun Binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh situ ayah main,
2: tempat
3: main itu, Bang. Saya sepadangan ayah itu, Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Saya kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empo, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia? Iya,
3: encing ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Iya,
3: terus? Ya, itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu, Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya. Ya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini.
1: Okay.
2: Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Okay. Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dia lihat, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta. Iya, betul. Ya.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: Nana ya. Iya,
2: bukan betul. Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad ya, noneku.
4: Iya, benar.
2: Iya.
4: Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang, ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru, tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu outlet tuh, Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya. Iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Lagi yang paling seru naik helicak sama bajai. Ampun.
2: Iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama bajai gitu, Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih, Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk, lumayan kan. Kalau mau udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya, Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Jadi 98, 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik, itu aja kalau gitu. Atuh, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya, Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London, gitu ya, Batavia. Nah sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi, gitu ya. Jadi ya makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet, gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya.

0: Yang sekarang udah kagak ada ya Bang,
1: ya,
0: udah diganti gitu.
1: Ya, jadi si Bemo itu memang nggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
0: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini
1: ya, sih
0: dia, yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
1: yang, ke tema yang ya. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan,
1: Ojek online. Atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu
0: Taksi itu, online.
1: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah
1: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari.
0: Tapi
1: memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Orik.
0: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
1: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot
1: sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita lo, namanya yang kongkong lo, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam tadi pun
0: iya pun tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ini sama ya di Bandar Lampung juga Pak.
1: HP.
2: Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh? di Bandar Lampung?
2: Edo.
0: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada

0: Bang Yahya, yuk, Bang Edo, boleh disapa?
1: Ya, Bang Yahya, assalamualaikum, Mbak Be, Mbak Be Yahya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, adindaku, sehat selalu ya.
1: Sehat ya, Mbak Be.
2: Ya, namanya Ngkongkong.
1: Yang ting masih sehat, Ngkong.
2: Yeah. Alhamdulillah.
0: Gimana nih, Do, ngomongin soal Jakarta? Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
1: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
1: Pernah, alhamdulillah.
0: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
1: Cuma naik KMT doang ya.
2: MRT.
1: MRT ya. Pakai itu aja kok, keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
0: Oh iya.
2: Asal bawa mbak bekal.
1: Sekali bayar kok.
0: Iya, betul. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
2: Iya,
1: benar. Mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
1: Kong, sekarang ini Kong.
2: Iya.
1: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadi-jadi gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah Kong. Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong?
2: Iya.
0: Oke, itu aja ya Edo ya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
0: hari ini juga ya.
1: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
1: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
1: Betul.
0: Iya.
1: Sudah kenal nama. Makasih ya, Bang Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam. Tadi
0: pun. Iya. Gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
0: Bandar Lampung
2: 443.
0: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya, memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50, dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Jadi betul.
2: Nah, rasanya tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan,
0: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro Mini Kopaja juga.
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi, nah itulah kemudian. Nah, kalau PPD itu ya, si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah, itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah, asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar.
2: Kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang. Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional. Dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga era sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong empes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin gitu
0: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang ya. Selamat siang Paul dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja. Nyimak aja nih kita obrolannya ya, ya. Iya terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi. Selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global
2: ya.
0: Ya, kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 ya. Nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
2: ya.
0: Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
0: Iya benar.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh kok katanya begitu.
2: Iya emang begitu. Yang paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Iya benar-benar.
2: Jadi kita nih, bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yeah. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita.
0: Wah,
2: sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
0: adem
2: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa, kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak. Ya. Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem. Kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas kipas lagi.
0: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
0: Dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
0: Huh. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
0: Haji Amsar.
3: Cing Yahya ya.
2: Iya. Iya Bang.
3: Ya cing. Indah ya, manggilnya udah pasti di atas air nih.
2: Iya, iya.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
3: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
2: Ya, mau encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
3: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak encing mama tuh.
2: Iya, iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Ya. Kan saya
3: jangan,
2: udah.
3: Jangan, kalau engkong mau belum.
2: Iya, lihat engkong, aja
0: engkong potret. Engkong sama engkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita, abangku.
3: Iya, cing. Okay. Jadi... yang saya mau utarakan begini, cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, cing ya.
2: Iya.
3: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, cing ya, tahun 60-an dekat sini ya, cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
2: Iya, iya.
3: Iyalah yang kita
2: tapi rasakan kalau makan zaman... makan enakan dulu karena belum ompong.
3: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
0: Iya.
3: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin nggak itu, cing, burgul, cing?
2: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apa ini?
3: Iya, seperti bulgur terus nasi jagung cucing ya.
2: Iya,
3: ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
3: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
3: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, cing ya. Makanya kita iri, cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri, cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya, ya, alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, cing, ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
2: Kalau Bang, ini Bang, Bang Amsar sih belum mungkin nggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis ditublek nggak dikaduk semua, itu diambil
3: itunya. Karena yang di ujungnya itu putih ya, cing, ya.
2: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti lagi ada apa buat mindo gitu ya gitu.
0: Oke.
3: Jadi seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita, siapa lagi?
2: Begitu kan, Cing ya? Akur, akur, mupaket.
0: Iya. Oke dah.
3: Itu dia.
0: Begitu.
3: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya,
2: ya.
3: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
3: Iya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau di bulan sekarang tuh, Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu, makasih banyak
3: Cing ya. Semoga sehat selalu ya, keluarga Cing ya.
0: Iya, sama-sama dah.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, karena udah mau deket jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Ini
2: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu, dia kan memang memorinya itu, dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu, kalau malam nak.
0: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu, dia bisa pesen taksi.
0: Ada
2: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah, itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya, kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga dah, yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis, itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti yeah. apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita yeah. kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada. Dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita,
0: empon anakku. Intinya jaga Jakarta ya,
2: jaga
0: Bang ya.
2: Jaga Jakarta.
0: Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio 4 Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
2: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
2: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
2: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
2: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po, entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Pro4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tifas jiakir merupakan salah satu alat musik tradisional yang dikenal oleh masyarakat Papua Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan irama tertentu. Tifas sering digunakan dalam upacara adat penyambutan tamu maupun pertunjukan budaya. Tradisi karya merupakan upacara adat masyarakat muda Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan masa peralihan anak perempuan menuju kedewasaan. Prosesi dilaksanakan dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat setempat. Berbagai tahapan dilakukan sesuai tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya menyimpan berbagai peninggalan sejarah berupa benteng tua yang dibangun pada masa lampau. Salah satu peninggalan yang masih dapat ditemukan adalah sisa bangunan pertahanan di kawasan pesisir. Benteng tersebut menjadi saksi perjalanan sejarah masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Tradisi sasi lompa dikenal di Pulau Maluku, Maluku Tengah sebagai aturan adat untuk melindungi populasi ikan lompa. Dalam periode tertentu, masyarakat dilarang menangkap ikan tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan bersama. Setelah masa larangan berakhir, masyarakat dapat melakukan panen secara bersama-sama. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Oh. Maaf ya, Mbah.
4: FM 95,1 MHz.

0: masuknya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Tetangga

Anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Ama bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk Senin 22 Juni 2026 Nusantara. Sore sahabat budaya akan Ama bikin kelaringnya jam 7 malam nantinya. Dan semoga juga sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4 saat ini Ama temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, selalu bahagia, selalu merasa tercukupi, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur sahabat budaya. Untuk saat ini sahabat budaya, kita ada di Jejak Nusantara. Dan untuk Jejak Nusantara saat ini, Tatar Apa punya informasi seputar menjelajahi kekayaan budaya tari tradisional Provinsi Gorontalo. Jadi sahabat budaya, Provinsi Gorontalo ini memang ya, kita apa ya, terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, kayakan warisan budaya dan pastinya tidak ternilai harganya gitu ya. Jadi salah satu manifestasi keindahan budaya tersebut terlihat jelas dalam beragam tarian tradisionalnya. Jadi tarian-tarian ini tidak hanya sekedar gerakan ritmis, tetapi juga syarat makna, jadi menceritakan sejarah, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Gorontalo. Dan Indonesia ini juga memiliki keunikan tersendiri dengan hadirnya 8 provinsi yang berstatus sebagai daerah khusus dan atau daerah istimewa. Jadi Provinsi Gorontalo ini dengan segala kekhasannya sahabat budaya berkontribusi pada keragaman budaya Indonesia yang mempesona. Tarian tradisional ini menjadi salah satu corak khas yang membedakan Gorontalo dari daerah lain sahabat budaya. Jadi setiap tarian tradisional di Gorontalo itu sahabat budaya memiliki latar belakang cerita yang kuat ya. Mulai dari upacara adat, kisah kepahlawanan hingga ekspresi rasa syukur masyarakat. Jadi gerakan yang terkadang gemulai, kadang energik, itu mencerminkan semangat dan filosofi hidup masyarakat Gorontalo. Dan kekhasan busana dan iringan musik tradisional semakin juga memperkaya daya tarik tarian-tarian ini. Jadi ada penelitian dan pelestarian tarian-tarian ini menjadi sangat penting ya untuk menjaga agar warisan tak benda ini tidak punah ditelan zaman. Contoh tari saronde. Kalau tari saronde ini simbol keindahan dan sapaan yang hangat. Jadi salah satu tarian paling ikonik di Gorontalo inilah sahabat budaya, tari saronde. Dan tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan atau dalam acara-acara penting lainnya. Dan gerakan penari wanita yang anggun, penuh pesona, diiringi alunan musik yang syahdu, itu mampu membius siapa saja yang menyaksikannya. Dan tarian saronde seringkali diartikan sebagai simbol keramahan dan keterbukaan masyarakat Gorontalo. Jadi para penari akan membawakan kipas yang merupakan properti utama tarian ini. Nah, menambah kesan elegan dalam setiap gerakannya juga ya. Jadi properti kipas ini juga memiliki makna tersendiri sahabat budaya yang syarat akan filosofi lokal. Ada juga yang dikenal dengan tari dilukut. Nah, dilukut sendiri inilah ekspresi kegembiraan dan syukur panen. Jadi beralih ke tarian yang mengekspresikan kegembiraan sahabat budaya, tari dulukat ini menjadi salah satu contohnya. Jadi tarian ini umumnya dibawakan oleh para penari pria dan wanita yang berpasangan begitu, terus menggambarkan sukacita masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Iringan musik yang ceria juga dan gerakan yang dinamis ini semakin menambah semangat suasana. Termasuk juga ada tari pohu-pohu. Kalau tari pohu-pohu sendiri itu kisah kehidupan nelayan Gorontalo loh ya sahabat budaya. Jadi mengingat Gorontalo adalah daerah pesisir, jadi tidak heran jika ada tarian yang menceritakan kehidupan para nelayannya ya. Jadi tari pohu-pohu adalah salah satunya yang menggambarkan aktivitas sehari-hari para nelayan dalam mencari ikan di laut. Dan gerakan tarian ini sahabat budaya itu menirukan gerakan orang yang sedang mendayung perahu atau namanya menebar jala sahabat budaya.
Dan tari pohu-pohu sendiri tuh sahabat budaya tidak hanya menampilkan keahlian fisik ya, tapi juga mengajarkan tentang ketekunan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup di laut. Dan tarian ini juga seringkali dibawakan dengan iringan musik yang menggambarkan deburan ombak.

Baik, sahabat budaya, terima kasih masih terus juga bersama kami di program Empat, masih juga dengan Jejak Nusantara seputar tarian Gorontalo gitu, sahabat budaya ya. Oke, ini sahabat budaya, kita orang ke tari selanjutnya, yaitu yang namanya tari Mohilo. Jadi kalau tari Mohilo ini adalah keanggunan dalam gerakan pencak silat. Jadi meskipun lebih dikenal sebagai seni bela diri, ya, unsur pencak silat juga hadir dalam beberapa tarian tradisional Gorontalo, sahabat budaya. Jadi tari Mohilo ini, Mohilo. Jadi apa ya, menampilkan kombinasi antara keanggunan gerakan tarian dan ketangguhan jurus-jurus pencak silat. Jadi tarian ini biasanya itu dibawakan oleh kaum wanita. Dan gerakan tari ini, sahabat budaya, yang tegas gitu ya, namun tetap elegan, dan menunjukkan juga bahwa wanita Gorontalo memiliki kekuatan dan semangat juang. Dan tarian ini menjadi bukti loh ya, bahwa keindahan dapat berpadu dengan kekuatan, sahabat budaya. Ada pula ya, sahabat budaya, tarian tradisional Gorontalo itu memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan tarian ini berfungsi sebagai media edukasi budaya, sarana hiburan, serta alat pemersatu bangsa, juga peneguh identitas daerah. Jadi upaya pelestarian itu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan rutin, ada pelatihan bagi generasi muda, hingga dokumentasi digital. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo secara aktif juga ya mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian tarian tradisional, dan kolaborasi dengan sanggar seni, tokoh adat, itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian tarian ini, sahabat budaya. Dan di era digitalisasi yang serba cepat ini, tarian tradisional Gorontalo itu menghadapi berbagai tantangan. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi terkadang membuat generasi muda lebih tertarik gitu pada budaya populer. Namun harapan besar tetap ada untuk bisa melestarikan kekayaan budaya kita melalui inovasi dalam penyajian, pemanfaatan media sosial, dan integrasi dengan industri pariwisata. Nah, juga ada tarian tradisional Gorontalo itu diharapkan dapat terus eksis ya, terus eksis dan menarik minat generasi penerus. Dan edukasi sejak dini pula, mungkin di sekolah-sekolah itu juga bisa memegang peranan krusial dalam menanamkan kecintaan terhadap seni budaya lokal. Intinya tarian tradisional Provinsi Gorontalo merupakan juga permata yang mencerminkan kekayaan sejarah. Jadi nilai-nilai luhur dan identitas masyarakatnya. Nah, keberagaman tarian ini itu menjadi bukti nyata juga kekayaan budaya Indonesia yang patut kita jaga dan lestarikan bersama, sahabat budaya. Nah, insya Allah dengan terus melakukan upaya pelestarian dan promosi, tarian tradisional Gorontalo akan terus hidup dan menjadi kebanggaan bangsa, serta menarik perhatian dunia akan pesona budaya Nusantara. Dan iya, sahabat budaya, mencukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Kita akan beralih ke program selanjutnya. Seperti biasa, terima-terima telepon, request-request lagu ya. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Oke, sahabat budaya itu ada di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Silakan ini yang ingin bergabung di program ini, sahabat budaya. Kita buka dua line telepon seperti biasa di 0811-430-4040 sama 0822-599-8266. Silakan juga untuk yang ingin WA, kita buka juga line WA-nya di 0811-430-4040 ya. Apa kabar semuanya di sore hari ini? Sehat, insya Allah ya. Bahagia, insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun itu, sahabat budaya ya. Dan ya, terutama untuk sore hari ini sudah mempersiapkan juga lagu yang bisa sahabat budaya request. Itu ada Saiful Jamil dengan Aku Cinta Padamu, terus ada Didi Kempot dengan Pergi Pagi Pulang Pagi, Doa Anggrek Cikini Gondang Dia, terus Kalimera Athena dari Cita Citata, ada Trio Macan Rindu Berat, terus juga dua sejati ya, Cari Uang Tuti Wibowo dengan Rindu, Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, ada Uut Permatasari dengan Tak Jujur. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, Tanau.
0: Oke, Tanau.
1: Doa Anggrek.
0: Doa Anggrek Cikini Gondang Dia. Oke.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Banyak masalah.
0: Halo, nenek.
2: Halo.
0: So makan.
2: Halo, dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada makan apa ini sore-sore begini?
2: Wadah, ini makan pisang goreng.
0: Mau pisang goreng terus, dia mau ganti kesan dulu.
2: Itu yang nenek mau beli. Kadang mau jual di situ, mau air gorengan.
0: Oh itu, oh tidak ada dong, tidak mau jual tahu. Mau payah am.
2: Itu gorengan itu ada tahu isi, ada air bawang, air
0: pisang. Oh, buat tidak ini mau suka pisang goreng eh?
2: Saya, itu biasanya ini mau makan pisang goreng. Yang nombo-nombo.
0: Yang kondo-kondo.
2: Iya, ada juga itu yang kontok-kontok itu yang sisa-sisa. Dia mau potong-potong kasan, baju dia mau potong gigi.
0: Alhamdulillah, tidak jaga terlepas gigi ya?
2: Tidak, tapi yang baju yang kontok-kontok itu jaga tadi. Mau kena kemarin satu-satu, kenakan non.
0: Iba-iba yang mau tak patok di situ, kita tinggal di pisangku.
2: Tidak lho, kan ada pakai kawat, kan ada namanya.
0: Oh, ada pakai kawat, ya?
2: Iya, kawat lo bunga api ini, bukan kawat ini.
0: Oh, ndak iya, oke, boleh-boleh itu kawat itu. Di nenek mau minta lagu yang mana?
2: Itu yang lagu ini itu terjamin, ya.
0: Yang mana?
2: Itu apa kan itu, harus jujur itu.
0: Harus jujur? Oh, apa tak jujur.
2: Apa dia punya jujur?
0: Tidak jujur, tak jujur.
2: Itu tidak jujur itu. Berarti yang bahimbul apa gitu?
0: Oh, berarti nenek jaga bahimbul lo?
2: Enggak, ibu sama nenek juga gitu. Nenek ini jujur sekali non. Enggak sakit. Iya, gitu dulu.
0: Oke.
2: Enggak ada pertama di dulu oma onyo-onyo.
0: Itu oma onyo-onyo poli ha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya nenek ambulati. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
3: Masih bisa request lagu?
0: Cikini Gondang Dia sama Tak Jujur Pak Asri.
3: Tak Jujur.
0: Tak Jujur. Oke. Okay.
3: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum selalu.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya, jam 4 lebih 33 menit mentas dari iya. Lebih 33 menit saat ini di studio kami. Dan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, kita buka lagi ya, dua line telepon ya. Kita ke 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang,
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya sayang, Inka silakan. Lagunya ada Aku Cinta Padamu.
1: Lagi Rindu Barat Patita Tama.
0: Oh, Masya Allah, Tiado Ika Cilipoli. Oke sayangku, terima kasih.
1: Iya, terima kasih pertama. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Abi Rifanto.
2: Halo.
0: Silakan sayang, mau yang mana lagunya?
2: Lagu apa ini, Tata Rama?
0: Aku Cinta Padamu, Pergi Pagi Pulang Pagi, Kali Merah Athena, terus ada Cari Uang, ada Rindu, ada Sapu Tangan Merah.
2: Yang Sapu Tangan Merah.
0: Oke.
2: Terima kasih, Tata Rama. Oke, saya. Dan selalu.
0: Ya, amin, amin ya Rabbuna.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rifanto, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Papa Lata.
3: Salam dong. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Papa Latif?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Papa Latif, Sapu Tangan Merah sama Rindu Berat.
3: Ada Rindu Berat John.
0: Oke, berat sekali itu.
3: Punya nama keseringan sedikit.
0: Oke, terima kasih Pak Herman.
3: Oke, insyaallah satu waktu ya selalu bersamat ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herman, silakan sahabat budaya. Iya, ke 822 lagi. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin.
4: Adalah kita dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Silakan Ibu Rostin, Rindu Berat sama Sapu Tangan Merah sayang.
4: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Oke, terima kasih Ibu Rostin. Halo. Silakan di belakangnya Ibu Rostin, satu penelpon lagi sahabat budaya, bisa ke 811, bisa juga ke 822, saya ke 811. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Halo Ibu Iin.
5: Iya, juga terutama.
0: Oke, Sopol itu warung?
5: Boleh, jualannya sedikit. Saya yang tidak ada cari-cari di situ, sekosong-kosong.
0: Oh, baru tidak cari di tempat lain?
5: Tidak, panas matahari.
0: Ya Robun. Oke, Win. Iya. Berindu Berat, Sapu Tangan Merah.
5: Rindu Berat, lagi rindu ini menara terjadi pigi.
0: Nanti insya Allah. Kadarullah, insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Oke, Bu In, terima kasih.
5: Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
5: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi terakhir untuk sore hari ini. Ama buka khusus untuk dua atau tiga penelpon ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang.
1: Halo, selamat sayang.
0: Ya sayangku cinta, silakan Ibu Nei. Iya, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita sayang.
1: Halo, sayang.
0: Tak lewat-lewat ini ada babica.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dia merapa dengar suara dipilih kamar dia
0: datang. Iya, ada Didi Kempot kali apa Didi Kempot pergi pagi pulang iyo, pagi.
1: Kemarin,
0: oh, oke okay, ya udah. Oke sayang, siap-siap.
1: Iya, kasih suara.
0: Oke.
1: Iya, kita sama.
0: Iya, sayang.
1: Salam pati sati. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, terima kasih. Di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya, 811 sama 822. Apa kabar juga buat Mama Lika? Insya Allah sehat Mama Lika ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana sayang? Wati, ayo sayangku. Lagunya mana? Oke. Sama-sama sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, sahabat budaya, satu penelpon lagi silakan. Ya, assalamualaikum.
3: Wati, ayo sayangku.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang One, ada judul lagunya Cari Uang.
4: Lagu apa? Tetap main.
0: Cari Uang sama Rindu, hah? Bang One.
3: Halo.
4: Begini tidak bye-bye.
3: Dangdut
4: Bang
3: adalah kita. Silakan Bang One, ada
0: Bang One Cari Uang DP judul sayang Bang One. Sama Tuti Wibowo dengan Rindu.
4: Cari uang sama Rindu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh pantas jaga delay. Ama kalau dapat dengar itu suara di belakang atau DP background di belakang, delay memang. Oke terima kasih sahabat budaya yang sudah bergabung di line telepon ya. Ama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bro Dangdut adalah kita dari Nita Moju Jalan Bali. Boleh minta lagu terserah Jo Tata Ama. Oke, ada lagi nih sahabat budaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mahaya. Waalaikumsalam. Bro Dangdut adalah kita dari Pak Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu dipilih saja Mahaya. Iya. Odu Olo. Sama-sama. Terus ada lagi. Assalamualaikum. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Yusyunus. Terima kasih Setara Mas. Semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Dan sahabat budaya mencukupkan ya untuk Pro Dangdut. Insya Allah masih diberikan umur yang panjang. Kita bisa ketemu besok-besok lagi sahabat budaya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah akan sampai jam 7 malam nanti akan nemenin sahabat budaya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah di request sama teman-teman tadi.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi ya. Nantinya juga dilanjutkan kembali dengan pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib dan ajian Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya tentunya teruslah bersama kami di program 4 Gorontalo.

Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 dan juga di 95,1 FM Pro 4 RRI Gorontalo. Pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, kami perlu ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, dan akan ada beberapa wilayah pendengar ya nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu hari ini, waktu sholat hari ini ya. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Peringat Pro 1 dan juga Pro 4 di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.58 sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan ayat 90 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan ayat 90. Selanjutnya penyampaian risalah maghrib yang akan disampaikan oleh Dr. Haja Maryam Hamid MPD dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pendengar, sambil menantikan azan maghrib berkumandang, perkenankan kami menyampaikan risalah maghrib dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah. Pendengar, begitu kita bangun pada dini hari, terasa badan jadi bugar, semangat dan tenaga kerja rasanya pulih dan kembali segar. Dan ini salah satu karunia nikmat yang kadang tidak banyak direnungkan dan diperhatikan. Bukankah kita telah merasakan nikmatnya tidur sepanjang malam? Sekujur badan terbujur lemas, lena menerawang di alam mimpi. Istirahat pulas menikmati tidur. Dan andai kata rasa kantuk itu tak kunjung tiba, berarti nikmatnya tidur tidak akan kita rasakan. Apa yang terjadi? Betapa gelisahnya perasaan ini. Badan terasa gerah, dan ini baru sisi kecil dari kehidupan umat manusia. Coba kita simak firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Pendengar yang seiman dan seakidah, marilah kita layangkan pandangan kita ke sekeliling lingkungan. Bahwasanya setiap makhluk yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini sangat tergantung kepada komponen udara yang telah disediakan oleh Maha Pencipta. Di dalam udara dijumpai berbagai unsur gas. Gas oksigen, nitrogen, hidrogen, helium, argon, kripton, dan gas-gas mulia lainnya yang kecil jumlahnya. Jadi sesungguhnya sama sekali tidak ada pabrik gas, karena manusia tidak mampu membuat gas. Yang ada hanyalah pabrik memisah-misahkan gas dengan perbedaan titik didih masing-masing gas. Dari hasil penyelidikan bahwa pada udara tersebut ditemui dalam prosentasi unsur-unsur gas yang seimbang sebagaimana yang diperlukan oleh umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Salah satu unsur gas yang sangat berpotensi bagi hidup dan kesehatan manusia adalah gas oksigen. Kebutuhan seorang manusia dalam memenuhi kesehatan memerlukan gas oksigen setiap harinya antara 18-20%. Allah telah mengatur sedemikian rupa dengan pasti bahwa di dalam udara yang kita hirup saat ini persis dalam prosentase antara 18-20%. Andai kata lebih tinggi dari prosentase tersebut, maka suhu udara gerah, panas, dan akibatnya mudah terpicu timbulnya kebakaran di mana-mana. Dan sebaliknya, bila jauh di bawah prosentase tersebut, maka yang akan terjadi adalah penduduk akan susah bernapas, tersengal-sengal karena pernapasan kita terganggu oleh zat lemas yang memenuhi lingkungan hidup kita, dan besar kemungkinan keluhan akan berkepanjangan. Pendengar yang dirahmati Allah, sesuai penelitian bahwa seorang manusia yang sehat dan dewasa dalam keadaan normal dalam 1 menit kurang lebih 20 kali bernapas. 1 kali bernapas udara kurang lebih 2 liter yang masuk ke dalam rongga-rongga pernapasan. Ini berarti semenit akan menghirup kurang lebih 40 liter udara. Kalau sehari semalam 24 jam, kita akan mengkonsumsi 57.600 liter udara. Atau dengan kata lain, kita telah menggunakan gas oksigen murni 100% sebanyak 20% dari 57.600 liter udara adalah 11.520 liter oksigen murni seharinya. Berapa besarkah nilai ekonominya, pendengar? Nah, kalau kita ingin lebih mendalaminya, seberapa besar nikmat oksigen yang telah kita hirup selama hidup pada usia kita saat ini. Misalnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, rata-rata kita semua yang masih hidup, tertuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nilai rupiah saat ini di atas 1 miliar. Rasanya memang mustahil. Oleh karena itu dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengulang-ulang kali 31 kali peringatan bagi umat manusia dengan firman-Nya, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat-Ku manakah lagi yang kamu dustakan?" Pendengar, Marilah kita bersama-sama meluangkan waktu merenung sejenak di tengah kesibukan mencari nafkah. Betapa besar karunia Allah kepada diri kita, keluarga, kerabat, bangsa kita dan hamba Allah pada umumnya. Marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan kufur nikmat dan memberikan limpahan karunia agar kita tetap termasuk dalam golongan orang-orang yang tahu mensyukuri nikmatnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud.

kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat UDN Kak Gotif tadi dengan Dila Pujanji. Ya emang ya, kalau baku janji itu harus ditepat-tepatin gitu ya. Jangan pernah berjanji kalau gak bisa nepatin janji, asik. Oke, selamat malam dulu nih buat sahabat budaya semuanya yang di malam hari ini masih menikmati siaran program Empat Gorontalo. Semoga juga dalam keadaan sehat, yang bahagia ya. Biar lagi ada masalah ya udah dipaksa senyumnya gitu ya. Karena kalau kita orang bikin apa ya, kita orang senyum itu pasti auranya juga akan bisa menenangkan hati gitu loh sahabat budaya ya. Iya, nih sahabat budaya kenali tanda bahaya di balik sakit kepala. Jadi karena emang sakit kepala itu merupakan salah satu itu keluhan kesehatan yang paling sering dialami masyarakat ya. Kondisi ini dapat muncul akibat berbagai faktor gitu. Jadi mulai dari kecapean, kurang tidur, dehidrasi serta stres sampai juga perubahan cuaca pengaruh ya. Karena sering terjadi dan umumnya membaik dengan istirahat atau kita orang mengonsumsi pereda nyeri, itu banyak orang juga menganggap sakit kepala sebagai gangguan ringan yang tidak perlu mendapat perhatian khusus gitu. Namun sebenarnya para ahli juga kesehatan mengingatkan bahwa tidak semua sakit kepala dapat dianggap sepele. Nah, dalam beberapa kasus sakit kepala itu malah justru menjadi tanda awal adanya gangguan serius dalam tubuh, termasuk penyakit yang mengancam jiwa seperti stroke maupun tumor otak, nauzubillah ya. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk mengenali jenis-jenis sakit kepala yang memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Ada sih ya seorang ahli anestesi yang berbasis di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Dr. Mayro Figura, yang mengungkapkan bahwa beberapa tipe sakit kepala dapat menjadi petunjuk adanya penyakit kronis atau kondisi medis yang serius. Dan melalui sebuah video yang dibagikannya, Dr. Figura menceritakan kisah seorang wanita yang berbagi pengalaman tentang suaminya yang selama berbulan-bulan mengalami sakit kepala hampir setiap hari, sahabat budaya. Kisah tersebut juga menjadi pengingat ya, bahwa gejala yang tampak sederhana ya, tampak sederhana sekalipun tidak boleh dianggap remeh. Dikutip dari Times of India dan disadur kembali dari health.detik.com, sakit kepala memang dapat menjadi salah satu gejala penting pada penderita tumor otak. Nah, sakit kepala yang berkaitan dengan tumor biasanya tuh sahabat budaya memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan sakit kepala biasa. Nah, pada banyak kasus sakit kepala akibat tumor otak itu cenderung terasa lebih berat pada pagi hari setelah bangun tidur, bahkan rasa nyeri yang muncul dapat membangunkan seseorang di tengah malam. Selain itu juga keluhan tersebut sering disertai dengan gejala lain seperti kejang, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kesulitan berpikir, menurunnya juga kemampuan konsentrasi sampai kesulitan berbicara ya sahabat budaya. Jadi masalah gejala-gejala tersebut seringkali juga berkembang secara perlahan sehingga tidak disadari oleh penderita maupun keluarga. Dan para dokter menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami beberapa tanda bahaya sakit kepala yang harus mendapatkan perhatian medis, yaitu mengenali gejala-gejala tersebut dapat juga membantu kita mempercepat diagnosis dan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tianci, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
5: FM 95,1 MHz.

Sahabat BDIA 56 menit entah dari pukul 18 saat ini di studio kami, dan update informasi terbaru Bank Indonesia itu melaksanakan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026, dan program ini merupakan juga komitmen BI untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Sahabat BDIA, iya, jadi BI melakukan pelatihan kewirausahaan terpadu dan pendirian UMKM maju sekaligus juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan, kata Gubernur BI Peri Warjio dalam kegiatan kick off program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Peri juga menyebut program tersebut penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini, sahabat budaya. Jadi perang Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, perang dagang, dalam ketidakpastian geopolitik, keuangan, dan ekonomi, kita harus semakin mandiri, ucap Peri. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id. Dan sahabat budaya, Ama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4 hingga saat ini, dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita masih diberi umur yang panjang, bisa ketemu besok-besok lagi, amin ya robbonya. Dan insya Allah juga ada Ti Anjaya yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 12 malam nantinya. Rahma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Loh Londalo. Mungo dula amungo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Nusantara Malam untuk hari ini di Senin 22 Juni 2026 bersama saya Ti Anjayayan. Sahabat budaya Loh Londalo, untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19:12 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19:12 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti.

Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo. Tidak terasa hari ini sudah hari yang ketiga ya, Pekan Nasional KTNA 17 di Provinsi Gorontalo ya. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan dan juga ada banyak event yang saat ini tengah berlangsung ya. Ti Anje itu penasaran dengan gelar budaya itu ya. Kayaknya seru tuh sahabat budaya, karena tentunya akan menampilkan budaya-budaya dari tiap-tiap daerah yang mengikuti Pekan Nasional di Gorontalo untuk tahun ini ya. Dan kabarnya juga nih sahabat budaya, Pekan Nasional KTNA ke-17 di Gorontalo itu akan ditutup oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi berada di lokasi Penas ya, tetap jaga keamanan, ketertiban ya. Tunjukkan bahwa kita masyarakat Gorontalo adalah masyarakat yang sopan, santun, dan beradab ya. Sahabat budaya, kembali kami ingatkan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 19.11 waktu Indonesia Tengah.

Tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

dengan bahasa Gorontalo ya. Para tetua meyakini bahwa bahasa-bahasa lain di wilayah Gorontalo dan sekitarnya lahir dan menyebar dari bahasa Suwawa. Oleh karena itu, sahabat budaya, terdapat banyak kemiripan kosakata dasar antara bahasa Suwawa dan juga bahasa daerah lain di sekitarnya. Saat ini bahasa Bonda menghadapi ancaman kepunahan karena berdasarkan data sensus, penutur asli bahasa ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 orang. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran zaman dan keengganan generasi muda untuk menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dan sahabat budaya, pemerintah dan juga komunitas lokal saat ini juga terus berupaya untuk menyelamatkan warisan leluhur ini ya. Beberapa langkah pelestarian yang sudah dilakukan saat ini yaitu dengan menyusun literatur seperti Kamus Budaya Suwawa, kemudian juga pelestarian melalui media digital dan juga musik daerah. Sahabat budaya Lolondalo, kita akan lanjutkan lagi tentang bahasa Bonda ini, tapi Ti Anja mau tahan dulu DP informasi. Torang mau bade ngerjo dulu lagu. Kali ini Ti Anja akan pilihkan untuk Anda lagu dari daerah Manado, dari Vivin Humogyo, Paling Tak Cinta.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu amogo tato, monggo ti lo monggo ti amo. Saat ini sudah di jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 malam nanti, sahabat budaya, seperti biasanya kami akan hadirkan segmen obrolan Wanu Pindali. Akan ada satu obrolan menarik untuk Anda semua di malam ini ya. Jangan lupa yang pengen gabung juga boleh ya. Di layanan telepon 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 59 96 8266, atau bisa juga di live chat ya, di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, torang masih bercerita tentang bahasa Bonda ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, bahasa Bonda atau bahasa Suwawa ya, penyebarannya ini berada di Semenanjung Gorontalo bagian timur hingga ke perbatasan Sulawesi Utara. Dan bahasa Bonda ini merupakan bahasa asli suku Suwawa yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Bahasa Suwawa ini juga memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Mongondo yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo. Hal ini dikarenakan kedua daerah ini dahulunya diperintah oleh dua orang bersaudara, yaitu Raja Pulu Moduyo di Suwawa atau Semenanjung Gorontalo bagian timur, dan Raja Moduto di Bolaang Mongondo, Semenanjung Minahasa bagian barat. Kedua saudara ini pada suatu ketika berperang dan berakhir dengan kematian Raja Pulu Moduyo di daerah yang sekarang disebut dengan Pinogu atau Pinogumbata Pilohumbala ya, yaitu sebuah dataran di dalam Taman Nasional Bogani Naniwarta Bone. Tak hanya catatan sejarah, kompleks makam raja-raja Kerajaan Suwawa masih bisa dijumpai juga oleh masyarakat luas di sekitaran daerah hulu Sungai Bulawa, tepatnya di kaki Bukit Sinandaha. Beberapa makam yang teridentifikasi yaitu makam Raja Moluwadu atau salah satu raja dalam kerajaan Suwawa dan istrinya, Ratu Sendena atau Sendeno, beserta kedua anaknya yang terletak tepat di hulu Sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohlondalo, mungu dulo, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Seperti janji li anjayan tadi di jam 8 malam, kita akan bersama untuk obrolan Wanu Pindali. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Odu Olo. Coba pilih Pro 4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda menemani suasana malam hari yang saat ini barangkali lagi kumpul bersama dengan keluarga ya, saling berbagi ataupun bertukar cerita bagaimana aktivitas di hari ini ya. Sahabat budaya Lohlondalo, literasi keuangan saat ini menjadi salah satu keterampilan penting yang tentunya harus dimiliki masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya layanan keuangan. Namun, berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat ini mampu mengelola keuangan secara bijak, terhindar dari penipuan keuangan, serta dapat juga merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dan sahabat budaya, dalam upaya meningkatkan pemahaman tersebut, peran guru ini jadi sangat strategis. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan mata pelajaran di kelas, tapi juga menjadi agen perubahan yang dapat menanamkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan sejak usia dini. Melalui edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, guru ini dapat membantu siswa mengenal pentingnya menabung, memahami nilai uang, hingga membangun kebiasaan finansial yang sehat. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Duta Guru CBP Rupiah tahun kemarin ya, 2025, ada di Pak Zainuddin T. Mahmud. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak. Ini saya panggilnya Pak Zai, Pak Zainuddin ya. Atau Pak Udin nih?
2: Pak Zai aja Kak.
1: Pak Zai, oke, okay. Kalau Udin tuh banyak ya, Udin sedunia. Iya, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Gorontalo, meskipun kita hanya lewat layar virtual ataupun di Zoom ya. Tapi insya Allah edukasi yang diberikan oleh Pak Guru di malam ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Kalau boleh tahu Pak Guru, ini ngajarnya di mana nih Pak Jai?
2: Oke, baik Kak. Terima kasih. Sebelumnya selamat malam semuanya, sahabat budaya yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya saat ini ngajarnya di SMA Negeri 2 Wonosari, okay. Kabupaten Bualemo.
1: Oh, Bualemo ya?
2: Iya sudah, Kak, betul sekali.
1: Sudah lama ngajar di situ Pak Zai?
2: Kurang lebih sudah memasuki 7 tahun masa kerja.
1: Wah, lama juga ya. Pasti udah iya. Banyak suka dan dukanya tuh, apalagi anak-anak SMA ya. Bener ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik. Nah, untuk Duta Guru CBP di tahun 2025 ini, jujur ini perdana di Anjayan Badengar, ini pemilihan Duta Guru CBP Rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan dulu kepada sahabat budaya, kira-kira apa sih itu Duta CBP Rupiah? Kemudian tugasnya itu apa saja nih Pak Jai? Silahkan Pak Jai.
2: Oke, baik. Terima kasih. Nah, berbicara tentang Duta CBP Rupiah atau Duta Cinta Bangga Paham Rupiah, itu adalah sebuah program yang diinisiasi langsung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, dalam hal ini melalui platform Cinta Bangga Paham Rupiah, lahirlah sebuah program Duta Guru. Nah, di situ pada saat saya mengikuti pemilihan di tahun kemarin, lebih tepatnya di tahun di 2025, alhamdulillah saya mendapat kesempatan, wadah saya untuk belajar bagaimana untuk melakukan atau memberikan edukasi terkait nilai-nilai cinta bangga paham rupiah terhadap semua lapisan masyarakat. Nah, jadi kembali lagi bahwa CBP Rupiah itu adalah program strategis yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Nah, kebetulan angkatannya saya itu adalah angkatan kedua. Angkatan pertamanya itu 2024. Nah, okay. Tujuannya apa? Kami para guru sebagai representatif dari Bank Indonesia Gorontalo memberikan edukasi kepada lapisan masyarakat. Tapi karena tupoksi kami sebagai guru, jadi kami masuk ke siswa di ruang-ruang kelas, tepatnya kita integrasikan dalam mata pelajaran. Nah, saat ini kan saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi, bagaimana edukasi itu saya bawa dalam mata pelajaran saya. Contoh, kayak tanggung jawab, nilai nasionalisme, untuk mencintai, membanggakan, dan memahami rupiah. Dan tentunya sesuai tema kita kali ini, sebagai peran guru sebagai agen literasi keuangan. Seperti itu. Sementara untuk itu dulu.
1: Baik. Ini kan program dari Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang memang sudah berjalan 2 tahun ya, dari 2024-2025. Bahkan saya juga sempat melihat kemarin lewat media sosial ada juga pemilihan duta guru di tahun 2026 ini ya. Nah, ini proses seleksinya apakah seluruh provinsi Indonesia atau memang ditunjuk langsung di beberapa sekolah? Gimana nih prosesnya Pak, ya. Pak Zai?
2: Untuk prosesnya itu seperti ini Kak. Sebenarnya semua provinsi KPWBI itu kan di Indonesia ada 46. Masing-masing bank Indonesia di daerah itu melakukan proses seleksi dan dibuka secara umum.
1: Oke.
2: Nanti saya bertemu dengan guru TK, SD, MI, SMP MTs, SMA jadi SMK dan sederajat. Dibuka secara umum, saya ikut, saya cari informasinya lewat sosmed. Ada tahapan seleksinya, pembuatan video, bootcamp, dan pada penentuan itu adalah malam grand final. Dan alhamdulillah sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di angkatannya saya yang diberikan amanah dan terpilih menjadi Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah di tahun 2025. Dan tindak lanjutnya juga, kita kemarin pengalaman yang saya ingin bagikan, saya mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia ke tingkat nasional pada kegiatan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.
1: Wih, keren.
2: Tahun 2025.
1: Keren. Berarti itu se-Indonesia ya?
2: Iya, skalanya
1: skala nasional.
2: Se-Indonesia.
1: Terus dapat juara berapa waktu itu ketika ikut seleksi di tingkat nasional? Ikut lomba.
2: Oke, ya, itu untuk di tingkat nasional kami dari 46, saya belum rejeki nih. Karena dari 46 itu dipilih 6 kategori, juara 1 sampai juara 6-nya. Kebetulan Provinsi Gorontalo belum ada pada tahap 6 itu, jadi insya Allah ke depan bisa lah panggung nasional itu bisa menyebutkan nama-nama untuk daerah Gorontalo.
1: Baik. Ya, setelah Pak Jai ini terpilih menjadi Duta Guru CBP Rupiah di tahun 2025 kemarin, tugas awal dari seorang duta guru itu apa sih? Apakah hanya sebatas literasi keuangan bagi para siswa atau bagaimana nih Pak Zai?
2: Oke. Ya. Jadi tentunya setelah terpilih itu saya sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia Gorontalo, tentunya saya melaksanakan program kerja tanpa diminta ya, sebenarnya tidak resmi secara terikat kita harus menjalankan program. Tapi karena saya sudah berkomitmen untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran di sekolah saya kepada siswa, jadi saya membantu program CBP Rupiah dari Bank Indonesia ini untuk menyuarakan tadi Kak, literasi keuangan melalui pendekatan cinta, bangga, paham, rupiah. Penyebaran nilainya itu seperti apa? Mungkin di sini saya berkesempatan untuk membagi informasi penting yang insya Allah memberikan dampak dan makna. Nah, tiga nilai cinta itu kayak kita harus mengenali, menjaga, merawat rupiah. Itu contoh kecil kita berikan kepada anak didik kita, kepada lingkungan masyarakat. Mengenali itu apa? Dari kejahatan uang palsu, kita dengan teknik 3D, dilihat, diraba, diterawang. Nah, ada juga gerakan lima jangan. Nah, bagi masyarakat atau sahabat budaya yang belum mengenal, lima jangan itu ya merawat dan menjaga rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distaples, dan jangan dibasahi. Jadi, saya sebagai guru itu menyuarakan, mengkampanyekan, mensosialisasikan edukasi dari cinta bangga paham rupiah itu kepada anak didik, bahkan ke semua lapisan masyarakat. Walaupun masa jabatan saya sudah berakhir kemarin, tapi karena komitmen saya untuk terus mensosialisasikan, jadi sampai dengan sekarang ini saya pun menggaungkan lewat sosial media. Seperti itu, Kak.
1: Luar biasa, Pak Zai. Ya. Ada yang menarik tadi yang disampaikan Pak Zai. Dilarang untuk menstapler uang ya. Kita lihat saat ini ketika kita ingin memberikan kado, hadiah ataupun penghargaan kepada seseorang, itu biasanya kan lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya itu ngasih buket uang. Pasti Pak Zai juga pernah lihat kan, ketika ada yang memberikan buket uang kepada mereka yang entah itu lagi berulang tahun atau juga yang ingin memberikan selamat kepada seseorang yang mendapatkan prestasi atau apapun itu ya. Lantas seperti apa pandangan dari Pak Zai ketika melihat keadaan ataupun situasi saat ini? Tanggapannya bagaimana nih Pak Zai?
2: Oke, baik. Tanggapannya pertama, itu seharusnya jangan dilakukan tindakan seperti itu. Tapi kita harus melihat dua pandangan yang berbeda. Kalau seseorang yang melakukan ini belum tahu bahwa dampaknya sangat berpengaruh terhadap nilai rupiah itu sendiri. Jadi dia tidak berbicara tentang angka yang ada pada rupiah, tapi nilai rupiahnya kita di bangga rupiah itu ada yang disebut dengan alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan, dan pemersatu bangsa. Jadi itu Kak dampaknya kalau kita tidak mengetahui langsung efeknya ke situ negatifnya. Nah, pandangan saya adalah kalau yang saya lakukan, kalau masyarakat yang belum tahu, kita lakukan pendekatan yang verbal, memberikan pengertian apa pemahaman secara sederhana dengan tidak menggurui atau tidak langsung menegur, tapi ada beberapa pendekatan untuk bahwa alangkah lebih baiknya uang rupiah itu jangan digunakan sebagai media dalam boleh maksudnya memberikan uang, tapi jangan dilipat ya atau dibuat buket bunga. Itu sangat sebenarnya keliru. Kenapa? Karena ketika uang rupiah lusuh, lecek akibat di stapler, itu dia akan menjadi uang yang tidak layak edar. Kan uang itu kan ada dua, yang layak edar, tidak layak edar. Ketika dia lusuh, lecek, nilai rupiahnya juga tidak akan bagus di masyarakat, dan biaya cetak untuk pihak perum percetakan uang itu kan akan mencetak. Kalau banyak uang lusuh, pihak yang berwenang lagi mencetaknya banyak, sehingga akan mempengaruhi ke nilai tukarnya, nilai rupiahnya itu sendiri sebagai alat pembayaran yang sah.
1: Baik. Dan memang juga saat ini bisa dilihat ya, mereka para pengrajin buket uang, buket bunga dan lain sebagainya, biasanya uang itu mereka setrika, kemudian mereka bungkus, cuci, kemudian mereka bungkus dengan plastik ya. Saat ini memang sudah tidak terlihat lagi mereka melipat, tapi kalaupun ada mungkin ya seperti Pak Zai bilang tadi, mungkin mereka belum paham, belum pernah mendapatkan edukasi bagaimana cara untuk merawat uang rupiah ya, seperti itu Pak Zai ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, kalau melihat saat ini tingkat konsumsi generasi muda ya, yang lebih suka berbelanja dan lain sebagainya, kira-kira menurut Pak Zai sendiri, kondisi literasi keuangan generasi muda saat ini sejauh ini seperti apa sih menurut Pak Zai?
2: Oke, sebenarnya masih terbilang dalam kondisi rendah ya. Untuk presentasinya, saya juga masih belajar di sini. Tentunya ketika saya mendapat pelatihan literasi keuangan melalui nilai-nilai rupiah itu sendiri, kita masih ada di kategori yang rendah, Kak. Kenapa? Karena karakter keuangan untuk kita ambil secara statistikanya di kalangan Gen Z, itu apalagi karakter keuangan. Makanya kami guru-guru di sini memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan nilai-nilai dari literasi keuangan. Jadi sangat rendah. Kenapa? Budaya konsumtif, walaupun di sini kapasitas saya juga sebagai masyarakat Indonesia, budaya konsumtif kita itu masih sangat tinggi, di mana kita belum mampu untuk mengelola keuangan secara bijak. Kita masih terpengaruh dengan memilih keinginan dibandingkan dari kebutuhan. Seperti itu. Jadi iya.
1: Iya, budaya konsumtif masih cukup tinggi ya.
2: Iya.
1: Apalagi di serba instan seperti saat ini, ketika lagi scroll-scroll handphone, kemudian ada yang jualan misalnya kue, martabak, makanan dan lain sebagainya. Padahal so makan itu tetap membawa pesan makanan, karena kita lebih apa ya, memenuhi keinginan ketimbang kebutuhan ya. Makanya saat ini bisa dibilang generasi yang konsumtif ya. Oke, untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Lahulon Dalo yang ingin bergabung di layanan telepon, di Anja kasih kesempatan 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Yang lagi menyaksikan juga di live chat Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, silahkan ya. Ini juga di Anjain ada live di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Ayo ramaikan kolom live chat untuk siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Torang break sejenak dulu ya Pak Zaya.
2: Oke, siap Kak.
1: Baik, untuk Anda sahabat budaya Lolon Dalo, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
3: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketua istri.
4: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Duh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, halo sahabat budaya, halo Londalo, Anda masih bersama kami di obrolan Wadu Pindali, masih bersama Tipa Zainuddin T. Mahmud ya, selaku Duta Guru CBP Rupiah tahun 2025 kemarin ya. Orang juga masih bercerita tentang peran guru ya sebagai agen literasi keuangan. Tian Jayan masih berikan kesempatan untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bertanya dengan narasumber di malam ini, silahkan Toduolo di layanan telepon boleh ya, 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di kolom chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, karena Tian Jayan juga lagi ada live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam untuk Kang Alex yang ada di Manado. Ini ada bakirim emot api ini. Longola kok, Kang Alex. Insya Allah di Kang Alex sehat selalu ya. Dan saya balik lagi ke Pak Zai ya. Pak Zai, kira-kira menurut Pak Jai sendiri, kenapa pendidikan literasi keuangan ini penting untuk diajarkan sejak usia sekolah? Ya, silakan Pak Jai.
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Kenapa literasi keuangan ini sangat penting? Kalau kita berkaca pada sebuah fenomena, permasalahan yang ada di sekitar kita, contohnya kalau berbasis secara online, adanya penipuan yang berbasis online, kemudian dampak terhadap ketika kita ke judi online,
0: pinjol
1: kemudian
0: juga.
1: Pada, ya, apalagi ya, hal-hal yang berbaur penipuan secara online, yang saya sebutkan tadi, ini berangkat untuk menanamkan mindset keuangan kepada generasi muda, tepatnya peserta didik. Nah, berangkat dari situ, maka pentingnya adanya literasi keuangan. Nah, izin juga Kak membagi informasi bahwa literasi keuangan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan kita untuk menerapkan sikap bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan menuju literasi apa pengelolaan keuangan yang cerdas finansial untuk meningkatkan keuangan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian kenapa ini juga penting? Bagaimana dibekali peserta didik itu untuk bijak mengelola keuangan itu sendiri. Nah, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi memang perlu ya di berikan pemahaman kepada mereka sejak usia sekolah ya. Saya pengen tanya lagi nih ke Pak Zai, untuk duta guru yang mengikuti lomba ini, apakah memang semuanya adalah guru SMA atau ada juga guru SD ataupun guru SMP yang diikutkan lomba juga, atau bagaimana nih Pak Zai?
1: Oke, untuk syaratnya itu tidak hanya guru SMA, akan tetapi guru SMK, madrasah juga, guru SMP, MTS, SD, bahkan TK juga, Kak.
0: Oke, jadi tidak terbatas di guru SMA saja ya?
1: Iya.
0: Oke, karena memang untuk pendidikan literasi keuangan ini, sejak usia dini juga bahkan sudah harus diberikan kepada anak-anak didik ya, benar ya Pak Zai ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, terkadang juga kalau kita bisa flashback nih Pak Zai ya, ini juga mungkin jadi selentingan yang sering kali terjadi ketika Lebaran Idul Fitri ya, di mana ketika anak-anak mendapatkan uang zakat

0: Iya, itu kan biasanya orang tua yang selalu bilang, simpan kamar hijau pati mama itu uang. Itu bisa dibilang kan seperti investasi bodong ya. Makanya dengan adanya literasi keuangan, anak-anak bisa diajak untuk mulai menabung sejak dini ya.
1: Ya.
0: Kalau kalau di sekolahnya Pak Zai saat ini, apakah semua siswa juga memang sudah paham literasi keuangan, sudah sadar dengan yang namanya orang harus menabung untuk masa depan?
1: Oke, saya menjawabnya secara apa yang sudah saya terapkan. Memang kalau untuk kesadaran paham rupiahnya, memang kita melihat skalanya belum ada pada 100%. Karena saya sebagai guru ketika sudah memberikan edukasi kepada mereka, hanya bagaimana lingkup sekolah itu sudah memantau. Tapi di luar sana ketika mereka di rumah dengan lingkungan keluarga, kita belum maksimal. Nah, tapi ada cara poin utama lewat paham rupiah tadi. Bijak berbelanja, berhemat, bahkan menabung. Nah, untuk menabung itu sendiri, di sekolah saya sudah masuk pada program Kasadar. Kelola sadar keuangan melalui pembelajaran melalui organisasi-organisasi yang ada dalam sekolah. Jadi mereka ada semacam menyisihkan uang, kayak iuran yang akan mereka gunakan keperluan di dalam kelas ataupun kebutuhan ekskul itu sendiri. Contoh misalnya mereka bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kira-kira perlu tidak kalau di kelas beli cermin atau beli sapu. Itu contoh kecil, Kak. Jadi mereka rembuk, oh kayaknya lebih butuh beli sapu yang ada dalam kelas dibandingkan cermin yang hanya sebagai keinginan untuk uang yang mereka kelola tadi.
0: Iya, oke. Ini ada yang sudah ikutan bergabung juga, kasih komentar lewat Facebook Perempat RRI Gorontalo dari Aprila Potale. Kenal nggak sih Pak Jai? Ini siswanya ya?
1: Iya, siswa saya. Oh, terima kasih sudah bergabung.
0: Wah, ternyata ini banyak yang nonton juga nih. Halo Aprila, jahat ya Pak Guru kalau di sekolah Aprila? Wah, jawaban narasumber keren banget nih. Saya sebagai pelajar langsung paham, apalagi beliau menjelaskan menggunakan contoh atau perumpamaan yang lebih mudah dipahami. Bako prolpol ini di Aprila supaya mendapat nilai bagus. Terima kasih Aprila. Ajak teman-teman dong ya, ini nonton di siaran langsung Facebook Perempat RRI Gorontalo. Tipe guru ada jadi narasumber di Pro 4 RRI Gorontalo. Karena memang untuk wilayah Bualemo juga, Pro 4 RRI Gorontalo bisa didengarkan di frekuensi 94,9 MHz. Ya. Terima kasih Aprila, sukses ya. Aprila udah kelas berapa nih Pak Zai?
1: Kebetulan mereka sudah ke kelas 3
0: Oh,
1: SMA.
0: Kelas 3
1: Tadi
0: SMA.
1: penerimaan raport.
0: Wah,
1: ya.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi Aprila ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Aprila bahwa Pak Zai ini ketika memberikan pemahaman soal literasi keuangan ini selalu menggunakan perumpamaan yang lebih mudah untuk dipahami. Ini mungkin salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Pak Zai ya untuk memberikan edukasi kepada mereka. Bisa diberikan contoh kecilnya seperti apa nih ketika Pak Zai memberikan pendekatan ataupun materi soal literasi keuangan kepada para siswa yang ada di sana.
1: Oke. Begini Kak, cuman saya agak jauh dari uang ya, uang rupiah, saya lupa. Oke, saya umpamakan seperti ini karena kita sudah live. Jadi ketika saya memberikan edukasi itu, saya tidak hanya berbicara seperti ini, tapi kayak ada media langsung uang rupiah asli. Kemudian juga memang ditunjang dengan banner yang ada yang sudah saya dapatkan pengalamannya dari KPBI Gorontalo. Tapi ketika saya masuk memberikan perumpamaan itu, bagaimana itu yang lima jangan? Jadi saya bilang jangan dilipat. Jadi ada semacam interaksi dengan mereka. Tidak hanya mereka metode ceramah, tapi saya masuk apa yang menjadi rasa ingin tahu dari info yang akan saya berikan kepada mereka.
0: Oke, jadi
1: Saya
0: ada
1: menggunakan uang rupiah asli, Kak.
0: Alat peraganya ada ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi biar mereka juga bisa langsung paham apa yang dimaksud oleh Pak Zai ya. Benar ya Pak Zai ya?
1: Iya, betul sekali ya.
0: Oke. Karena biasanya juga entah ini candaan atau apa ya, karena biasanya ada yang sering bilang bagaimana untuk membedakan antara uang asli dan juga uang palsu. Kalau mau batas akan kalau itu uang asli atau uang palsu, coba buang letak ke sana itu uang di jalan. Kalau memang ada yang ambil, itu berarti asli. Itu pemahaman yang keliru ya, Pak Zai ya.
1: Iya.
0: Jadi ini mumpung juga Pak Zai lagi hadir di Pro 4 RRI Gorontalo, bisa sekalian juga kasih edukasi kepada sahabat budaya Lolondalo ya, bagaimana cara membedakan antara uang palsu dan juga uang asli. Silahkan Pak Zai.
1: Ya, kebetulan ternyata saya ada uang rupiahnya.
0: Oke, berapa juta tuh?
1: 10 juta
0: oh,
1: kayaknya,
0: 10 juta.
1: Kak.
0: Oh, bagi iya. Ya. Nanti bagi
1: atau
0: saya
1: kita
0: setengahnya.
1: kasih kurang nolnya. 10 ribu, ya,
0: Oke,
1: uang
0: boleh.
1: 10 ribu rupiah. Uang kertas. Jadi ada metode 3D, sahabat budaya ya, untuk masyarakat Gorontalo, teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi informasi penting. 3D-nya itu apa? Nah, dilihat, kemudian diraba, diterawang. Nah, saya akan simulasikan masuk tadi secara praktek. Apa yang kita lihat? Dia uang asli atau tidak? Pertama, lihat uangnya itu cerah, terang atau tidak. Kalau uangnya agak kusam, dia tidak jernih warnanya, itu salah satu tanda. Tapi mungkin itu tidak begitu maksimal. Kita masuk ke langkah kedua. Nah, lihat ada gambar pahlawannya, kemudian ada lambang negara. Nah, ada benang pengaman. Nah, ini salah satu fitur yang susah untuk dipalsukan. Benang pengaman itu kan ada yang tertanam di dalam. Ada juga, saya nggak bawa uang yang 2000 ya. Ada nampak di luar pecahannya. Itu yang kita lihat. Nah, diraba, beberapa fitur itu terasa kasar. Contohnya pada angka nominal. Nah, untuk informasi penting juga, Kak. Ternyata desain rupiah ini tidak hanya berlaku bagi kita yang bisa melihat. Ternyata bagi teman-teman disabilitas juga sudah didesain secara khusus. Di mana itu ada yang dinamakan dengan kode tunanetra atau blind code. Garis putus-putus yang ada di sisi kiri dan sisi kanan uang rupiah. Nah, untuk memastikannya, kenapa dia 10.000 garis rupiah? Karena dalam anak-anak kita yang tunanetra yang tidak bisa melihat, mereka sudah bisa tahu. Nah, ada rumusnya, mau dapat tahu bagaimana uangnya 10.000 ini. Jadi Kak, rumusnya kalau uang 100.000 itu kan angka dan nominalnya orang senang banyak. Nah, kode buta atau kode tunanetranya itu cuma satu pasang. Jadi dari 100 yang besar ke 1.000, semakin kecil angka nominal atau rupiahnya semakin banyak. Kalau 100.000 satu, 50.000 dua kode tunanetra, kemudian 20.000 empat, 10.000 satu dua tiga empat, kemudian 5.000 enam, 2.000 sampai dengan 1.000 itu dia ada angka kode tunanetra 7. Itu untuk teman-teman mungkin informasi barulah kalau balik ini. Nah, yang terakhir di terawang, ini penting sekali. Ketika kita terawang, arahkan ke arah cahaya, itu ada watermark atau gambar pahlawan yang di dalam uang rupiah itu sendiri. Kemudian juga yang terakhir ini, ada yang susah untuk dipalsukan, recto verso.
0: Apa itu?
1: Gambar saling isi. Ketika kita lihat ke arah cahaya, logo dari Bank Indonesia itu sendiri dia saling isi, tapi kalau kita lihat pakai cahaya, dia akan menyatu. Dan terakhir juga gunakan kaca pembesar dan sinar ultraviolet untuk membedakan dia asli atau palsu. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, ya, wah, luar biasa ya. penjelasan dari Pak Zai tadi, karena memang sering lihat juga di media sosial ada beberapa penjual yang sering kena tipu juga ya, bahkan ada yang membeli dengan menggunakan uang mainan, bukan uang palsu lagi, tapi uang mainan ya. Memang sangat miris ya. Jadi literasi keuangan itu memang sangat perlu, sangat penting ya. Kalau untuk lima, lima jangan tadi, kayak gimana nih cara untuk
1: Oke,
0: Pak Zai?
1: sahabat budaya ya, dan maksudnya saya akan praktekkan 5 jangan itu. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distaples atau distapler, jangan dibasahi. Oke.
0: Iya, kalau seandainya ada yang nyimpan uang di saku celana, terus tiba-tiba ketika cuci celana, cuci baju, ya itu basah uangnya. Seperti apa kita memperlakukan uang rupiah itu, Pak Zai?
1: Nah, sebenarnya kita kalau itu disengaja, itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Itu rupiah kita akan lusuh. Nah, terus apa pengaruhnya kepada nilai tukar rupiah? Dia kan akan termasuk uang yang tidak layak edar. Akan, maksudnya ketika ditarik oleh Bank Indonesia, ditarik, mereka hancurkan proses tahapan penghancuran, akan biaya kemudian biaya cetak kemudian lagi akan diadakan oleh pemerintah. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak merawat dan menjaganya dengan 5 jangan tadi. Jadi uang itu akan termasuk kategori yang tidak layak edar. Pasti semua babili di warung, ih kamu punya uang so lecek, atau so istilah orang Gorontalo sudah tidak gagah, so kalunde, seperti itu.
0: Iya. Pak Zai, saat ini sudah di menit ke-52 dari jam 8 malam ya. Nggak kerasa ya Pak Zai ya?
1: Iya, betul,
0: Kita
1: Kak.
0: sudah ada di menit-menit terakhir. Tapi sebelum ke closing statement, pengen tahu nih Pak Zai, sama seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya tadi ya, saat ini kita berada di era digital, kita berada di era media sosial dengan hidup konsumtif ya. Kita sudah punya baju, tapi ketika kita melihat ada baju yang lebih bagus, kita beli lagi. Kita punya handphone bagus, ketika kita lihat ada handphone terbaru, kita juga pengen upgrade, pengen update, makanya beli lagi ya. Makanya itu bisa dibilang saat ini kebiasaan menabung itu sudah tidak ada lagi. Lantas bagaimana Pak Zai bisa memberikan edukasi kepada adik-adik siswa ataupun teman-teman sebaya dari Pak Zai untuk bisa menggalakkan kembali arti dari menabung itu?
1: Ya, oke. Bagus sekali pembahasan di menit-menit terakhir ini. Pertama, ada sebuah sebenarnya keinginan itu tidak dilarang, tapi ada tapinya. Kita harus bijak tentang mindset keuangan itu sendiri. Karena kenapa? Dalam formula keuangan pun itu diatur ada yang formula 50, 30, 20. Kita utamakan 50 itu kebutuhan kita, kebutuhan tersier. Yang kayak bisa Kak bilang tadi pakaian, itu kita utamakan. Tapi bukan berarti ketika ada pakaian, kita beli lagi sebanyak mungkin. Sepatu kita beli lagi, sudah ada. Kita harus bedakan tadi, mana kebutuhan, keinginan. Nah, 50, 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 itu investasi atau tabungan. Nah, di situ. Jadi ketika kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, barulah kita bisa keinginan. Contoh, kalau saya punya baju seragam sekolah ya, apalagi anak-anak sekarang masih bagus seragamnya, beda kita waktu SD SMP dulu satu-satunya baju yang kita pakai. Jadi saya membiasakan bahwa kepada anak-anak, kalau pakaian kalian, seragam kalian masih layak, sepatu, jangan dulu membeli. Nanti akan ada pada tahap hanya sekadar keinginan. Untuk menabungnya itu, melalui pendekatan paham rupiah tadi, jadi anak-anak menyisihkan uang. Yang saya praktekkan ketika mereka dikasih uang 10 ribu, bagi saja dalam 50, 30, 20 misalnya, sisa tabungan mereka ada 3.000 dari 10.000. Nah, jadi itu yang dimasukkan tabungan. Dan itu bermanfaat untuk masa depan mereka menjadi generasi cerdas finansial atau yang cerdas literasi keuangan.
0: Wih, keren, keren ya. Sayang sekali obrolan yang seru ini harus segera kita akhiri, Pak Zai. Terakhir nih, ya. Kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda saat ini yang lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo tentang pentingnya literasi keuangan? Silahkan,
1: Oke,
0: Pak Zai.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelum kita akhiri pemerintah ini, saya izinkan untuk memberikan sebuah apa ya penguatan lah kepada generasi muda terkait pentingnya literasi keuangan. Karena dengan literasi keuangan kita mampu atau bijak dalam mengelola untuk keuangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga menghindari berbagai macam penipuan, bagaimana uang palsu, kemudian penipuan di sosial media yang secara online. Nah, ada pada tahap bijaklah dalam mengelola keuangan. Karena dengan literasi keuangan, kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan menjadi keinginan. Dan terakhir, saya berharap kita semua, karena indeks literasi keuangan kita masih di bawah rata-rata, mari kita mulai membiasakan untuk mengatur keuangan kita sejak dini ya, kalau kita berikan kepada generasi muda. Kita ingat sekarang kondisi ekonomi juga lagi tidak baik-baik, atau indeks ekonomi yang bagaimana nilai tukar rupiah yang pernah kita lihat sekarang lagi tidak baik-baik, perekonomian di Indonesia semua barang mahal. Jadi bijaklah kita dalam mengeluarkan atau membelanjakan uang kita supaya kita masih ada pada tahap uang kita settle atau secara finansial kita masih baik-baik. Seperti itu, Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Zai sudah memberikan edukasi yang sangat berharga di malam ini ya. Semoga obrolan yang singkat ini bisa bermanfaat buat yang lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo ya. Kapan-kapan main ke kota nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, Pak Zai ya.
1: Oke, siap, Kak. Terima kasih.
0: Baik. Dan untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, jangan kemana-mana karena di jam 9 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan drama legenda ke ruang dengar Anda. Kali ini dengan judul Tanjung Menangis, produksi dari RRI Mataram. Terima kasih sekali lagi Pak Zai. Salam sukses ya, selalu ya. Pak Zai ya.
1: Salam juga Kak.
0: Iya, untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kenapa?
1: Karena dia udah gak beruntung lagi.
0: Oh iya?
1: Terus dia udah gak cukup lagi. Pokoknya ganteng deh.
0: Dengan gimana?
1: Dikit-dikit. Terus ganteng banget.
0: Bagus dong kalau dia mau maju lagi.
1: Enggak.

0: 腕で、皮膚の関係でね、徐々にね、そのチータランパスして、徐々に吸入に。次から、パッ、あんまり次から、やる瞬間は、もう、さ、いいよ、徐々にやる。単純のね、ミス、単純のね、ミス、なんで、単純にで、うっかーん、いとなのとかくや、単純に食べれば、ちゃんと盗んだよ、わ。おー、確かに、さっきの神様で、こう、もう、徐々に、ベルトに来るか、ビッグに、ブラックやるやつ、せ、jadi begini, pada zaman dulu putri yang masih boleh dari batu semua pemimpin kedatuan Sumbawa tersangka dengan satu saking kenalnya tidak ada satu orang yang bisa melimpuhkannya. Batu semua berusaha mencari tabib dari seluruh negeri, bahkan sampai ke kedatuan Bina dan juga Dempo, tapi tidak ada satu orang yang bisa menyembuhkan Sumbawa.
1: Apa yang harus aku lakukan? Putriku Lala Mas Bulai, mengapa sakitmu semakin parah, nak?
2: Ayah, sakit, ayah, sakit.
1: Iya, nak. Ayah berjanji, ayah akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu, nak. Istirahatlah.
3: Panglima!
4: Hamba, Datuk.
3: Sebarkan ke seluruh penjuru negeri. Barang siapa yang bisa menyembuhkan sakit sang putri Lala Mas Bulaeng, akan kuberi hadiah. Bila ia adalah seorang wanita, maka akan kuangkat sebagai anakku sendiri. Dan bila ia adalah laki-laki, maka akan kunikahkan dia dengan putriku.
4: Baik, Datu. Akan hamba lakukan.
0: Sulawesi. Terus ada yang sembuhin. Awalnya, belum ada nih tabib atau orang pintar yang bisa menyembuhkan sang putri. Datu Sambawa pun tak putus asa. Sampai akhirnya nih, seorang kakek datang dari ujung pandang untuk menyembuhkan si putri.
3: Apa maksudmu dan tujuanmu datang ke kedatuan ini? Benarkah? Apa kau sanggup menyembuhkan putriku?

0: kamu sendiri.
1: Iya, semua. Jadi, dari ujung pandang bisa menemukan Putri.
0: Kenapa, Mas Bule?
1: Hah?
0: Berarti si Tante bisa nikah dong sama si Putri?
1: Ya iyalah, kan si saya malah emang gitu.
0: Wah, gimana dong?
1: Kakek-kakek loh.
0: Nah, itu dia.
1: Berarti sama kamu juga berpikir hal yang sama loh sama kamu.
0: Ya iyalah, pemilihnya anaknya yang cantik itu sempurna itu gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi kamu jadi masih terhati ya?
1: Terus gimana dong?
0: Kasian banget si Putri.
1: Nah, itu dia. Karena kasihan, Dato Samawa akhirnya meminta dalam ujung pandang untuk membawa semua harta di kedatuan Samawa sampai banyak-banyaknya. Asal dia tidak mengingat untuk kesalahannya lima mas bulan.
2: Bagaimana tawaranku?
3: Apa maksud Dato?
2: Daeng boleh mengambil semua harta yang ada di kedatuanku ini. Apapun bentuknya, akan kuberikan. Asal Daeng tidak menikahi putriku. Bukan maksudku mengingkari janji, tapi... begini Daeng,

0: gitu. Tapi kan, sebegitu kita dikenal misalnya kita ke. Jangan salah ya, sekarang lah yang namanya umur gak jadi masalah. Yang penting ada uang. Kalau aku tetap penampilan dulu, uang mah bisa makanan. Cici, kenapa-kenapa? Bukan aja dia cinta, malah terus pergi. Dan pergi, jelas dong. Dan ujung pandang yang merasa itu maupun dan kecewa dengan keputusan waktu semua. Dan cuma tunggu dan kelihatan tidak terlangsung bahwa dengan sampai yang dilakukan di sebuah tanju. Tiba-tiba ujian, bagai, bukan. Terus, tiba-tiba apa? Tiba-tiba putri datu Samoa menyusul dari ujung pandang ke tanjung tempat dan melabuhkan sampahnya.
1: Ngapain sebutnya nyusul? Jangan bilang kalau dia jatuh cinta sama Dayang.
0: Cuma seputri merasa bersalah dan mau meminta maaf karena sikap ayahnya datu Samoa. Ia sudah menolak dan untuk menolak sikap
2: ayahnya.
3: Aku mau minta maaf, Daeng. Iya, sebagai seorang datu, seharusnya ayahku tidak boleh mengingkari janjinya. Pasti melukai hatimu, dan aku menyusulmu untuk meminta maaf. Tapi bagaimana mungkin?

0: mandi dan sekotak mandi dan cuci entah sama dengan ujung pandang. Putri lari sebuah tempat sangat menjangkau ujung pandang sampai ke lawan dan akhirnya tenggelam.
1: Sedih.
0: Tapi serius dan mudah-mudahan ganteng. Iya serius.
1: Wah,

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Torang ada di segmen musik ragam Nusantara Sabar Budaya. Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, cuaca panas yang terjadi selama musim kemarau membuat tubuh ini lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Kondisi ini tentunya bisa meningkatkan risiko dehidrasi ya, terutama jika kebutuhan cairan harian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sahabat budaya, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih minuman agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Karena tidak semua minuman itu cocok dikonsumsi saat suhu udara sedang tinggi ya, meski terasa menyegarkan sahabat budaya. Bahkan ada beberapa jenis minuman yang justru dapat mempercepat hilangnya cairan tubuh atau menimbulkan efek yang memperberat dehidrasi. Salah satu minuman yang paling dibatasi adalah minuman bersoda. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman ini dapat meningkatkan rasa haus dan mengganggu proses hidrasi tubuh. Terus juga sahabat budaya, minuman berkafein seperti kopi dan beberapa minuman kekinian juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena kafein memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Terus juga minuman yang berenergi ya, ini termasuk juga dalam daftar yang perlu untuk diwaspadai. Karena produk ini umumnya mengandung kombinasi kafein, gula, dan zat stimulan lainnya. Alih-alih untuk menggantikan cairan yang hilang, minuman berenergi ini justru dapat memberikan beban tambahan bagi tubuh ketika cuaca sedang panas. Terus juga sahabat budaya, minuman beralkohol ini juga tidak dianjurkan saat musim kemarau. Karena alkohol dapat meningkatkan produksi urin, sehingga tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Jenis minuman lainnya yang perlu untuk dibatasi adalah minuman berpemanis tinggi, termasuk sirup, teh manis berlebihan, kemudian juga minuman kemasan, dan berbagai minuman dengan tambahan gula yang tinggi. WHO mencatat bahwa konsumsi gula berlebih tidak hanya berkaitan dengan obesitas, kemudian juga diabetes, tapi juga memicu rasa haus yang lebih cepat sehingga kebutuhan cairan tubuh ini menjadi tidak seimbang. Disarankan untuk banyak memperbanyak konsumsi air putih, air kelapa, kemudian buah-buahan dengan kandungan air tinggi ya, seperti buah semangka dan juga melon, serta minuman rendah gula. Informasi ini bisa Anda baca kembali, sahabat budaya, untuk menambah referensi pengetahuan Anda di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Siapa yang mau sangka kita hati? Edo boleh mau ancur begini.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu

Sahabat budaya lo hulun dalo mongo dulo mongo tato mongo tilo mongo tiamo. Berjalan tanpa alas kaki atau yang sering disebut nyeker, ini jadi kebiasaan yang masih dilakukan banyak orang, baik di dalam rumah maupun saat berada di area tertentu di luar ruangan. Sebagian orang sih merasa lebih nyaman ya, karena kaki ini bisa bergerak lebih bebas dan merasakan permukaan secara langsung. Tapi muncul pertanyaan, sahabat budaya, apakah kebiasaan ini baik untuk kesehatan atau malah justru beresiko? Pada kondisi tertentu, berjalan tanpa alas kaki ini dapat memberi manfaat. Saat kaki menyentuh permukaan secara langsung, otot-otot kecil di telapak dan pergelangan kaki ikut bekerja untuk menjaga keseimbangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap posisi tubuh dan juga cara melangkah. Selain itu, sahabat budaya, berjalan tanpa alas kaki di tempat yang aman dan bersih sering memberi sensasi relaksasi bagi sebagian orang. Ada yang merasa lebih nyaman, lebih tenang, atau lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Di dalam rumah, sahabat budaya, nyeker ini juga bisa jadi pilihan yang terasa lebih praktis dibanding terus memakai alas kaki. Tapi manfaat ini tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga tempat, ya. Permukaan yang kasar, licin, terlalu panas, atau tidak bersih, ini dapat meningkatkan risiko kaki terluka, tertusuk benda kecil, atau mengalami iritasi. Orang dengan kondisi tertentu yang membuat kaki lebih sensitif, ini juga perlu lebih berhati-hati ya. Nah, jika Anda ingin mencoba berjalan tanpa alas kaki, penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Pilihlah area yang bersih, aman, dan mulai secara bertahap jika belum terbiasa. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo, mongo dula mongo tato, mongo tilo mongo tiamo, ti anjay yang tuntaskan untuk segmen musik ragam Nusantara di malam ini ya. Di jam 10 malam nanti, sahabat budaya, kita akan ikuti apresiasi budaya lokal. Malam hari ini ada Ngadi Wunu Wunungo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sahabat budaya, lohulun dalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, Ngadi Wunu-Wunungo, yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya lo londa lo monggo dulu amonggo tato monggo ti lo monggo ti amo menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. "Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku," kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. "Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat?" "Iya, itu anakku," ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. "Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah," kata anaknya dengan wajah memelas. "Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain," kata anaknya dengan wajah memelas. "Baiklah nak, 5 menit lagi ya." Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. "Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu." "Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah?" "Ya." Pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. "Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya," itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, "Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju.

Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo mengudulo amungo tato mengoti lomongo tiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huwati yati anjayan mohindupo. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 22 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk saat ini Anda sedang mengikuti siaran Pro4 RRI Gorontalo yang mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Menantikan religi pagi dan juga penyampaian warta pagi hari ini, kami hadirkan beberapa lagu religi sebelum kami bergabung dengan studio RRI Net, RRI Gorontalo, untuk topik yang nanti dihadirkan di religi pagi hari ini di setiap hari Selasa adalah topik umum berbahasa Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama dalam religi pagi. Hari ini setiap Selasa dalam topik umum berbahasa Gorontalo kami menghadirkan dua narasumber, Bapak Haji Muhammad Bakari SIG dan Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Saya menyapa kedua beliau. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Insyaallah sehat walafiat. Dan sebelum kita menerima pertanyaan-pertanyaan, boleh diawali dengan doa yang mendoakan Pak Guru atau di Pak Ustadz.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pepersi adalah lari di pagi, tolulah isi mini, tolulah orang ba'at, tolulah hamisi, tolulah jumat sahuti, tolulah hadi. Ya, jadi penghitung itu ya, itu karena pilih mah, enggak mau lalu jenuh-jenuh. Ya, wakil mantel pemimpin, pahlah nacang mula, terutama ada tadi penghitungan, pohon mapu Allah silala muda bodial terpasama, tapi pemapat yang malami hati, radio lami hati, karena tapi hati walata. Apalagi mustoring mope, dia mau bulong dal. Wah, mau datang mula, mau lo jabat tim patah talan tu main telepon lagi ke di luar lo. Lo siaran berarti ya, catat yang nomor latih ya, lagi itu puas ya, karena mungkin jabat tim patah tu malih pok patah tolo telah patah syarat 08 13 17 16 143 itu handphone namanya dia. Oh, saya pergi metro kota, alhamdulillah. Dan insya Allah Radir Pemindu Syahundalo biasa menang basnas sama kerja. Jadi saya berkata, oh, kerja sama basnas Provinsi Gorontalo itu ada Bapak Dr. Hamka. Kira-kira boleh itu pun untuk latihan untuk jalan dari kita.
0: Iya. Baik Pak Guru. Iya. Kita ada telepon Pak Guru dan Pak Ustadz dari Nenek Afni di Buladu sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum Nenek.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadua lo Nenek.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaan titipan nih Pak Ustadz. Mohon ulo sama si Pak Ustadz ya. Dan biasa terbiaya sopihi. Pasau poli bayar lo huli hebe itu. Ibu malam huali yang mengerti muli bayar muli itu. Anu pama kubur lo sedibara kalau beli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan Pak Ustadz, terima satu penelpon lagi atau dijawab dulu?
2: Terima.
0: Oke, ya. Satu penelpon lagi silakan yang ingin bergabung di layanan telepon kami. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak akan membahas topik-topik yang sudah dibahas di hari-hari lain selain hari Selasa. Halo, penelpon. Oh, belum ada. Belum ada Pak Guru. Oh, so ada.
1: Iya. Yeah.
0: So ada Pak Guru. Halo, penelpon.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu?
4: Dari Ibu Reni di Limboto.
0: Iya, teduh lo Ibu Reni.
4: Mau kabarnya lo penjelasan pelaksanaan Posisional di bulan Muharram ini Pak Ustaz. Kian terima kasih.
0: Ibu Reni, Ibu Reni, Ibu Reni.
4: Ya.
0: Boleh diulangi pertanyaan tadi?
4: Pertanyaan saya minta penjelasan. Puasa yang puasa sunat yang dilaksanakan pada bulan Muharram ini.
0: Iya. Oke, baik.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todua lho Pak Guru dan Pak Ustad.
1: Pak Isat dulu.
2: Todua lho Pak Ustad.
1: Ya, nenek Abmi tetangga saya terbulan itu apa pinti ya Pak Ulat. Boleh pernah mau bunga ya. Ya baik. Ilongola walaupun Allah hukum bahwa walaupun monabo maupun wali makubu usahalan kota dia atau tih atau tuan atau mungkin pon awam mata itu mayat itu. Nah dua teh. Tetapi itu bahwa tidak wajib, ya wajib itu ya mutlak ya harus. Ono mek dalam bau itu lah hati pertama mampu pehelion nonton ti mayat. Nah lalu bau itu lah ima pehelion nonton mayat karena ti mayat itu tidak harus. Bolong mana orang mana pun dapat itu sebenarnya sedikit mengandung yang lain poota maklumat. Ya, mau pota mentak tahu bahwa peti mama ye ti mali di to buai, huli-huli ya betah huli he. Ti mali sampai mong hita eto oto higagawa amli mo du porna de lu ola kaca i beti mali di wali ma. Itu makna li Pak Dr. Isa. Yang berikut jadi samping itu adalah maklumat tu kampung katon kailat minimal itu iti wala itu kan maksud dari yang kedua tu maaf tu mentok polo bunga mai dianjurkan Allah muli dalam pahiyama Allah baik tidak boleh bawa si arli mau pahala dan itu artinya si arlio pemotong dotol itu tak pakai um putih apa tak pakai um putih apa ganti yang tak pakai um itu nanti atalati jadi tak pakai um putih oh yang itu yang lapas ini kan titoh lendalo poi pakpen botol itu atau botol um putih indah botol indah mengangawa apa pakai um itu mau buai. Nggak usah memilih menolong apa nggak boleh harus mengkali mal buai berminas bermawal harus berbatal memilih Thailand hulun dal Thailand. Nah sehingga penal itu mulai tambah tiba itu ali walaupun untuk tuh cuma pakai um putih oh kalau di tiar kalau di nenek Thailand jadi nenek aku dia berit nenek kalau Thailand jadi nenek waktu itu betul maksud betul lo betul pepon atau tambah lo jamu kerat dalam bau itu lah pertama mau mualita sampai memalik tak masa berhaya, oh, mama dia jalan foto. Nah, jadi tidak mutlaknya apa? Pertama saat paisak yang akan, yang benar itu menatar raya, malingnya untuk lapangan, ini untuk petabi ame atau untuk tihi, warna itu dalam laweo. Ada bos si arol itu, ada bos parol. Patati ibu Reni indah.
0: Ya saya.
1: Ibu Reni betul indah. Nomor lolang pe, ibu Heli Bapu, ibu Heli Bali Pagi, rumah tema. Karena tanggul ibu itu
0: almarhum.
1: Jadi ibu Reni, ya Allah, ya jadi dia pelaksanaan puasa sunat Muharram betie tinggal mau lu artinya umat idulimai, terutama tu hari tasu'a wa asumura. Jadi mau itu pola tiap mana mereka studi, Pak Ishak pola tamu hingga pemulati.
0: Iya, todo lo Pak Ustadz Ishak.
5: Jadi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa itu mukonalomai itu di jalan yang tidak dilalui yang pertama ini bukan sebuah tuntutan dan wajib. Jangan sampai cuma mau si kisah orang bukti. Biasanya orang bukti kamu itu atau paham masyarakat orang mau memakai mudi hepak usali mampu helilili mesti mayat. Padahal sesungguhnya justru yang dianjurkan itu yaitu untuk segera mengurus jenazah dan baik mulai dan memandikan, mengkafani, menyelati dan menguburkan. Jadi jangan sampai itu tinggal mataku-paku tu wadita. Padahal sesungguhnya tidak ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melewati jalan yang tidak dilewati. Tadi hanya ada nilai-nilai filosofisnya dan nilai filosofis itu tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum apalagi mau mengaku sa'id atau wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah puasa sendiri. Jadi amalan kata Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan, syahrullahil muharram. Opiah-opiah puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram. Di bulan Allah, bulan Muharram. Bila mana bilang ulalul ayya, Muharram itu ulalul ayya. Padahal itu tanulalah ulalamti hakul ayya. Bahwa ini yang disebut dengan idhafatu tashrif. Menyandarkan sesuatu kepada Allah, tujuannya sesuatu itu memiliki kemuliaan. Contoh, Baitullah. Ini belelo ayya. Belelo ayya bito, menunjukkan bahwa belelo itu yang artinya tihi atau masjidil haram, memiliki kemuliaan dan keutamaan. Begitu juga di Naqatullah, mukjizatnya Nabi Saleh, ontanya Allah. Onta itu memiliki kemuliaan dan kekhususan. Wadidah alam syahrullah ini haram, bulan Allah yang haram. Oh, bulan Allah muharram, amalan-amalan yang dilakukan termasuk puasa, memperbanyak berpuasa, terutama Senin Kamis, puasa biar puasa putih, kemudian yang lebih ditekankan tanggal 10 Muharram, puasa Ashura. Puasa Ashura, Ashura itu kata Nabi, siang yaumi Ashura, puasa atau Ashura itu ahtasibuhu ala Allah an yukafira sana allati qabla. Aku berharap kepada Allah semoga ini bisa menghapus dosa-dosa dosa-dosa setahun ini.
0: Amin.
5: Dan wal dosa itu untuk pertama hanya dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar seperti lota'um, lozina, dan seterusnya uti harus pertobatan khusus untuk dosa yang dia lakukan. Karena itu tanggal 10 Muharram. Yang 10 Muharram Yahudi oleh ibu puasa itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la in istu ila qabilin la asuman natase. Wan bolo wa botia tutumula tutumula haya-haya ibu puasa itu tanggal 9. Dikawal puasa tanggal 10 itu dengan tanggal 9 disebut dengan Tasu'a. Tasu'a. Jadi
0: lebih utama
5: 9 10. Itu lebih utama.
0: Iya. Lebih baik kalau disertai dengan sedekah atau amal baik lainnya, Pak Ustaz, ya. Masyaallah. Pak Guru ada tambahan?
1: Enggak. Ada tambahan enggak? Kira-kira mengobati 9 Muharram 10 Muharram. Mohon itu mereka di 12 Salasa 16 1 Muharram. Berarti untuk Selasa Arabah Amisi. Selasa itu Walhuni. Selasa enggak salah Walhuni. Berarti 9 Lio Hamis Selasa Arabah Amisi. Arabah Selasa Arabah Amisi. Jadi Arabah Al-Umur 9. Hamisnya 10. Itu tetap hidup. Yang berikut, minawal ke bulan Muharram itu ulut enggak artinya pemaham lo mengpanggol mulmai. Wali jabal pemanguti uti, jabal pemangubele, jabal kios nenda warm yang berkepo atau mempunika atau opesta atau mutu hajatan dia mutu deh kepala ada matum haram sehingga tum haram itu dari ilang pesta ilang otam mayang yang mampu puasa pari ternyata tujuan nama panggola karena haram beti termasuk hulal ewa di pasang itu kan hulal ewa i popoli masak atau hulal ewa uti ngolong gak runtuh yang di pasang kan menyatakan Muharram itu lah itinolog lalu ilka emapu yang ngatur lalu tapi tujuan akhirnya ilmu mengetahui aja lalu keinginan dan Pak Doktor ternyata tujuan dulu itu botol lah utul aja omakmu dungu betiyo malam muntah haji mei dungu mei politik penuh Muharram ataupun masyarakat dalam botol lah puluh utul aja untuk data berarti kemenangan kesucian kalau luasan luhir Allah Ta'ala tolatnya terutama untuk nabi-nabian kalau itu apa itu bukan tidak boleh tidak boleh mempunyai kamu kalau itu tuh ngapa itu kalau dasar-dasar kira-kira itu kembali ke studio.
0: Iya, biar lebih fokus menjalankan ibadah di bulan Muharram ya, jadi tidak ada pesta-pesta ya. Kalau ada undangan baru lagi bawa puasa pasti mau terganggu DP konsentrasi puasa tidak ya. Oke, okay, baik. Kita ke penelpon, mungkin sudah ada di ujung telepon, bisa diterima. Halo, assalamualaikum. Penelpon, halo, religi pagi. Ya, tidak ada. Kami memberi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Kalau sudah didengar suara saya, langsung saja direspon, karena kita memaksimalkan waktu yang ada. Di layanan telepon 0821-9664-8664 boleh dicoba kembali, dan WhatsApp juga silahkan digunakan. Halo, penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim Boto, silahkan Pak.
6: Lalu saya masih SD itu Pak, sering orang tua kita berkata bang komoro umur sejuruti rugi oleh mah. Kira-kira kalimat sekarang itu anu semakin macet itu mau kemana
0: Pak? Mana lagi Pak Muiz, bisa dikeraskan sedikit suaranya Pak?
6: Iya, pelan-pelan.
0: Iya. Diulangi lagi pertanyaannya Pak Muiz.
6: Dulu itu saya masih SD itu pernah orang tua dulu kita mungkin kapak-kapakin lo tulbalan itu berkata umur umur sujud itu rugi. Akhir-akhir mah zaman masa kita kok masih bisa bahasa itu bisa tidak mulu boleh ya Pak.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon yang ingin bergabung, silahkan diberi kesempatan. Kalau bisa dipersingkat dan jelas pertanyaannya ya, biar semua bisa kebagian waktunya untuk bertanya. Halo, penelpon.
6: Halo.
0: Ya.
6: Halo.
0: Ya, ya. Dari
6: Assalamualaikum
0: siapa?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat oleh Eni Kebat.
0: Pak Eni, todo lo Pak Eni.
6: Oh, lo malah kayak tembang Pak Ustaz. Oh, mati melalui nama yang melalui kubur pemeriksaan kemudian membungkar dan nakir. Jadi pertanyaan lagi ya, apakah sholat patia ma'ala tuti dibodong terus pemeriksaan sholat patia dibodong membungkar dan nakir berarti kan markisa atau selama dong kehilangan tamla dunia kiamat berarti dibodong pemeriksaan berarti terus atau sholat patia berarti pemeriksaan. Bahwa itu banyak penghilangan tembang Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru dan Pak Ustaz.
1: Baik, izin Pak Ustaz. Pak Muiz, ya, sebenarnya boleh jelas 100% dia itu boleh menghantar apakah oleh mulu lo iya lo omong mulu meyong bawa nong kemurku mesti judul bawa berapa tadi ya sebenarnya titi lano titi di soal soal ini tapi sekalipun begitu dia bawa mantan negara dia karena memang itu mau total orang dia bawa di masa tiap mau ngemayur itu itu nanti karena dia dari masa dulu ke masa dulu dia te Muhammad Bakar dia te Dr. Ishak Bakar dia te te Jainuddin MZ dia lu mati tato timah atau ngak penceramah dia jadi titi lu mada ilmu tuh bangok kaling lu bawa dia tapi patuju apa tak bawa mau memang artinya atau hilang-hilang di ngah ya abal metu-metu ada ya oleh bawa nomor kuar sejuru wal oleh bawa motor biru wal bongkar rut oleh batam kau bilon eh titi bah bamu deh mah hebat happy hero tanggul mana on auditor mah mangkok bilon eh eh jati jati bah bamu jati hukum beti eh ya mah di jelas dia pamis tu masatia di mana mana media sosial di pokoknya semua ada tentang masalah tadi ya beti jadi nonggol tam cerita emak wan kau dah berkuala si judul wala beti orang tua birol tinggal dia tiba birol eh tiba bamu majan ti upung majan ti nenek mau ibah mampu ti eh jadi jadi jangan hutul adi to majelas masati ya jadi yang nuntut ini tulip pak musa mak bongko majak itu masati atau masa ima tata ya tata apa musa apalagi bahasa bo Indonesia mesti belum bisa tahu dat kemudian ibu pak Eni Purbala ini salah Pak Sekta mau hindap mengerti karena mata Allah tidak pernah untuk kubur nih Pak Eni belum apa Pak Eni kira-kira di topeng tidak kembali ke studio ya.
0: Pak Ishak atau Ustaz Ishak silahkan
7: Ishak silahkan
5: ya. Jadi untuk pertanyaan pertama beti wan walua ai perkataan seperti itu sesat tanggulir lapa-lapalana uti jadi Jamali itu bahwa abu-abu dalam menjawab seperti ini atau karena menjaga perasaan berarti sahanya buta tak bisa-bisa buta tipe suamu tak orang yang dihormati di tokambungmu atau orang yang memiliki jabatan siapapun dia wang buta masalah yang sangat prinsip di dalam agama kita wah yang kutulio itu sesat dia itu telah mulai sesat. MUI itu mengeluarkan 10 kriteria sesat ya. Jadi salah satu dan ini di nomor 6 mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Uti kriteria sesat. Buti masalah mutabia buti ya. Uti rukun. Wah nunggu pengalah mau letu, nunggu pengalah mau sujudu. Wah buti obiloli ya dan seterusnya itu mutabia. Hati-hati, bisa saja ini akan mengeluarkan kita dari daerah keislaman tanpa sepengetahuan kita. Bukti itu bukti selalu merayakan Isra dan Mi'raj. Wah kata lu mulai itu pengguna, wadita. Bukankah Isra dan Mi'raj itu substansinya adalah menjemput sholat. Buktingaan syariat bukti ya, di tilolimu nabi itu dunia. Bukti masalah sholat, tilolimu nabi di lapisan langit yang ketujuh. Yang berikut ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Ilahiyal Nabi kesempatan untuk menghilai. Satu untuk menghilai akan diberi. Ipilahilai as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar supaya aku itu menjadi temanmu di surga. Masa surga itu makuat dah. Bukti menjadi teman Nabi di surga, tentu surganya Nabi surga VIP karena surga itu memiliki derajat. Nabi tidak langsung menjawab, tapi tidak langsung mengiyakan permohonannya, tapi Nabi mengatakan aini ala katrik aini ala nafsika bikatratis sujud, bantulah aku untuk memuluskan upilhilo hilemu baita dengan memperbanyak sujud. Artinya mau tapi ya memperbanyak sujud. Ii boleh tipalim boton tak bisa-bisa Allah, boleh taton tak bisa-bisa Allah. Dibandingkan dan disandingkan dengan perkataan Nabi, perbanyaklah sujud. Tentu perkataannya tidak ada artinya, apalagi menabrak perkataan Nabi. Oleh karena itu saya paling tidak suka mendengarkan baito ajaran Islam termasuk rukun Islam. Huta-huta alio dito. Apalagi tema huta-huta berarti orang yang memang bahwa hanya ditokohkan, barangkali ditokohkan di tengah masyarakat, atau orang yang sama sekali tidak punya wawasan, tidak punya, tidak tahu berarti dia pernah lo balajarin, patah berarti memang huta-huta syariat. Karena itu kita sampaikan bahwa pahamu wadi berarti pahamu sesat, menyesatkan. Dolun mudilun sesat dan menyesatkan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah ya azab kubur. Iya. Betia Nabi setelah menguburkan si mayat seorang sahabat yang meninggal, kemudian Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum wasallu lahu tathbit. Mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah kekokohan untuknya. Fa innahul ana yus'al. Tutulia tututia batia sedang ditanya hari ini sekarang. Jadi setelah dikuburkan saat itu

0: sesungguhnya dia sedang ditanya hari ini. Sedang ditanya hari ini. Yang berikut, meskipun cuma satu kali itu ditanya, tapi dari jawaban itu menentukan apakah dia itu hidup hidup bahagia atau hidup sengsara di kuburan. Karena wanu seandainya ilotametalio gaga utia pertanyaan, maka dia di kuburan tidak ada masalah. Bauan ce ilotametalio utia mamali palakala uti, dan dia tersiksa selama di kuburan. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan begitu neraka wa usroga huyaulahu. Huyaulahu. Jadi ketersiksaannya atau kebahagiaannya selama ada di dalam kubur, dan itu ditentukan oleh walau baito yin tu baito, walau tameto yin tu baito. Ya kira-kira.
1: Baik.
2: Iya. Iya.
1: Walaupun memang latihan Pak Dokter Indah.
2: Indah. Silakan Pak Guru.
1: Indah.
2: Ya, silakan.
1: Izin Pak Guru mau menuduhan wah ini ya. Perahu dalki Indah karena
2: saya,
1: cuma
2: saya.
1: Oh, dikembali itu.
2: Saya.
1: Pak Eni sebagai syarat menato bakti. Wanita milih memilih podo alipa ini lai tato arwa. Al kabru raudatum min riyadil jannah wa hufratum min hufarin niran. Kubur baito mamali satu tak mentaman daripada suroga. Berarti wanita lo pihe halelio, lo pihe amali lio, pihe ibadah lio, suroga terus itu terus mulai sampai dua kiamat. Itu toh secara logika Pak Eni ya. Wa hufratum min hufarin niran, wa kubur baito mamali satu lubang atau jurang atau jurang lelo api neraka. Berarti itu terus muncul si kisal apakah malaikat tidak hula MP Indualio, MP Sikisalio, Hupetol Huta, Hupetol Kuburu, terus semua. Itu pertama Pak Eni, Pak Eni harus mengerti ini. Ilola Nabi Lola ia Al-Kabratu Min Rijana, Wahufratu Min Rijana. Berarti terus, batalo emak tidak tak silalama itu kubur silalama, timur itu sama lama bahu kiamat. Wahu tidak tak masih likis atau kuburu, tidak tidak petala. Kita hipotabia mongko putu apu tua ma tete ate ato de tura bionga bionga o wa bungiri to harata wa puasa botol hui sampai datang lo jam jadi jadi pen bom umra dia i uto bet turu turu semua siksa ni pa ini
2: iya
1: iya ya umai karena ini dasarnya seperti ini. Nah yang berikut ketiga bahwa ilong lain nabi mahalai pos lo pole lo salam salam mono kata kubur oleh yang berang kotung tunggu salam mono jam tur tapi ilong lain nabi lo pada David itu berarti bahwa ada siksaan, ada juga tidak siksaan. Melihat itu kan?
2: Ya.
1: Keselamatan atas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, wahai penghuni kubur. Jadi, berarti, wanu tiada utopat-utopatara, insya Allah, keselamatan silaramat. Ini berarti terus-terus, karena dia mali bawa pendam, salam kubur, selama itu menarik kubur, tetap salam.
2: Iya, tetap diberi salam.
1: Kemudian, alhamdulillah, Pak Isa, pada Pak Isa, indah.
2: Saya.
1: Mali dulu, teh dengan toleh, tabo itu begitu, motor tati pun itu, tamo tata tabo itu alemak, oleh mangar, mangar hati tio alemak, mangar reati oleh, tamo milohe alemak, ilang orang mau malu tipa esak terjadi, karena tu waktu betul mereka buat tata mak SD dia kurang dah, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi alias sanawi alias dia, desa tu dia, masa tiap hari loli mesti uti tamangare, karena tu waktu betul buat dia tamo tata, dia tamo tahu, tamo tata mengakal, tata menghiburkannya, tamo tata dia tamo tata. Yang nanti masih tanggal tentang motor tak karena terlalu melihat lo deh kan dia lama ada yang mulai ada buat cerita mau tahu tahu mau cerita mengarea mengarat itu tinggal lagi orang dapat tiba kali onu jalan tuh lah tinggal mal kuat yang jalan tuh meja meluli dan oleh orang tertara orang timur lihat mati sehingga alhamdulillah dulu tuh satya kembali ke studio.
2: Iya. Bagus tadi penjelasan kedua narasumber kami, terutama penekanan menguatkan sholat ini supaya langkah hidup kita itu tidak sesat dan tidak menyesatkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ishak, karena kita pasti akan menuju ke sana di hari akhir itu, bukan sekedar cerita tapi ini juga sebuah peringatan. Jadi kita disuruh pilih mau VIP, VVIP surga atau
1: ya.
2: Atau tidak mau pilih itu, sangat rugi. Tapi insya Allah semoga kita orang-orang yang bisa memilih VIP atau juga VVIP. VIP sudah cukup, apalagi VVIP ya, masya Allah. Kita break dulu sejenak, nanti insya Allah akan dilanjutkan setelah yang satu ini.
3: Satu ini.

ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali, yang ingin bergabung di layanan telepon boleh, yang di WhatsApp juga. Saya lihat ini belum pas pertanyaan-pertanyaannya dengan topik hari ini, jadi saya simpan insya Allah di hari-hari yang tepat dibahas. Halo, penelpon. Halo, penelpon. Religi Pagi, halo, penelpon. Tidak ada. Saya coba menanti penelpon berikutnya. Silakan di 082196648664. Biasanya kalau tidak tersambung bagi itu tibang one polhem marosa poli. Oke, di layanan telepon. Halo. Penelpon, halo. Assalamualaikum, Religi Pagi. Penelpon.
2: Iya. Halo.
1: Tidak ada ya.
2: Kalau belum ada, kita
1: Tipa Guru ya,
2: sementara
1: ada,
2: menunggu kalau belum ada.
1: Iya, Tipa Guru ada penyampaian penting, iya. Silakan Pak Guru.
2: Iya. Begitu ada telepon langsung terima.
1: Siap.
2: Langsung terima. Pak Muiz, wonota omong-omong melu tapi ya belum menonton dah mah tapi ya. Ya memang kalau tadi baru tonton karena memang itu kupal, Pak Muiz sama aja mah mate bolo itu walil ati bolo. Ya wali mah itu mah di rumah tadi. Mulai tadi adi. Bos saya mah dok kayak kolio a dong kok dila mo lotolo mo lo er mo loton bilu mo nanti tuh patah lagi mah tuh tangan adi tapi jauh dia yang dia lama tiba tiba ilmu lo nabi dia lama tuh ilmu dia lo ulama tiba tiba dia bawa melontong oleh atau lo tuh apa isak wali mana mah enggak pernah pun tadi wali tadi tiba tiba seraya tuh batang dia apa pas tuh batang itu mah dulu ini juga sangat sesat dan menyesatkan. Ada penelpon Indah, silakan.
1: Ya, belum ada sih Pak Guru, tapi saya ini sempat diberikan pertanyaan dari teman-teman. Oke, sudah ada. Saya coba terima penelpon dulu. Halo. Penelpon, halo. Tidak ada.
2: Pak Raflin, pakai saya lihat tidak muncul ke ya, Indah.
1: Pak Raflin sudah ada Pak Guru, tapi hanya di hari Jumat cocoknya.
2: Oh iya.
1: Cocoknya hari Jumat. Makanya tadi saya bilang bisa difilter dulu beberapa WhatsApp yang masuk. Insya Allah akan disampaikan di hari Jumat. Penelpon sudah ada? Sudah berbunyi? Halo. Religi Pagi. Tidak ada. Oke. Okay. Bagaimana pahala yang didapat? Iya, Pak Guru, Pak Ustadz, bagaimana pahala yang didapat ketika sudah berulang-ulang kali? Oh iya, ini juga hari Jumat sih sebenarnya, tapi bisa dicerahkan. Berulang-ulang kali menikah dan mengajak pasangannya untuk mu'alaf. 3 kali cerai, 3 kali memasukkan ke Islam. Bisa dicerahkan Pak Guru, Pak Ustaz?
2: Pak Isak, kalau kamu boleh Pak Isak dulu, nanti saya tambah. Limbo yang apa Isak? Menikah pada atas dia petahul mencerai mata emang mengajak mu'alaf. Enggak orang roti.
3: Yuk, udah nanti ada di guru.
1: Silakan Pak Guru, Pak.
2: Baik. Ya, kalau maafin ada sedikit batu-batu. Ya. Jadi malah dia Pak. Entar, siapa yang bertanya tadi?
1: Ibu, Parustam.
2: Parustam, jadi Parustam menikah betul parental yo lo eo parental nak ya betul mur parental ya betul parental nak parental es ni atau apa ini kan sendiri part. Tapi umur cerai beti adalah abgadul hal innallah taala. Bahwa wali mau kerajaan tua pulau artinya halale. Tapi iman dah lo eh dari itu mentalaki itu cerai. Jadi kita itu ingat ya sekarang dia memang apa tuh cuma mau menikah pertama dimasukkan ke dalam Islam tapi mencari kena itu tidak boleh. Jamali itu jamali boh mata terakhir otima itu hati tiba tata mau masuk dalam alam apalagi tinggal ke deboka yang ngepe haram hukum lio. Jadi jangan itu berdasarkan nafsu birahi seksual atau ada sesuatu di balik itu misalnya tim alat kayak am pangkat tilu melangkat tak ah. Di mak di tema apa tu? Pacar itu tema mengongkos. Ini haram hukumnya. Dia mau ahli. Apalagi dengan indikasi indikasi itu. Macam yurit cuma pun nikah bercerai ke pun al. Hukum dia mari bawa potong-potong tulang dia. Betul dia mari bawa popola dia. Kira-kira itu. Mungkin Pak Ishak ada tambah.
1: Iya, ditambahkan Ustaz Ishak.
3: Hukum sudah.
1: Iya, baik. Kita ini sudah di penghujung waktu. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan lagi terkait topik kita di hari ini umum ya dari Ustaz Ishak mungkin. Ada Ustaz?
3: Iya. Tadi apa yang saya mau tambahkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Jadi kebaikan memasukkan orang ke dalam Islam. Nabi sampaikan la yahdiyanallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humdin. Iya. Ea memohi hidayah atau taumata lewat perantaraan kamu itu jauh lebih baik dari onta merah. Onta merah berarti lambang lambang kekayaan orang-orang terdahulu. Iman dalam otakku onta merah itu pada saat orang lain mendapatkan hidayah gara-gara kita. Gara-gara kita. Jadi gagadabu itu yang penggalan pertama memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi penggalan yang kedua begitu menikah bapak atau hecerai Allah. Jangan sampai itu 47 menikah. 47 menikah cerai Allah yang penting masuk di Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mengajak orang masuk Islam itu adalah kebaikan. Tapi 47 menceraikan dan meninggalkan orang tanika Allah. Malu tu dalam hidup untuk niat jamu hari, jangan sampai lah itu mengaku yang penting saya apabila tak perhatian pahala dan data untuk cerai yang malu itu di depan segala tujuan lalu mau nikah wah kata mau cerai yang apalagi mau tak dua lalu kata mah tolan do mah apa tak pulang do lusa kecuali kalau memang ada hal-hal yang sudah tidak bisa ditolerir yang terjadi atau yang membuat mudarat terhadap diri sendiri dalam konteks ini, yaitu perceraian bisa menjadi solusi tapi bukan solusi awal. Itu adalah solusi akhir. Solusi akhir. Masih ada solusi-solusi yang lain. Itu solusi akhir perceraian itu. Allah Ta'ala.
1: Iya. Sekaligus ditutup Ustadz dengan doa tafadhol.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita atau mubabotia pahe utan tombola lalu kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual di SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan.
2: Ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya perlu dikata kecil. Tidak ada yang beli, itu hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama peringar. IAIN Sultan Amai Gorontalo bangga menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada akhir pekan lalu, di mana kehadiran Menteri Andi Amran Sulaiman penting di tengah proses transformasi kampus menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo sekaligus menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Laporan Andi Sanga.
1: Kehadiran Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman pada Sabtu pekan lalu dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan bertema urgensi hilirisasi dan inovasi terapan berbasis ekoteologi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kunjungan Menteri Pertanian tersebut menjadi momentum penting di tengah proses transformasi kampus dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo. Selain bertransformasi menjadi universitas, ke depan kampus ini akan menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Sahmin Madina mengatakan, kedatangan Menteri Andi Arman Sulaiman memberikan motivasi bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk berkontribusi dalam mencetak regenerasi petani di dalam daerah, serta menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
2: Atas nama Pak Rektor ya, IAIN Sultan Amai Gorontalo dan seluruh Civitas Akademik menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP bersama rombongan yang alhamdulillah hari Sabtu berkunjung ke kampus kami. Memang Pak Menteri ini lagi giat-giat berkunjung ke kampus-kampus ya. Alhamdulillah kami di Provinsi Gorontalo ini salah satu kampus yang dikunjungi. Ini merasa sangat berbahagia di mana tentunya kampus kami lagi ntar lagi akan bertransformasi dari IAIN menjadi UIN. Kegiatannya Pak Menteri itu sangat menunjang bagi daerah kami yang tentunya daerah kami itu adalah sebagian besar pertanian. Ada beberapa hal yang kami petik di penyampaian oleh Pak Menteri. Beliau akan melakukan generasi pemuda petani yang mendorong, mensupporting di mana membuat bentuk kelompok-kelompok pertanian di desa atau di kabupaten yang tentunya menjadi potensi pertanian. Ini sangat baik untuk menjawab swasembada pangan kita ke depan.
1: Sahmin menambahkan seluruh tahapan transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo telah rampung. Saat ini pihak kampus tinggal menunggu terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar hukum perubahan status. Ia berharap Perpres dapat diterima pada akhir bulan Juni ini atau paling lambat pada awal bulan depan. Setelah resmi berstatus sebagai Universitas Islam Negeri, pihak kampus akan berupaya membuka sejumlah fakultas, jurusan maupun program studi umum. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program studi di bidang pertanian sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan sektor pertanian dan swasembada pangan nasional.
0: Pendengar, Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo menggelar pentas seni budaya di Kabupaten Bualemo. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah.
3: Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar pentas seni budaya yang dipusatkan di alun-alun Kota Telamuta. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah kepada masyarakat. Pada kegiatan itu, Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, sejumlah tradisi dan kesenian daerah saat ini mulai jarang ditampilkan bahkan terancam hilang seiring berkembangnya zaman, sehingga itu diperlukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan.
4: Budaya merupakan salah satu kegiatan bagi kita setiap saat kita laksanakan. Yang pertama itu adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri dan juga memupuk kegiatan dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa yang insya Allah ini bisa lestari. Tadi kami baru memulai dari makan bubur sada yang merupakan budaya tak benda yang merupakan khasana asli Bualemo dan telah tercatat di Kementerian Kebudayaan bahwa bubur sada ini pertama kali lahir di Bualemo karena Bualemo adalah penghasil jagung sehingga masyarakat tetap mencintai jagung ini sehingga makanan khasnya itu adalah bubur sada yang berasal dari Jagu.
3: Rumpago mengatakan pentas seni dan budaya menjadi momentum untuk menggali kembali berbagai tradisi lokal yang hampir punah agar dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap terjaga keberlangsungannya. Bupati berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Bualemo dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Upaya pengawasan jajanan sehat. Iya, pendengar, upaya pengawasan jajanan sehat di lingkungan sekolah terus dilakukan guna memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman dan memenuhi standar kesehatan. SMA Negeri 3 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di area kantin, di mana pengawasan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi peserta didik. Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo, Sarjan Kase, menyampaikan bahwa pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Kota Selatan serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pemantauan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah.
5: Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual di SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan yang ada di dekat sekolah dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM terkait dengan jajanan yang ada di SMA 3 Gorontalo. Jadi di sekolah kita itu ada pengurus yang menangani terkait dengan kantin, sehingga kita sering melakukan diskusi terbatas dengan para pedagang yang ada di kantin, terutama terkait dengan kadaluarsa makanan dan makanan yang mengandung pemanis buatan serta yang mengandung kandungan gula yang tinggi.
0: Selain pengawasan dari pihak terkait, sekolah juga melakukan pembinaan kepada para pedagang kantin agar menyediakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi siswa. Melalui pengurus yang menangani kantin sekolah, diskusi rutin dilakukan bersama pedagang untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan. Pembinaan tersebut difokuskan pada pengawasan masa kadaluarsa makanan, penggunaan pemanis buatan, serta kandungan gula tinggi yang berpotensi berdampak pada kesehatan siswa. Peringatan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius Balai Besar POM. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan Saka POM turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI, uji keamanan pangan jajanan anak sekolah, selengkapnya terungkap dalam wawancara bersama Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya.
6: Pak, terkait dengan kick-off ini bagaimana itu?
7: Jadi kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan Wardah. Jadi kita punya Saka POM, Saka Pengawas Obat dan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo dengan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MBG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Saka POM yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan. Tujuannya adalah tadi memberikan kesadaran di setiap sekolah, di setiap anak-anak bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, tapi juga sekolah dan juga dari pramuka juga kita semua memiliki tanggung jawab keamanan pangan.
6: Lintang, tapi kalau bisa dipersentase jajan pangan anak sekolah berapa persen yang memang aman?
7: Ya, kalau untuk hasil kami di tahun 2025 itu masih di angka 80-90% yang aman. Artinya masih ada space 10% ini yang terkait dengan pangan yang belum memenuhi ketentuan. Yang pertama mulai adanya cemaran Yang kedua ada mengandung bahan berbahaya. Itu yang selalu kita lakukan pengamanan.
6: 10% itu mereka belum tersentuh edukasi atau?
7: Jadi rata-rata yang kita sampling kan secara acak ya, seluruh sekolah yang kita ambil sampel baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu yang rata-rata. Paling tinggi kita untuk mencegah terkait dengan MBG ini, kasus keracunan di dalam MBG ini adalah edukasi kepada sekolahnya dan muridnya. Nah itu yang kita lakukan intervensi ini.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Budidaya ikan lele di Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa rendahnya terkait konsumsi masyarakat lokal. Namun di tengah keterbatasan pasar daerah, permintaan dari luar Gorontalo justru membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi para pembudidaya. Pelaku usaha budidaya perikanan Sumarwoto mengatakan sebagian besar hasil panen lelenya tidak diserap pasar lokal, melainkan dipasarkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah melalui mitra usaha yang telah memiliki jaringan pemasaran. Menurut Sumarwoto, tingginya permintaan dari luar daerah membuat dirinya semakin terus mengembangkan usaha budidaya lele.
2: Ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya boleh dikata kecil. Tidak ada yang beli, itu hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado, kemudian membeli hasil panen saya itu semua. Dibeli, dibawa, dijual di Manado dan di Sulawesi. Nah, setelah hasilnya itu saya lihat, wah lumayan juga gitu. Akhirnya saya lanjut lagi budidaya ini, kemudian saya tangani dengan lebih intensif.
1: Selain lele, ia juga melihat peluang pasar untuk komoditas perikanan lain seperti ikan sidat atau belut yang memiliki permintaan dari luar negeri, khususnya Jepang. Namun hingga kini pendengar, peluang tersebut belum dikembangkan karena masih membutuhkan pengetahuan dan pengalaman budidaya yang memadai. Ia berharap ke depan semakin banyak dukungan dan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan agar mampu mengembangkan komoditas unggulan serta memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Saudara, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Rusdianeta.
3: Pendengar, memasuki hari ketiga pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berjalan dengan baik. Sekitar kurang lebih 13.000 peserta dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berskala nasional tersebut. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas KTNA di Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya disampaikan Ridwan Muhammad Amin, peserta asal Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ridwan menilai penyelenggaraan Penas KTNA tahun 2026 di Gorontalo berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi petani, terutama dalam menambah wawasan serta memperluas akses terhadap berbagai inovasi di bidang pertanian. Menurutnya, kegiatan Penas selalu menjadi momentum penting bagi para petani untuk bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, serta melihat perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.
4: Supaya lebih ditingkatkan lagi perkembangannya, mudah-mudahan lebih mantap lagi, karena setiap pada kunjungan saya ke PNS yang lain, alhamdulillah di Gorontalo lebih baik lagi.
5: Kalau Bapak melihat sudah jalan-jalan di Gorontalo ini, hasil-hasil atau alat yang pertanian yang dipamerkan, bagaimana menurut Bapak selaku petani?
4: Alhamdulillah, dengan adanya pameran yang dengan ini, mudah-mudahan peningkatan dalam hal pengolahan lahan lebih mantap lagi, Pak. Alhamdulillah, lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ya, saran pada pemerintah supaya lebih tingkat lagi dalam hal untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh para petani.
5: Selama ini memang agak sulit, Pak, petani
4: mendapatkan. Kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah alhamdulillah.
3: Salah satu yang menarik perhatian peserta adalah pameran dan gelar teknologi pertanian yang menampilkan berbagai inovasi alat dan mesin pertanian modern. Menurut Ridwan, teknologi yang dipamerkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Ia berharap berbagai inovasi yang diperkenalkan dalam Penas tidak hanya menjadi bahan pameran, tetapi juga dapat diakses oleh petani di lapangan melalui dukungan pemerintah dan pihak terkait. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Keikutsertaan peserta dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan sebagai ajang menambah pengetahuan dan teknologi pertanian. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Penas KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan peserta dari berbagai daerah untuk menambah wawasan dan teknologi pertanian. Ketua KTNA Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Jonathan Antarani mengatakan pihaknya mengirim sebanyak 64 peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian dan pengurus KTNA untuk mengikuti berbagai kegiatan selama PENAS berlangsung. Menurut Jonathan, keikutsertaan dalam PENAS menjadi kesempatan penting bagi petani Sangihe untuk mempelajari teknologi pertanian yang dapat diterapkan di daerah mereka. Ia menambahkan para peserta dari Sangihe ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan pemupukan, penguatan koperasi petani, hingga gelar teknologi pertanian. Jonathan berharap seluruh ilmu yang diperoleh selama mengikuti PENAS dapat diterapkan di daerah asal dan dibagikan kepada petani lain yang belum berkesempatan hadir di Gorontalo.
7: Kita tujuan utama mengikuti PENAS ialah untuk memperdalam ilmu tentang cara bertani. Nah, dari sekian peserta yang ikut ini, sejumlah 24 itu berasal dari para petani, selain pengurus KTNA dan penyuluh. Nah, di sana kan kita masih terus terang kita kekurangan teknologi cara bertani. Makanya PENAS kali ini sangat bermanfaat untuk kita menggali ilmu. Mereka kami tugaskan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia. Dan sekarang ada beberapa juga yang ikut tentang cara koperasi petani, cara pemupukan, itu lagi diikut sekarang. Kami mengharapkan setelah dari PENAS ini ada ilmu atau pengetahuan yang bisa didapat oleh para petani sehingga itu semua dapat dipraktikkan di daerah kami. Dan terutama membagi ilmu kepada petani-petani yang tidak sempat mengikuti PENAS kali ini.
6: Selain mengikuti kegiatan pembelajaran, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menampilkan sejumlah produk unggulan daerah pada pameran PENAS, di antaranya olahan sagu, halwa kenari, serta kerajinan berbahan batok kelapa.
3: Teknologi pompa air berbasis tenaga surya menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian peserta Pekan Nasional PENAS Kontak Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Teknologi ini menawarkan solusi irigasi yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan bagi petani. Pompa air tersebut memanfaatkan energi matahari yang ditangkap melalui panel surya untuk menggerakkan mesin pompa. Sistem ini dirancang untuk membantu petani mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa bergantung pada bahan bakar minyak maupun pasokan listrik dari jaringan umum. Teknisi pompa air tenaga surya Irwan mengatakan teknologi tersebut sangat cocok diterapkan di wilayah pertanian yang jauh dari sumber listrik. Selain mengurangi biaya operasional, petani juga dapat memanfaatkan energi matahari yang tersedia sepanjang tahun. Menurutnya, salah satu keunggulan utama sistem tersebut adalah fitur pengaturan waktu operasi pompa secara otomatis. Petani dapat menentukan jadwal penyiraman sesuai kebutuhan tanaman tanpa harus datang langsung ke lokasi.
8: Sebenarnya sistemnya gini, ini dia tangkap radiasi matahari ya, radiasi matahari dari pagi dia kena matahari, itu langsung diubah jadi tenaga listrik, menyalakan pompa, terus dialirkan ke irigasi. Sudah Pak, sudah lumayan. Jadi di situ kan ada kayak timer apa, solenoid gitu. Jadi kita bisa siramnya bisa atur. Dan kita pakai sprinkle ya, itu sama drip gitu, irigasi drip itu. Jadi jam berapa irigasinya nyala, nanti jam berapa sprinklenya nyala. Jadi
3: bisa diatur gitu.
8: Bisa, otomatis gitu Pak.
3: Artinya ini mempermudah para petani ya.
8: Iya, betul. Jadi pemanfaatan tenaga surya ini juga maksudnya ramah lingkungan lah ya kan ya. Jadi dia pagi menyala, nanti kalau sore dia mati, begitu berulang terus. Jadi lebih efisien.
3: Ia menjelaskan teknologi tersebut juga dilengkapi perangkat kontrol yang memungkinkan pengoperasian dilakukan dengan lebih mudah. Pengaturan debit air dapat disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan tanaman. Irwan menambahkan penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Pameran teknologi pertanian pada kegiatan PENAS KTNA menjadi wadah bagi para petani untuk mengenal berbagai inovasi terbaru yang dapat diterapkan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian di daerah masing-masing. Gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada peserta dan pengunjung pada gelar teknologi Pekan Nasional PENAS Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Tanaman gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada petani dan pengunjung dalam gelar teknologi Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo. Pendamping BRMP Tanaman Serealia Muhammad Abid mengatakan kehadiran tanaman gandum di area PENAS bertujuan memperkenalkan komoditas tersebut kepada masyarakat, khususnya petani yang selama ini belum banyak mengenal budidaya gandum secara langsung. Menurutnya, gandum umumnya tumbuh optimal pada daerah dengan ketinggian antara 600 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun saat ini BRMP juga tengah mengembangkan varietas yang lebih adaptif untuk wilayah dataran rendah. Sejumlah petani yang berkunjung ke lokasi gelar teknologi disebut mulai menunjukkan minat untuk mengembangkan gandum setelah melihat langsung proses budidayanya.
9: Tanaman gandum itu sebenarnya memang kesesuaian lahannya itu memang dia harus di atas ketinggian. Itu minimal antara 600 sampai 1000 dari permukaan laut. Nah, untuk tanaman yang sekarang ini di sini, ini memang kita sementara lagi merancang untuk jenis gandum yang cocok di agroekologinya yang rendah. Jadi seperti itu untuk gandum. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, memang dengan suhu yang memang tidak ini, memang di lokasi-lokasi tertentu, daerah-daerah tertentu yang memang cocok untuk dikembangkan. Dari beberapa hari ini, beberapa pengunjung datang ke sini, mereka tertarik untuk mengembangkan tanaman gandum ini.
6: Untuk mendukung hal tersebut, BRMP Tanaman Serealia siap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani yang ingin mempelajari teknik budidaya gandum di daerah masing-masing.
3: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut sejumlah kepala daerah telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Salah satu yang dipastikan hadir adalah Gubernur Maluku Utara. Gubernur menyebutkan kedatangan Gubernur Maluku Utara yang tengah viral di media sosial itu sangat diinginkan masyarakat Gorontalo. Selain Gubernur Maluku Utara, beberapa kepala daerah lain yang dijadwalkan hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Maluku. Menurut Gusnar, kehadiran para gubernur tersebut menjadi bukti bahwa PENAS tidak hanya menjadi agenda petani dan nelayan, tetapi juga momentum memperkuat hubungan antar daerah.
10: Saya tadi udah lihat tiketnya, pertama Pak Mendagri, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pertanian sendiri balik lagi, kemudian Wakil Menteri Kehutanan. Yang gubernur tadi yang sudah pegang tiket, saya lihat Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku, dan saya lihat tadi juga Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara sudah pegang tiket. Saya dipaksa-paksa oleh masyarakat untuk hubungi Ibu Sherly. Saya bilang protokol saja yang hubungi. Cek, saya bilang cek tiketnya memang sudah ada atau belum.
3: Dia berharap kunjungan para kepala daerah dapat membuka peluang kerjasama di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Gusnar juga menilai kehadiran tamu dari luar daerah turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Bahkan sejumlah destinasi wisata yang telah dipersiapkan untuk kegiatan nasional tersebut mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan. Penyelenggaraan Penas KTNA menjadi momentum penting untuk mempromosikan sektor pariwisata daerah sekaligus memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang ramah dan memiliki banyak potensi wisata. Selengkapnya wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Fani Hamzah, selamanya berikut ini.
11: Pak, kali terkait dengan pelaksanaan PENAS ke-17 di provinsi khususnya Kabupaten Gorontalo, nah tentu disebutkan menjadi salah satu objek wisata yang akan dikunjungi oleh peserta PENAS. Kesiapan dari dinas pariwisata sendiri bagaimana? Silakan.
12: Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, sekitar sebulan terakhir ini menjelang PENAS, kami sudah menyiapkan beberapa tempat destinasi wisata seperti Tower Pakaya, Taman Menara, termasuk juga Taman Budaya, Food Court dengan Street Kopi, dengan juga yang ada sekarang ini itu Pintali Resort dan Talhu Barakati. Untuk Taman Menara itu kita revitalisasi, walaupun pekerjaannya juga masih dalam pekerjaan tapi terhenti akibat PENAS. Tapi untuk Taman Menara itu kita sediakan Videotron, dan ini alhamdulillah pertama kali di Indonesia. Kemudian di Pintali Resort memang kita fokuskan utamanya adalah kebersihan, dan ada beberapa wahana-wahana yang diadakan oleh anggota DPR RI Bapak Rahmat Gobel, seperti kucing robot dan beberapa wahana seperti lampion beberapa di beberapa spot yang ada di Pinterest. Alhamdulillah ini kunjungan wisatanya ini sangat meningkat. Kemudian sudah berkati, memang di sana sudah terbengkalai sekitar 9 tahun. Alhamdulillah kita melakukan pembersihan lagi, kita revitalisasi. Alhamdulillah pada hari Minggu yang lalu sudah di launching kembali, reopening Talhu Barakati.
11: Untuk di Pantai Daerah Resor, Pak, dari sisi pendapatan asli daerah itu cukup meningkat, Pak, ketika ada penasihnya itu?
12: Luar biasa meningkat. Jumlah kunjungan pada hari Jumat kemarin itu sekitar 1.600 orang. Kurang, lebih kurang sekitar 2.000 lah. Karena ada beberapa yang tidak kita berikan retribusi. 1.600 itu yang tercatat di retribusi, yang lain itu adalah tamu-tamu penas, tamu-tamu panitia yang memang mereka bukan tidak bisa dipungut, mereka sudah ada tentatif di acara dalam rangka penas. Pada hari Sabtu itu tercatat mesin pendapatan itu ada jumlah kunjungan wisata itu sekitar hampir 4.000 orang, sekitar 34 atau 35.000 orang. Itu di luar yang panitia lagi, panitia dan beberapa tamu VIP yang memang dalam rangka tentatif memenuhi acara tentatif penas.
11: Pak Kades, di beberapa destinasi wisata yang sudah disampaikan tadi ada semacam pagelaran budaya daerah khususnya Gorontalo, Pak, untuk memperkenalkan daerah ke peserta penas.
12: Kemarin malam Jumat menjelang malam pembukaan itu kita adakan pentasan seni dan budaya di sini di Pantai Resort. Di sana juga di Taman Budaya melalui koordinasi dengan Dikbud Kabupaten Gorontalo mereka melakukan pagelaran seni dan budaya.
11: Kades, dengan adanya kegiatan penas ini harapannya terkait destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo, Pak?
12: Ya, pertama ini merupakan kebanggaan bagi daerah kita Kabupaten Gorontalo. Diharapkan bahwa ketika selesai penas, para peserta akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka akan mempunyai cerita yang menarik tentang indahnya Gorontalo dan rahmah tamahnya orang Gorontalo. Kemudian yang kedua, dengan adanya tempat-tempat kunjungan wisata yang kita lakukan revitalisasi seperti di Taman Menara, dengan adanya Videotron itu, alhamdulillah roda perekonomian masyarakat itu bergerak cukup signifikan. Seperti juga di sini di Pantai Resort UMKM, luar biasa pendapatan mereka, sampai-sampai mereka kewalahan untuk melayani para customer yang berkunjung.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerajaan bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo Nusantara Pagi. Kami lanjutkan dengan informasi-informasi update budaya dan juga lagu daerah se-Nusantara.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Dirman nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi untuk sahabat budaya yang baru saja menyatu hati dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo dengan berbagai aktivitas Anda pagi ini. Ada bahkan yang dari semalam belum tidur karena lagi nonton bola. Hari ini yang main adalah negara favoritnya di mana ini, di Piala Dunia ya. Lagi main tuh Argentina. Oke. Dunia sepak bola di pagi yang cerah. Berarti ini kita bisa ngambil semangat juang mereka, para pesepak bola yang pantang menyerah sampai peluit akhir berbunyi, tapi tetap mereka debo semangat ati olo bilehema. Meskipun skor-skornya lebih bertambah ya. Oke, sahabat budaya, cuaca yang pagi ini mengingatkan kita pada semangat semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Semangat pagi ya untuk kita semuanya dimanapun. Di hari Selasa yang cerah, mudah-mudahan bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas. Langit yang terang ini sekarang seakan mengajak kita melangkah lebih optimis, berkarya lebih banyak, lebih gemilang, dan terus melestarikan budaya bangsa dalam setiap kehidupan. Di posisi waktu studio kami, Anda mencocokkan waktunya di saat ini pada pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Umur lu itu di meladu.
2: Tom meladu dan kau sembol lo di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
1: Hi? Iya tiba-tiba yang kau talelo taluhu. Apa lelemu olau tadi nasle perairan? Ila kali mu olau bakari, jamu tu apa ni ngamai olau bakari?
2: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jom. Di Manado masih banyak hujan.
0: Si? Karena ini cuma kasih jual air, Dan.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Kakari.
1: Oi.
0: Kakari.
1: Oi.
0: Tono pula janji amu lau.
1: Olo.
0: E pula lemu munade muladu.
1: Oh, latih pula kau dari tadi di tu muladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari. Tu
0: wow, dia berpaling omeh lau.
1: Sabari. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya. Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Mau. Apa? Kenapa dosa Pak kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu dari daerah Gorontalo masih dengan irama musik gambus. Setiap pagi kami hadirkan untuk melepaskan rindu Anda pada kampung halaman Gorontalo. Bagi Anda yang sedang berada di luar daerah Gorontalo, mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Kemudian juga sahabat budaya, di pagi ini yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, kami pun mendoakan semoga selamat sampai ke tujuan. Dan dengan nilai-nilai semangat ini bisa menjadikan sepanjang hari kita penuh keberkahan dan penuh prestasi. Semoga hari Selasa ini kita masih akan terus mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke sahabat budaya, semangat terus di pagi ini ditemani Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Eh Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
4: Betul sekali, setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
3: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekeren Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
4: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
3: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk iko sama-sama mendukung.
4: Dukung UMKM, karena dari lokal, torang bisa mendunia.
5: FM 95,1 MHz.

0: Sahabat Budaya, beberapa informasi yang update kami hadirkan dari rri.co.id. Ini masih seputaran event penas yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Petani Sangihe memanfaatkan penas KTNA yang ke-17 di Gorontalo ini untuk menimba teknologi baru. Dan keikutsertaan peserta dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam penas kontak tani nelayan andalan ke-17 dimanfaatkan sebagai ajang menambah pengetahuan dan teknologi pertanian. Jonathan Antarani mengatakan daerahnya mengirimkan puluhan peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian, dan pengurus KTNA untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan penas. Menurut Jonathan, total peserta yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berjumlah 64 orang, terdiri dari 38 peserta umum dan 29 penyuluh pertanian. Termasuk di dalamnya ada 24 petani yang secara khusus ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan teknis selama pelaksanaan penas. Dan tujuan utama mereka yaitu memperdalam pengetahuan tentang pertanian modern serta mempelajari berbagai teknologi yang dapat diterapkan di daerah kepulauan seperti di Sangihe. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, tentang hal tersebut bisa Anda ikuti di rri.co.id Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penas tani dan nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Sahabat mudanya dimanapun Anda berada, ada yang khas ketika lirik-lirik musik Gorontalo atau lirik-lirik lagu Gorontalo mulai terdengar. Karena mudah diingat, terus juga lagunya sering membuat kita ikut menggerakkan badan tanpa sadar. Seperti tadi ada lagunya Ramai Pamanau, Now, oh siapa di antara Anda yang juga sudah ikut menghidupkan suasana dan pagi ini luar biasa semangatnya ya sahabat budaya. Apakah bertepatan dengan cetakan-cetakan golnya Lionel Messi? Iya, karena tadi ini lagi main Argentina, meskipun di lokasi pertandingan itu sahabat budaya tadi sempat tidak dilanjutkan karena cuacanya tidak bagus, ada hujan deras dan juga petir yang cukup mengkhawatirkan, jadi pertandingannya ditunda beberapa menit ya. Namun sekarang mungkin sudah main ya. Kami juga menyiarkan langsung sahabat budaya kegiatan ataupun pertandingan dari setiap grup yang main di Piala Dunia tahun 2026 ini melalui RRI Gorontalo. Bisa Anda ikuti di RRI Pro 2 sekarang ini ya. Ya, kalau nggak salah tuh lagi relay dari semalam ya. Oke sahabat budaya, kembali lagi ke musik daerah Gorontalo. Ketika tadi kita sudah dengar Rama Aipama lagunya Nau Nau O, kali-kali aja ya, barangkali saja kita kakinya ikut irama, tangannya bertepuk, suasana menjadi lebih meriah. Ini bukti bahwa lagu daerah itu punya daya tarik yang mampu menyentuh hati sekaligus mengajak tubuh kita ikut bergembira. Jadi mari terus cintai dan banggakan musik Gorontalo sebagai bagian dari identitas budaya yang kaya dan membanggakan. Sahabat budaya, mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, informasi-informasi lain juga masih siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi ini untuk Nusantara pagi ya. Namun setelah beberapa informasi-informasi berikut ini.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dabu-dabu loh, kamate sangat luar biasa nikmatnya, apalagi kalau dipakai sarapan dengan bubur panas ya. Meskipun lauknya tidak ada, kalau so ada dabu-dabu loh kamate itu sudah alhamdulillah banget ya sahabat budaya. Kembali lagi informasi dari Gorontalo, Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo dimanfaatkan sebagai sarana edukasi gizi bagi masyarakat melalui kampanye pentingnya konsumsi protein hewani mendukung upaya pencegahan stunting di Gorontalo. Kegiatan ini sahabat budaya digelar di Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo yang berada di lokasi Penas Balai Besar Veteriner Maros yang digelar hari Sabtu kemarin di Kabupaten Gorontalo, Limboto ya. Kegiatan ini diikuti anak-anak sebagai sasaran utama edukasi dan turut dihadiri Direktur Hilirisasi Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dokter Hewan Makmun MSC ya. Jadi edukasi ini dilakukan dengan cara menyenangkan, yaitu mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Mereka juga diberikan susu, telur rebus, bahkan merchandise. Kepala UPTD Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Agustina Kilapong, mengatakan konsumsi protein hewani ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pesertanya anak-anak, kenapa? Karena mereka ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Melalui kegiatan ini memberi pemahaman kepada mereka sangat-sangat penting, apalagi untuk mengkonsumsi protein hewani. Jadi disampaikan melalui lagu, pemberian susu dan juga telur rebus. Ada juga merchandise-merchandise yang dibagikan. Dan ini merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlambatan pemenuhan gizi pada anak. Informasinya sahabat budaya, Anda kembali boleh baca di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 23 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Tulinggula, Attinggola, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
2: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: putih. Itu benderanya.
1: Oh, oranye.
2: Itu benderanya udah usam.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
2: Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
2: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Ya, Otak, kasih tahu tuh Setika.
7: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
5: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
8: Iya, mana musim pandemik lagi.
5: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
9: Dari Jalan Sudirman

0: Gak usah, cuma dekat ini kok, ke depan doang, mah.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi.
4: Masih jauh ya?
5: Ya lumayan lah. Biar tidak bosan, Mama dengerin musik aja ya. Nih ada lagu favoritnya Mama.
4: Oke deh.
5: Ma, jangan keras begitu dong musiknya.
4: Kenapa, Ma?
5: Di dalam mobil kita butuh konsentrasi. Kalau ada bunyi sirene kendaraan lain yang mau lewat, nanti tidak kedengeran.
4: Loh, kok menepi, Pa?
5: Nah, ini yang penting wajib kita tahu, Ma. Kalau ada beberapa kendaraan dengan prioritas yang mau lewat, kendaraan lain harus menepi.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sebelum kita ke lagunya daerah Papua, ada informasi ini sahabat budaya. Gubernur Maluku Utara dijadwalkan hadiri Penas Gorontalo dan sejumlah kepala daerah juga sudah mengkonfirmasi kehadiran mereka di ajang Penas nanti pada penutupannya. Salah satu yang dipastikan ini adalah Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda. Gusnari Ismail, Gubernur Gorontalo, menyebutkan kedatangan Gubernur Maluku Utara yang tengah viral di media sosial itu sangat diinginkan oleh masyarakat Gorontalo. Menurut Gubernur Gorontalo, kehadiran para gubernur menjadi bukti bahwa Penas ini tidak hanya menjadi agenda petani dan nelayan, tapi juga momentum memperkuat hubungan antar daerah. Dan ia berharap kunjungan para kepala daerah ini bisa membuka peluang kerjasama di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Informasi lengkap, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ukulele ini sama seperti ukulele. Jadi ada ukulele Nusa Tenggara Timur, sebutan populer di kalangan masyarakat khas Nusa Tenggara Timur itu alat musik petik berdawai empat yang digunakan sebagai pengiring lagu-lagu daerah dan hiburan santai di wilayah tersebut. Oke, sahabat budaya, kami punya beberapa informasi lainnya di Pro 4 RRI Gorontalo, namun kami sampaikan terlebih dahulu untuk obrolan Pak Kuni hari ini. Kita tidak selenggarakan, tapi ada beberapa informasi-informasi budaya update yang bisa Anda dengarkan di obrolan Pak Kuni ini bersama Tita Tu Indah. Sudah jam 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, sedikit lagi kita mau masuk di jam 8 untuk program obrolan Pak Kuni. Jadi kami sampaikan, berhubung tipe Pak Kuni Hasdin Daniel ini adalah budayawan kita juga yang masih dibutuhkan di tempat lain, ilmu-ilmunya ini memang harus dibagi, jadi tidak harus di Pro 4 Gorontalo melulu ya. Ada masyarakat lainnya yang masih butuh kehadiran Li Pak Kuni di satu tempat, di Museum Gorontalo, untuk memaparkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan budaya Gorontalo, dan ini memang harus dirawat. Patut diacungkan jempol untuk generasi-generasi penerus yang bisa bertemu dengan Ti Pak Kuni dan menimba ilmu dari Ti Pak Kuni Hasdin Daniel dan juga budayawan lainnya dalam beberapa kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh unsur-unsur pemerintah daerah maupun yang terkait di Provinsi Gorontalo ini. Jadi kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan sekarang dan kita yang nanti akan melestarikan, merawat dan mewariskan ya segala semuanya, segala sesuatu di Provinsi Gorontalo kita ini. Apalagi sekarang kita ini menjadi tuan rumah Pekan Nasional KTNA ke-17 ataupun PENAS KTNA ke-17 di tahun 2026 ini di Kabupaten Gorontalo di Limboto. Di sana ada beberapa venue yang boleh kita nikmati, tetapi hal-hal yang patut dipertahankan itu adalah adab dan etika keramahan dari kita masyarakat Gorontalo menerima dan berkomunikasi dengan tamu-tamu undangan dari luar daerah ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak bagus, image-image orang luar